0: inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.
1: Hey, what's up semua? Saya Ben Zulu. Teruskan mendengar Sabah FM.

0: dengarkan Segar Sabah FM.
1: Ya, kita bertemu di jam yang ketiga sekarang ini. Kita terus kongsikan info sukan di Sabah, Malaysia dan juga antarabangsa.
2: Okey, kita fokus dulu di Sabah yang mana kerajaan negeri menyampaikan insentif kemenangan berjumlah RM383,000 kepada atlet Sabah yang memenangi pingat di sukan C edisi ke-33 dan para ASEAN ke-13 di Thailand tahun lalu. Yang mana Ketua Menteri berharap insentif itu menjadi pembakar semangat untuk para atlet Sabah terus melangkah lebih jauh, dan kejayaan hari ini jangan dijadikan sebagai nokta, sebaliknya jadikan ia titik tolak untuk mencapai tahap yang lebih tinggi, apa yang dinyatakan oleh Ketua Menteri. Dan juga kepada jurulatih serta keluarga, sokongan daripada anda adalah tunjang kepada kejayaan ini.
1: Tahniah.
2: Dan kita sambung lagi sikit, di mana seramai 91 atlet Sabah mewakili negara di sukan C 2025 dan membantu kontinjen negara memenangi 5 piala emas, 14 perak dan 11 gangsa. Manakala di para ASEAN pula, seramai 22 atlet Sabah terpilih dan berjaya membawa pulang kejayaan besar dengan 14 piala emas dan 9 perak serta 4 gangsa. Dan sebanyak RM146,500 insentif diberikan kepada pemenang pingat sukan C edisi ke-33 dan RM236,616 kepada pemenang pingat para ASEAN. Tahniah untuk semua, untuk atlet Sabah.
1: Satu pencapaian yang luar biasa di peringkat ASEAN. Seterusnya kita kongsikan ini bagi sukan badminton, beregu lelaki negara Wan Arif Wan Junaidi dan juga Yap Roy King
2: Rafiq
1: melangkah ke pusingan seterusnya bagi kejohanan Malaysia Masters 2026 lepas menewaskan pasangan dari Taiwan, He Ziwei Huang Joy Suan, dalam aksi 3 set yang mendebarkan yang berlangsung di Bukit Jalil baru-baru ini. Pasangan pilihan kelima kejohanan itu memulakan aksi dengan cemerlang untuk menguasai set pertama sebelum menang 21-19. Bagaimanapun, Taiwan bangkit di set yang kedua hingga memaksa pasangan negara tunduk 15-21 dan mengheret keperlawanan set penentuan. Tetapi tidak mau dikecewakan, yalah kita tuan rumah kan. Beregu negara kembali menemui rentak terbaik dengan aksi lebih agresif dan kemas, memastikan kemenangan semasa set penentuan 21-1. Jauh meninggalkan. Terus betul-betul, ini set penentuan. Ini kita bagi yang kau-kau terus.
2: Kalau nama Roy ni memang dia begitu.
1: Oh begitu kah?
2: Jangan main-main lah.
1: Jangan alang-alang dia bilang kan.
2: Hati kau keras Roy. Okey, ini berita luar negara pula. Sukan di mana Pep Guardiola mahu meninggalkan Manchester City dengan legasi yang tiada tandingan sebagai pengurus yang telah membentuk semula bola sepak Inggeris sepanjang dekad kejayaan tanpa henti. Dan pengendali kelahiran Catalan itu dilaporkan berada di hari-hari terakhir pemerintahannya di Etihad, walaupun tiada pengesahan rasmi daripada klub tersebut sebut yang masih berpeluang untuk merangkul 3 gelaran domestik. Dan Guardiola yang mempunyai baki setahun dalam kontraknya telah berulang kali menepis persoalan mengenai masa depannya sejak beberapa bulan lalu. Namun laporan meluas menyebut di mana perlawanan Ahad menentang Aston Villa mungkin menjadi tugas terakhirnya. Dan ialah bila sudah berusia 55 tahun ni kan, yang mula melakar nama di beberapa klub yang terkemuka, pastinya ada temponya untuk berehat juga.
1: Bagi lalu untuk pengurus atau muncul latihan baru.
2: Bakat-bakat baru kan?
1: Baik, itu info sukan kita bawakan pada untuk edisi hari ini. Selepas ini, bersama dengan rakan kita di stesen daerah dalam dari sana sini 8.30 minit pagi nanti.
2: Kita lihat terus lagi.

0: Kenapa tak jumpa? Hacah! Hacah! Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Amalkan gaya hidup sihat. Menjaga pemakanan seharian. Amalkan pemakanan seimbang berdasarkan piramid makanan yang disarankan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Ambil makanan yang tinggi kandungan karbohidrat seperti nasi dan bijirin kerana karbohidrat membekalkan tenaga. Sayur-sayuran dan buah-buahan juga amat penting untuk membekalkan vitamin. Kurangkan makanan yang mengandungi lemak, minyak, garam dan gula bagi mengelakkan pelbagai penyakit kronik. Aktiviti senaman dan riadah penting untuk tubuh badan kita. Makanan seimbang serta amalan bersenam dan beriadah secara konsisten ini dapat membakar kalori dalam badan dan juga boleh mengurangkan berat badan. Lakukan senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu selama 20 hingga 30 minit.

0: perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Baik, tepat 8.30 minit pagi untuk edisi 20 Mei hari Rabu bersama Edwin dan juga Rafiq di Konti Sabah FM dan juga bergabung dengan stesen daerah di Tawau, kita ada Wan J. Hai Wan J.
2: Hai, selamat pagi. Assalamualaikum jejaka-jejaka Sabah FM dan juga jejaka serta gadis lain.
1: Ah, yang lain tu kita sebut namanya sekarang. Di Keningau kita Aida, ada Aida. Hai Aida.
3: Ya, hai juga semua.
4: Selamat pagi dan Sandakan FM kita ada NY.
5: Hai.
1: Oi. Ya, begitu.
3: Hai juga NY.
1: Tiga jejaka dua wanita. Yeah. Okeylah.
2: Oh ya, ada dua wanita pula kan, salah lagi.
4: Jadi pagi ini kan, atas perkiraan saya dari semalam kan, saya mulakan Sandakan lah pagi ini. Begitu ah.
5: Sandakan ya.
1: Begitu ah kiraannya. Okey, silakan.
5: Okey, dari Sandakan FM saya kongsikan dua catatan untuk hari ini, di mana hari ini berlangsungnya majlis perasmian bangunan Mahkamah Anak Negeri daerah Tongod yang dilaksanakan bermula pukul 10 pagi bertempat di Mahkamah Anak Negeri Tongod ya. Dan seterusnya hari ini juga berlangsungnya majlis sambutan pesta keamatan peringkat daerah Tongod untuk tahun 2026 yang berlangsung bermula pukul 1.30 minit tengah hari ini bertempat di dataran rakyat Dewan Terbuka Majlis Daerah Tongod ya. Itu dia dua catatan untuk hari ini melalui diari sana sini dari Sarakan FM dan untuk diari yang seterusnya bersama dengan Wan J di Tawau FM. Silakan Wan J.
2: Baik, terima kasih NY di Sandakan. Untuk perkongsian diari sana sini hari ini, Tawau FM ingin berkongsikan kepada anda berkenaan dengan kempen Derma Darah 2026 Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau. Yang mana untuk hari ini, tabung darah seperti biasa dibuka bermula 8 pagi hingga 4.30 minit petang. Dan satu lagi kempen Derma Darah yang dilaksanakan adalah bertempat di SMK Balong, yang mana waktu permulaan untuk kempen ini di venue berkenaan juga bermula 8 pagi sehingga 1 tengah hari. Itu catatan diari sana sini dari Tawau FM. Seterusnya bersama dengan rakan di Keningau FM, Aida, silakan.
3: Baik, terima kasih Wan. Dari Keningau FM ada 4 bahan perkongsian bahan diari pagi ini ya. Untuk catatan yang pertama, ini berkenaan dengan program saringan kesihatan Persatuan Pesara Kerajaan Sabah Daerah Tambunan 2026 anjuran bersama Persatuan Pesara Kerajaan Sabah, Majlis Perkhidmatan Masyarakat Sabah, Hospital Daerah Tambunan, Pejabat Kesihatan Tambunan yang sedang berlangsung ketika ini bertempat di Dewan Terbuka Pisong Puruan Square Tamu Tambunan. Dan berakhir lebih kurang pada pukul 1 tengah hari nanti. Dan beberapa aktiviti diadakan antaranya seperti ceramah motivasi kesihatan, pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan BMI, pemeriksaan glukosa, pemeriksaan mata, demonstrasi CPR. Itu antara aktiviti yang diadakanlah. Dan untuk catatan bahan diri yang kedua, ini pula berkenaan dengan kejohanan bola sepak lelaki bawah 18 tahun bagi peringkat daerah MSSD Keningau untuk tahun 2026 yang bermula pada hari ini sehinggalah 22 Mei nanti, sedang berlangsung ketika ini bertempat di Padang A di SMK Keningau dan Padang B di Sekolah Henry Geni Keningau. InsyaAllah akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Tuan Jordan Jude Elron, Pembantu Menteri Pendidikan Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah merangkap adun N44 Tulit. Dan untuk bahan diari yang ketiga dari Keningau FM, ini pula berkenaan dengan Majlis Ihtifal Ilmi Sekolah Menengah Agama Negeri MISMAN peringkat Negeri Sabah, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah untuk tahun 2026 bersama dengan 1447 Hijrah yang juga berlangsung bermula pada hari ini sehinggalah esok 21 Mei 2026 bertempat di Sekolah Menengah Agama Negeri Keningau. Dan insyaAllah akan disempurnakan perasmiannya oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Muhammad Arifin bin Datuk Haji Muhammad Arif, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah Exco Agama. Dan untuk catatan yang terakhir, bahan diari terakhir dari Keningau FM, ini pula berkenaan dengan program Jelajah Saringan Kanser Saka Negeri Sabah 2026 bagi peringkat daerah Keningau, di mana untuk hari ini aktiviti yang dijalankan iaitu saringan kanser cervix, pemeriksaan saringan kanser cervix yang akan bermula pada pukul 9.30 pagi nanti. Dan Okey, program ini akan berakhir pada 24 Mei nanti, iaitu bersama dengan Hari Ahad. Okey, diadakan bertempat di Dewan Arcade Keningau ya. Itu ada empat bahan perkongsian dari dari Keningau FM untuk hari ini, banyak. Okey, jadi untuk seterusnya kita kembali semula bersama dengan rakan di Sabah FM, bersama dengan Rafiq dan juga Edwin. Silakan.
4: Baik, okey Aida, terima kasih. Di Sabah FM ada tiga saja, jangan risau. Pagi ini pukul 10 pagi nanti di mana rakan Lestari akan bertempat, akan berlangsung di Masjid Daerah Petatan, dan pukul 11 pagi juga nanti kejohanan bola sepak MSSD di Sembulan.
1: Okey, kalau tadi Aida kongsikan bagi daerah Keningau, kalau di sehari ini juga berlangsung untuk peringkat daerah Kota Kinabalu.
4: Betul.
1: Petangnya pula kita ada temu bual dalam segmen Bahngam lah itu. Ini untuk slot temu bual kita cerita, hashtag kita kongsi berkenaan dengan pertandingan Unduk Ngadau sempena perayaan Pesta Kamatan Peringkat Negeri Sabah bagi tahun 2026. Tetamunya Tindarama Dr. Mary Gambidau, merupakan pengerusi Unduk Ngadau Negeri bagi tahun 2026. Jadi boleh saksikan temu bual ini secara langsung juga ataupun bervisual di laman Facebook serta siaran Sabah FM 2.30 minit petang nanti.
4: Ya, pastinya kemuncak pada 31 Mei nanti.
1: Yes. Jadi ada sudah yang kamu sokong-sokong daerah masing-masing? Ada ya, sudah. Ya lah kan. Ya. Sokong lah daerah masing-masing kan. Tawau, Sandakan.
4: Saya Tawau, gitu. Keningau. Mana tahu Keningau sokong daerah Penampang.
1: Ah, gitu, begitu kan. Okey, terima kasih sahabat-sahabat kita, 1J di Tawau, NY di Sandakan, dan juga Aida di Keningau. Selamat bertugas.

0: Perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Lembah Danum yang terletak di daerah Lahadatu merupakan hutan hujan tertua di dunia. Diwartakan oleh Dewan Undangan Negeri Sabah sebagai hutan hujan kelas 1 pada tahun 1995. Berkeluasan 438 km persegi, keistimewaan Lembah Danum ini ialah floranya yang berusia lebih 100 juta tahun dan berketinggian melebihi 100 meter. Dan faunanya pula binatang liar yang hampir pupus dan sukar ditemui, antaranya orang utan, gajah pigmi, monyet berbulu merah, merun leaf monkey, badak sumbu Sumatera, tidak ketinggalan dihuni lebih 300 spesies unggas. Lembah Danum juga menjanjikan aktiviti menarik kepada mereka yang menggemari aktiviti luar seperti menjelajah hutan, jungle trekking, meninjau unggas dan aktiviti sungai. Seiring dengan statusnya sebagai hutan hujan kelas 1, Lembah Danum sering dijadikan pusat penyelidikan flora dan fauna oleh para pengkaji tempatan dan luar negara.
2: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
3: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
4: Sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
5: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

Lembah Danum yang terletak di daerah Lahadatu merupakan hutan hujan tertua di dunia. Diwartakan oleh Dewan Undangan Negeri Sabah sebagai hutan hujan kelas 1 pada tahun 1995. Berkeluasan 438 km persegi, keistimewaan Lembah Danum ini ialah floranya yang berusia lebih 100 juta tahun dan berketinggian melebihi 100 meter. Dan faunanya pula binatang liar yang hampir pupus dan sukar ditemui, antaranya orang utan, gajah pigmi, monyet berbuluh merah, merun leaf monkey, badak sumbu Sumatera. Tidak ketinggalan dihuni lebih 300 spesies unggas. Lembah Danum juga menjanjikan aktiviti menarik kepada mereka yang menggemari aktiviti luar seperti menjelajah hutan, jungle trekking, meninjau unggas dan aktiviti sungai. Seiring dengan statusnya sebagai hutan hujan kelas 1, Lembah Danum sering dijadikan pusat penyelidikan flora dan fauna oleh para pengkaji tempatan dan luar negara.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Bermula di jalan dari arah Tuaran menuju ke Bulatan Hospital Tuaran sekarang ini dilaporkan masih lagi mengalami kesesakan dan sekarang mengambil masa lebih kurang 12 ke 15 minit. Dan seterusnya kita kongsikan dari Bulatan Politeknik itu menuju ke Politeknik Kota Kinabalu juga dilaporkan sesak sekarang ini. 4 ke 6 minit kelewatan sedang berlaku. Beralih ke lokasi berikutnya, ini di Jalan Tuaran Bypass dilaporkan masih lagi perlahan menuju ke Pusat Bandaraya dan mengambil masa lebih kurang 12 ke 15 minit. Begitu juga di jalan melalui kawasan Menggatal, Inanam dan juga Kolombong dilaporkan perlahan 15 minit kelewatan sedang berlaku. Dari arah UMS menuju ke flyover Menara Kinabalu dan juga bersambung ke arah Bulatan Masjid Bandaraya dilaporkan turut perlahan pada waktu ini 12 ke 15 minit kelewatan sedang berlaku di lokasi tersebut. Dan berikutnya kita kongsikan dari arah Pinampang Tambunan juga dilaporkan sesak menuju ke Pekan Dongongon 15 minit masa pemanduan. Dari arah Pen Borneo menuju ke Bulatan Dongongon juga dilaporkan masih lagi perlahan 12 ke 15 minit kelewatan sedang berlaku. Di Jalan Meruntum menuju ke KKIA beransur lancar tetapi ada sedikit perlahan 4 minit masa pemanduan. Dan anda yang menggunakan laluan di Jalan Pengerat Lokawi menuju ke persimpangan Meruntum juga dilaporkan masih lagi ada sedikit perlahan berhampiran dengan SMK Kinarut 4 ke 6 minit masa diperlukan sekarang ini. Okey, itu info trafik semasa bagi anda yang sedang memandu ataupun masih lagi terperangkap dalam lalu lintas disebabkan oleh kemalangan ataupun jalan di selenggara. Boleh info kami di WhatsApp 019-490-4848.
0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
2: Hujung minggu ada masa tapi tiada idea mau pergi mana? Ha, kali ini Edwin dan Nodi bawa kamu jalan-jalan pergi tempat yang menarik yang ada di Sabah. Ada tempat bercuti, beriadah, beraktiviti dan banyak lagi lokasi menarik dalam Limpas Dulu. Kamu standby dengar Sabah FM dan ketahui lokasi yang dorang lawat. Limpas Dulu bersama Edwin dan Nodi.
3: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
4: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancung. Boleh didapati di restoran talian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
0: Hanya lagu hit dan terkini kami mainkan. Dengar di Segar Sabah FM.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, bang.
1: Kota Belud, 101.5 FM.
2: Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan, pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan.

0: Bantuan Budi Madani Diesel sebanyak RM300 sebulan dikekalkan. Ini termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata langkah tersebut bertujuan mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global. Sementara itu, Akmal Nasrullah berkata Majlis Tindakan Ekonomi Negara juga bersetuju agar cadangan penambahbaikan sistem kawalan diesel bersubsidi disusuli selanjutnya oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Penambahbaikan itu melibatkan penyelarasan kuota subsidi diesel secara seimbang bagi memperkukuh kawalan ketirisan tanpa menjejaskan operasi perniagaan serta rantaian bekalan. Menurut Menteri Ekonomi, 5 subsektor pembuatan telah dikenal pasti paling terkesan berikutan impak krisis tenaga dan gangguan bekalan global yang melibatkan subsektor automotif dan komponen, makanan dan minuman, plastik dan pembungkusan, kimia dan petrokimia serta elektrik dan elektronik. Bagi mendepani krisis bekalan global, 4 garis keutamaan ditetapkan kerajaan bagi mengurus krisis bekalan global.
1: Kerajaan akan terus mengurus krisis ini berdasarkan 4 keutamaan, iaitu yang pertama adalah untuk kita menjamin bekalan, khususnya makanan, tenaga, ubat-ubatan dan barangan keperluan. Kedua, memanjangkan dan mengoptimumkan bekalan sedia ada melalui pengurusan subsidi, kawalan ketirisan dan penguatkuasaan. Ketiga, mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Dan keempat, memanfaatkan peluang baharu termasuk dalam biodiesel, bahan api lestari dan juga sumber alternatif.
0: Ketika mengulas mengenai impak krisis bekalan global, Akmal Nasrullah berkata kesannya dijangka lebih ketara pada suku ketiga tahun ini, khususnya terhadap kestabilan harga, kos operasi industri dan pasaran buruh. Pertumbuhan keluaran dalam negeri kasar negara sebanyak 5.4% pada suku pertama 2026. Selain kadar pengangguran yang kekal pada tahap guna tenaga penuh, penyediaan asas kukuh untuk kerajaan mengambil langkah lebih tersusun, proaktif dan responsif dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa. Intervensi bersasar akan terus dilaksana agar rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan sewajarnya. Malaysia sedang bekerjasama rapat dengan negara-negara sahabat bagi memastikan aktivis global Sumut Flotilla GSF yang ditahan rejim Zionis dibebaskan segera. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Putrajaya mendesak agar kesemua aktivis yang terlibat tidak diberikan layanan buruk serta dizalimi. Terbaru, 4 rakyat Malaysia terakhir yang menyertai misi GSF 2.0 ditahan. Mereka ialah Muhammad Haris Azrami dan Chin Siaw Wai yang menaiki kapal El Sione serta Syed Amirul Syafiq Syed Iskandar dan Dr. Nur Tanisah Muhammad Tajuddin masing-masing berada dalam kapal Don Juan dan Zefiro. Bot dinaiki mereka antara 10 bot terakhir yang dipintas dan diculik tentera Zionis. Demikian menurut kemaskini di laman sosial Sumut Nusantara Official. Lebih 1,000 laporan diterima kes gangguan seksual membabitkan mangsa lelaki sejak tahun lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Sukri berkata peningkatan laporan itu menunjukkan semakin ramai mangsa tampil mendapatkan bantuan dan membuat aduan.
2: Kes-kes gangguan seksual ini bukan hanya melibatkan wanita tetapi juga lelaki. Maka kita perlu menghormati gender, tak kira dia lelaki ke perempuan, dan lelaki juga tidak mahu diperlakukan seperti mana wanita.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy turut memaklumkan keperluan bagi meminda Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 ia susulan lebih 4,000 kes berkaitan telah direkodkan antara tahun 2021 hingga Oktober tahun lalu.
2: Jadi secara menyeluruh, apabila kita nak meminda satu-satu undang-undang, kita perlu mengkaji. Sebab banyak yang perlu kita kaji, takut ada bercanggah dengan ataupun kita mengambil isi yang sudah ada dalam undang-undang lain. Maka itu perlu dikaji sebelum kita mengkaji. Lagipun akta ini bukan di bawah kami, cuma kami akan bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pindaan akta, dan mereka akan sentiasa ada mengadakan mesyuarat untuk melihat apa lagi yang perlu kita lakukan, dan kami akan memberi input kami.
0: Menurut beliau, pindaan tersebut perlu bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dan lebih menyeluruh dalam menangani isu berkenaan. Berita seterusnya. Ibadah haji bukan sekadar perjalanan ibadah. Sebaliknya, madrasah tarbiyah yang membentuk jiwa, menyucikan hati dan semangat baharu untuk kembali berkhidmat kepada agama, rakyat serta negara. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau turut mendoakan agar seluruh jemaah dikurniakan haji mabrur dan dipermudahkan segala urusan. Dalam pada itu, jemaah haji Malaysia diingatkan sentiasa menjaga kesihatan dan mengurangkan aktiviti luar susulan cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang dijangka mencecah suhu 48 darjah Celsius dalam tempoh terdekat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, peringatan itu amat penting memandangkan kemuncak ibadah haji serta operasi masyair bakal berlangsung dalam keadaan suhu tinggi. Jemaah disaran menggunakan laluan berbumbung atau membawa payung ketika bergerak ke Masjidil Haram selain memastikan pengambilan air mencukupi. Setakat ini, seramai 31,243 daripada keseluruhan 31,600 jemaah haji Malaysia selamat tiba di Tanah Suci menerusi 99 penerbangan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, penerbangan terakhir membawa jemaah lain dijadual tiba esok sekitar 9.10 malam waktu tempatan, sekaligus melengkapkan keseluruhan 100 penerbangan membawa semua jemaah haji Malaysia ke Madinah dan Jeddah. Satu gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 menggegar kawasan pantai selatan Peru. Menurut Institut Geofizik, bencana tersebut berlaku di wilayah Icha pada kedudukan 41 km ke selatan bandar tersebut. Gegaran turut dirasai pada tahap sederhana di ibu negara 5 yang terletak kira-kira 400 km dari lokasi berkenaan. Tiada sebarang kemalangan jiwa atau kerosakan harta benda dilaporkan. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres mengutuk keras serangan berdarah di sebuah masjid di San Diego, California yang mengorbankan 3 nyawa Isnin lalu. Tegasnya, serangan ke atas rumah ibadat merupakan satu tindakan yang amat kejam. Terdapat keperluan mendesak bagi menangani segala bentuk kebencian serta sifat tidak bertoleransi yang semakin menular. Susulan insiden itu, Guterres menggesa satu siasatan menyeluruh dilakukan pihak berkuasa bagi menyiasat punca serangan berkenaan. Sukan Badminton Malaysia Masters 2026 bergulir lelaki utama negara Aaron Chia Sowoyi mara ke pusingan kedua selepas menewaskan pasangan Singapura Wesley Koh Kubo Jun Suki 19-21, 21-10, 21-12. Aaron Woyik bakal berdepan pemenang antara gandingan Perancis Julian Mayo, William Villengar atau pasangan berkembar Scotland Christopher Matthew Grimley pada pusingan kedua. Bola sepak kejohanan Kelab ASEAN 2025-2026, Ketua Jurulatih Selangor FC Kim Panggun berharap skuad gergasi merah memanfaatkan kelebihan bermain di laman sendiri dalam usaha memburu kemenangan pada aksi pertama akhir menentang Buriram United hari ini. Peluang itu perlu dimanfaatkan sepenuhnya bukan sahaja demi kegemilangan Selangor, malah untuk mengharumkan nama Malaysia di pentas bola sepak Asia Tenggara. Akhir sekali, Arsenal menamatkan penantian 22 tahun untuk menjulang kejuaraan Liga Perdana Inggeris apabila pencabar terdekat Manchester City sekadar seri satu sama menentang Bournemouth awal pagi tadi. Selepas 3 musim berturut-turut muncul naib juara, skuad kendalian Mikel Arteta akhirnya menamatkan kemarau trofi selama 6 tahun. Arsenal berkelebihan 4 mata di puncak Liga dengan berbaki satu perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Krisis bekalan global, impak dijangka lebih ketara pada suku ketiga. Kes gangguan seksual libatkan lelaki meningkat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

0: Loh FM bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Jam yang terakhir bersama Edwin dan juga Rafiq pagi ini. Terima kasih kamu yang terus setia dan tidak pernah kasih tinggal Sabah FM sebagai teman kamu pagi ini.
2: Ya, saya rasa gembira betul.
1: Ya, begitu kan. Kami pun gembira kamu tidak kasih tinggal kami.
2: Apa? Kasih tinggal?
1: Ya, iyalah tinggalkan siaran inilah.
2: Oh, iyalah kan. Oke, apa pun terima kasih banyak-banyak sekali lagi dari kami. Sabah pukul 6 pagi tadi sehingga di ketika ini di jam yang terakhir. Dalam segar lebih menyegarkan kepada yang mendengarkan Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Yang belum buat turun aplikasi RTM Klik tu, buat turun sekarang secara percuma kerana kami akan menjanjikan anda juga siaran Piala Dunia 104 perlawanan. Kami sajikan anda nanti Piala Dunia. Jadi tidak terlepaslah punya tu. Siaran tertunda pun ada.
1: Okey. Jadi itu berkaitan Piala Dunia. Tetapi sebelum kita ke Piala Dunia kita mau kasih kamu dulu tekanan sedikit untuk pilih. Macam biasalah kalau segmen segar kita ada.
3: Gegar Segar Sabah FM.
1: Ya, sebelum kamu pilih negara mana yang kamu sokong untuk Piala Dunia, kamu sokong dulu lagu Gegar Segar hari ini.
2: Ya. Kami memilih lagu penyanyi anak negara Sabah ni, Elika Paujin.
1: Okey,
2: dua buah lagunya. Antara lagu yang kita pertaruhkan pagi ini adalah Huminodun.

0: Okay, ya. Lagu yang pertama, lagu yang kedua,
1: Momohobo.
0: Lagu ini kalau dinyanyikan di karaoke ke mana-mana memang betul-betul menguji vokal.
1: Kau pernah nyanyi lagu ni?
0: Indah pernah.
1: Macam nafasnya dah sampai. Dia macam dia tinggi tapi satu nok dia naik terus kan.
0: Tajuk dia pun Momohobo, bernafas dia bilang kan.
1: Kalau nafas dah sampai.
0: Okey, jadi kau pilih dua buah lagu dari Elika Paujin. Sekarang ini di laman Facebook kami Sabah FM Bagus Bah, kita sudah ada post polling sana.
1: Kita sudah muat naik dia punya post polling tu. Anda boleh tekan sajalah antara dua buah lagu tersebut. Kami akan mainkan di penghujung siaran Segar Sabah FM.
0: Yes, undi sekarang. Okey, jangan kasih buang itu masa.
1: Apapun saya tetap sokong Brazil.
0: Oh, Brazil. Okey, okey, okey. Okey, coba kamu bolehlah hantar WhatsApp kami. Negara mana yang kamu sokong untuk Piala Dunia
1: saya
0: kali
1: dari
0: ini?
1: Dari dulu Brazil.
0: Sampai sekarang.
1: Saya suka tu samba punya skill.
0: Oh, gitu.
1: Gitu.
0: Baik, Hyper Egg, hanya aku.
1: Ya, Sabah FM.
0: Bagus, Bah.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Look Terma.
2: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
3: Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
2: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
3: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
2: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
0: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
4: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
5: Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Beb, ada apa saya mau cerita kau ni?
0: Apa tu?
2: Saya mau serius pun macam nak boleh. Saya mau ketawa pun macam nak boleh.
0: Kau ni belum pergi cerita. Saya pun mau ikut ketawa. Apa ini?
2: Kau tahukah? Pada tahun 1895 kan? Hanya dua kereta saja di seluruh negeri Ohio tu.
0: Ya. Iya.
2: Kau tahu ke Ohio tu besar dia macam mana? Ada dua kereta saja. Tapi kan dorang boleh berlanggar juga.
0: Macam mana? Aduh, dorang ni mungkin kan dorang bosan bah, jadi mari kita berlanggar-langgar.
2: Itulah bilang orang kan, apa tu? Don't take apa? For granted apa?
0: Ya, yeah, don't take for granted.
2: Jangan ambil enteng dengan sesuatu perkara. Yeah, itu kata.
0: Itulah
2: walaupun dua saja kereta boleh berlanggar kan?
0: Heran betul.
2: Jadi janganlah ambil mudah akan perkara yang setiap perkara lah. Yeah. Kita kena ambil serius je setiap perkara yang kita lakukan kan? Semua ketawa, semua serius ni. Oh, baru saya tahu.
3: Saya Masha Milan, saya dengar Sabah FM bagus.

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Jangan lupa untuk kamu undi lagu Gegar Segar hari ini, lagu dari Elika Paujin.
1: Ya, lagu Ohominodon dan juga Momu Hobo.
0: Yes, okay. Yeah. Sekarang ini kan lagu-lagu kenapa kita pilih? Kemarin lagu Clarice John Mata. Yeah. Hari ini Elika Paujin ialah. Bulan Kamatan kan, lagu-lagu etnik kita budayakan.
1: Bulan 5 ni Pesta Kamatan kan.
0: Betul.
1: Jadi iyalah, banyak juga yang perantau di Semenanjung kan, luar negara, balik ke kampung untuk meraihkan bersama Pesta Kamatan nanti kan.
0: Betul.
1: Ada sudah yang balik sekarang ni, dan juga pastinya akan balik nanti pertengahan Jun.
0: Panjang
1: sambung cuti gawai lagi kan.
0: Betul, minggu depan cuti raya haji, lepas tu cuti Kamatan. Lepas kita ada juga cuti yang iyalah sambungan sampai awal Jun.
1: Ya.
0: Yeah. Ada yang 2 minggu juga cuti ya. 2 minggu, 1 minggu itulah.
1: Ada ke anda cuti? Tidak.
0: Ada cuti sekejap saja awal bulan Jun.
1: Okey. Banyak job. Tidak, tiba.
0: Cuti rehat.
1: Cuti rehat. Penat makan.
0: Okey, kita mau kongsikan. Ini berkenaan dengan UPU online. Okey, anda yang sudah pun isi UPU online baru-baru ini untuk pengambilan tahun 2026-2027, KPT akan memaklumkan keputusan permohonan kemasukan ke Universiti Awam, IPTA dan juga MARA bagian pendidikan bagi peringkat sijil, asasi dan diploma sisi akademik akan diumumkan pada Jumaat ini 22 Mei 2026.
1: Ya, jadi pengesahan setuju terima tawaran pula dibuka hingga 23 hingga 31 Mei menerusi laman web UA, Universiti Awam, IPTA dan MARA BPT masing-masing lah. Jadi kena bila sudah cek pada Jumaat ni 22, jadi pengesahan setuju terima tu kena buat antara 23 hingga 31 Mei.
0: Ya, ada masalah untuk anda fikir mau terima ke tidak terima.
1: Siang malam kan? Siang betul. Malam berfikir, siang malam berfikir.
0: Ada yang orang bilang dia dapat ya, dia tidak buat keputusan lagi, dia sudah fikir awal, okay, dia terus terima, okay, itu okay juga. Macam dia sudah fikir.
1: Kau dulu.
0: Saya tidak ingat tuh, saya dulu ambil berapa masa, berapa lama untuk terima ataupun tidak.
1: Lebih seminggu.
0: Tidak juga lah, tapi.
1: Macam susah betul kehidupanmu pilih ini.
0: Sebab yang saya dapat tuh perlu berhijrah ke Semenanjung.
1: Itu selalunya jadi kekangan lah kan.
0: Jadi mau tanya dulu ibu bapa macam mana, ya, okey ke tidak, perbelanjaan macam mana.
1: Betul,
0: jadi
1: betul.
0: Itulah ada masa diberi 23 hingga 31 Mei untuk anda terima ataupun tidak tawaran tersebut.
1: Kadang-kadang yang menjadi kekangan ni adalah melakunya penghijrahan dan juga kekangan kewangan serta kos yang tidak sesuai.
0: Ya,
1: kan, ataupun rasa macam masih lagi yalah di zon yang selesa kan, takut untuk keluar ke luar untuk menerokai kehidupan yang baharu nanti. Panjang. Okey. Alright, bagi calon yang tidak berjaya atau hanya menerima tawaran peringkat sijil pemeran rayawan, boleh dibuat melalui UPU online dan tempoh 10 hari bermula 22 Mei juga sehingga 31 Mei 2026. Okey.
0: Okey, boleh buat rayuan. Maksudnya masih ada peluang.
1: Masih ada peluang.
0: Jangan terus kecewa sebenarnya ada rayuan dibuka. Jadi cuba sekali lagi ataupun kalau bukan rezeki ataupun tidak dapat di UPU online ini,
1: betul,
0: Universiti Awam, ada lagi institut yang lain yang juga menawarkan pengambilan secara terus. Ya, kan?
1: Mungkin sesi pertama ni anda bersaing dengan yang top student.
0: Wow, gitu ah.
1: Sesi kedua tu mungkin dia yang top sudah masuk, jadi persaingan tu kurang boleh masuk lagi. Itu rayuan tu berlaku di sana.
0: Betul.
1: Antaranya juga lah.
0: Okey.
1: Jangan pengalaman lupa. Yang bukan top lah. Top student.
0: 22 Mei ini anda boleh semak di UPU online anda. Dapat ataupun tidak.
1: Okay. Selamat maju jaya semuanya.
0: Ya, betul. Okay. Terima apa yang ada.
1: Alright.
0: Saya begitu lah. Layan terus Apex Tajudin, Juwita.
1: Ya, yes, SFM.
0: Bagus bah.

0: apa lagi?
1: Terima kasih kamu yang terus undi dan sudah pun undi lagu Gersegar sebenarnya. Yeah. Yang kita pertandingkan hari ini lagu dari Elika Paujin.
2: Jadi ada sudah pemenang, ada sudah pemenang lagu yang mendapat undian tertinggi. Pastinya macam mana bah ayat saya ni? Saya bingung sudah.
1: Lagu yang sudah diundi lah kan. Maksudnya paling tinggi undiannya di Facebook. Sudah pun kita tahu. Jauh kan dia meninggalkan undian dengan lagu?
2: Dia tidak berapa jauh. Tapi dia boleh lah. Sebab itu juga lagu yang menjadi hits single pertama Elika Paujin.
1: Yes. Itu lagu Memuhobo.
2: Kau pun nafas kau pun macam tidak sudah sebut lagu tu.
1: Okay, itu lagu yang menang untuk hari ini. Ya, terima kasih kamu yang sudah undi. Nantikan di penghujung sebelum ke jam 10 pagi nanti kita akan siarkan lagu Memuhobo Elika Paujin.
2: Kita mau closing soalan ni.
1: Eh, closing lah terus silakan.
2: Sekejap betul lah.
1: Iya kan, dah puas? Dah puas lah. Dapat, lepas ni sebut disambung by ekspresi. Yeah,
2: saya rasa macam semangat betul mau on air hari ini.
1: Okay, apapun terima kasih kamu yang sudah bersama-sama kami juga lah ke waktu ini kan. Tadi kita dah tanya macam Rafiq dia sokong Brazil. Ada juga pendengar kita ini dia pun sama-sama juga macam si Rafiq. Wati.
2: Brazil kan?
1: Brazil juga. Dia sama dengan Rafiq, Brazil tetap di hati.
2: Kalau kau apa?
1: Saya belum pernah juga dengan Argentina.
2: Tapi kau curang.
1: Lepas tu pernah juga bersama dengan
2: pernah bersama.
1: Argentina bukan, saya bukan sokong satu negara aja, saya sokong beberapa negara lah.
2: Okay.
1: Kalau di Eropa Argentina, alright. Kalau di Asia Jepun.
2: Jepun.
1: Okay. Ataupun dan juga Korea Selatan.
2: Korea Selatan. Korea Selatan pun not bad juga kan.
1: Yes. Padahal itu dulu main FIFA. FIFA game tu kan.
2: Yeah, itulah negara yang pilih. Saya tetap Brazil juga lah. Saya macam sama beli jersey baru lah.
1: Kena beli jersey. Jadi ini untuk Piala Dunia. Sekali lagi kita mau ingatkan RTM, kami dengan bangganya merupakan penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: Ya, pastinya anda boleh mahu aplikasi RTM Klik untuk mengikuti siaran perlawanan Piala Dunia. Ada 104 perlawanan yang akan disiarkan melalui aplikasi RTM Klik. Mudah saja anda mau turun saya dengan kata siaran RTM KLIK di mana-mana. Yes, saya boleh tengok.
1: Betul. Percuma lagi nak payah sudah mau bayar-bayar kan melanggan package sukan. Nak payah.
2: Nak payah.
1: Kita percuma kita bagi.
2: Cuma saja yang penting, tapi saya nampak trend sekarang kan di Kota Kinabalu lah kan, saya kan tukar-tukar tempat bersukan ni. Jadi setiap petang ramai orang. Jadi baguslah begitu.
1: Bagus.
2: Hidup kesukanan. Sehat, hidup sehat, semangat kesukanan, makan. Kadang parking pun penuh, orang ramai. Bagus. Walaupun hujan renyai-renyai.
1: So, dorang ikut si Rafiq, inspirasi dari Rafiq.
2: Saya bertukar-tukar tempat, saya tengok. Kadang saya boring sini pergi sana, tapi memanglah mana-mana tempat jadi tumpuan untuk orang bersukan memang ramai. Jadi saya rasa macam baguslah.
1: Okay. Ramailah kan. Ataupun ada kesedaran lah sudah untuk jaga kesihatan dan juga melakukan aktiviti sihat.
2: Kau OTD kasut.
1: Demi-demi kandungan upload di TikTok dan berlari 5 km hari ini.
2: Tidak apa, yang penting hidup gaya sihat tu ada di sana. Walaupun mau OTD tidak apa, yang penting bersukan kan. Jadi pickleball kita bila?
1: Besok.
2: Besok,
1: hari Kamis.
2: Besok okay, akan tengok macam mana jadual.
1: Besok kah? Begitulah akan ada.
2: Okay, macam sakit insyaallah tidak main pickleball ni. Okay.
1: Oh begitu. Baiklah, selepas ini ekspresi inspirasiku seperti biasa 4 jam berikutnya bermula 10 pagi sampai 2 petang nanti.
2: Ya, kita bersama rakan penyampai kita selepas ini dalam ekspresi inspirasiku. Itulah kitaran siaran daripada Segar, ekspresi Bahagia Melatu Simfoni dan juga Varian untuk hari ini kan.
1: Okay. Sebelum kita dengar lagu yang menang hari ini Memuhabak, layan dulu lagu ini Ikmar Nur Rahsia Hati. Okay,
2: Sabar FM.
1: Bagus, jumpa lagi. Bye.

banyak info yang dikongsi, tentunya dalam Sembang Ekspresi. Lagu pun syok-syok. Mau minta lagu? Boleh je. Dalam menu playlist 1 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat. Hanya dalam Ekspresi Inspirasiku.

0: Ya, itu dia hiburan bersama-sama dengan Hazama, lagu yang berjudul Semacam Pandora. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera dan salam Malaysia menari untuk anda semua pendengar-pendengar setia Sabah FM. Bagus bah, di manapun juga anda berada dan terus kekal setia bersama kami bertemankan frekuensi ini 89.9. Sudah pasti Sabah FM, bagus bah. Dan pagi ini anda teman berteman bersama-sama dengan saya Wan Hizu Ahmad untuk segmen kedua di Sabah FM, iaitu Ekspresi Inspirasiku, edisi hari Rabu hari ini. Hari yang ke-20 kita berada di bulan kelima dalam tahun 2026 ini. 20 Mei 2026 bersama dengan 3 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih kawan-kawan saya DJ Edwin dan juga DJ Rafiq yang telah pun menceriakan hari anda untuk segmen yang pertama kami, iaitu ekspresi segar lebih menyegarkan. Okey, dan sudah pasti untuk ekspresi hari ini ada lagi informasi semasa akan terus dikongsikan bersama-sama dengan anda, di samping lagu-lagu hiburan yang akan terus menceriakan dan juga menemani anda melaksanakan aktiviti harian anda. Apa yang penting, anda perlu terus kekal setia bersama kami melekat menerusi frekuensi ini 89.9. Jom kita berhibur lagi untuk pagi ini. Ini dia bersama dengan Crash Adam, lagu ini New Heart Sabah FM.
1: Pagi kamu bah akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati, insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia. Bagus.

0: Hikmah utama Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban, di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM, teman setia anda.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Kamu wajib follow, okay? See ya.

0: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Look Terma.
2: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kenderaan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

0: bagus bang.
1: Ya, hanya di Sabah FM bagus bang. Selamat pagi untuk anda yang baru saja mendengarkan Sabah FM pagi ini. Sama ada menerusi frekuensi kami 89.9 ataupun juga untuk anda yang dengarkan Sabah FM menerusi persembah langsung di aplikasi RTM Klik. Okey, pagi ini sebentar lagi pada pukul 10.30 minit pagi kita akan bawakan untuk anda Sembang Ekspresi yang akan berkongsikan kepada anda satu lagi informasi baharu berkenaan dengan aplikasi Mudah Alih. Ya, mungkin ada yang sudah tahu, mungkin ada yang belum tahu. Nak tahu lebih lanjut, tunggu 10.30 minit pagi nanti menerusi Sembang Ekspresi, okey? Berkenaan dengan aplikasi Mudah Alih. Okey, dan juga pagi ni Wan pelawat anda untuk hantarkan salam-salam dedikasi, ucapan ceria anda untuk hari ini ataupun juga ada kata-kata mutiara, kata-kata perkongsian untuk hari ini. Boleh saja terus kongsikan bersama-sama kami menerusi talian WhatsApp Sabah FM 0194904848. Okey, boleh simpan nombor telefon Sabah FM, nombor WhatsApp Sabah FM. Jadi bila-bila masa nak hantarkan salam-salam dedikasi, nak minta diputarkan lagu, dimainkan lagu, boleh sejak WhatsApp kami pada bila-bila masa. Okeylah, kita nak berhibur lagi untuk pagi ini. Nantikan sebentar lagi ya, sekali lagi Sembang Ekspresi 10.30 minit pagi. Ini dia bersama-sama dengan Dabrasiah. Lagu ini Senyuman Sabahan Sabah FM. Bagus bah.

0: Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.
1: Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon saja kan? Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan. Bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita, jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar anti sosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus bah.

Ingin berniaga dan mahu jenama Anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan Anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk Anda pasti jadi rebutan, jenama Anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi. Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
1: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
2: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
1: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
4: Sabah FM.
1: Sayang, terima kasih Sabah FM.
5: Ekspresi.

0: Sembang Ekspresi. Sembang Ekspresi.
1: Ya, Sembang Ekspresi di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Untuk anda yang terus kekal setia bersama kami di Sabah FM, bagus bah. Dan seperti diwawarkan seawal pertemuan kita tadi, kita akan adakan temubual pagi ini bersama-sama dengan tetamu istimewa kami di Konti pagi ini, bersama-sama dengan Insinyur Puan Nadia Zahira binti Abdul Rajiz selaku pengurus kanan bahagian runcit unit penyelesaian pelanggan dan digital Sabah Electricity. Assalamualaikum, selamat pagi Puan.
2: Waalaikumsalam Wan.
1: Ya Puan, apa khabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Ya, selamat datang ke Sabah FM. Ya,
2: first time sampai Sabah first FM time, hari ya? Ini. First time jumpa Wan juga.
1: Alhamdulillah, rezeki dapat bertemu hari ini Puan. Sekaligus dapat berkongsikan informasi yang cukup-cukup menarik untuk rakan-rakan pendengar kita Puan.
2: Betul.
1: Dengan satu aplikasi mudah alih, mungkin ada yang sudah tahu, mungkin ada yang tidak. Jadi hari ini kita nak kongsikan lebih lanjut

0: gadget dia puan, berkenaan dengan aplikasi MySE Plus. Jadi puan, sebagai permulaan, mungkin puan boleh kongsikan kepada rakan-rakan pendengar kita yang sedang mendengarkan siaran Sabah FM pagi ini melalui frekuensi kami dan juga melalui aplikasi RTM Klik. Apakah itu sebenarnya puan, aplikasi MySE Plus puan?
1: Okay, MySE Plus merupakan aplikasi digital. Dia produk baru. Produk baru daripada Sabah Electricity. Sebelum ni kita ada app juga yang lama dinamakan MySSB. Jadi sesuai dengan branding terbaru syarikat Sabah Electricity, kita ada MySE Plus, aplikasi digital oleh Sabah Electricity yang dibangunkan bagi memudahkan pengguna menguruskan akaun elektrik secara dalam talian. Semua kan online sekarang, Wan.
0: Betul.
1: Jadi kita memang sudah ada online platform sebelum ni. Kita enhance, kita improve lagi supaya customer happy boleh guna kita punya app.
0: Betul. Jadi itulah dia yang dimaksudkan dengan aplikasi MySE yang memudahkan pengguna untuk menguruskan akaun elektrik secara dalam talian, puan.
1: Betul.
0: Semua sekarang ni di hujung jari, ya.
1: Betul. So pengguna Wan boleh menyemak bil, membuat pembayaran, memantau penggunaan elektrik secara, serta terima notifikasi lah berkenaan elektrik, akaun elektrik diorang. Dan juga kalau dalam app ni sekarang ni, kita juga ada satu feature dalam, mungkin English dia outage feature lah. So kalau ada gangguan bekalan di di kawasan tu, di zone ataupun mana-mana area Sabah dan juga Labuan, kita akan ada notis kepada pengguna melalui aplikasi itu juga.
0: Pemakluman dengan lebih cepat, ya puan. Jadi bila ada berlaku ni gangguan bekalan elektrik, jadi pengguna kita dapat bersiap sedia dengan lebih awal.
1: Betul.
0: Terbaik ini langkah yang dilaksanakan oleh Sabah Electricity, ya puan. Itu mengenai apakah itu sebenarnya aplikasi MySE, puan. MySE Plus.
1: Okey. MySE Plus.
0: Betul. Dan seterusnya puan, kita beralih ke soalan yang kedua. Mungkin puan boleh kongsikan lebih lanjut, apakah manfaat utama penggunaan aplikasi MySE Plus ini kepada pengguna, puan?
1: Okay, antara manfaat utama MySE Plus ialah kita dapat semakan bil secara masa nyata, pembayaran bil lebih mudah dan selamat, pemantauan penggunaan elektrik bulanan, kita dapat mengurangkan penggunaan bil kertas lah. So sekarang ni kita dapat tengok mungkin ada juga bil tu yang diselit-selitkan.
0: Betul.
1: Nak jumpa bil dia. Tapi jangan risau, sekarang kita ada MySE Plus. Boleh tengoklah sudah bil-bil bulanan kita di dalam sana untuk buat pembayaran lebih mudah. Kita ada akses maklumat akaun pada bila-bila masa dan juga di mana sahaja. Aplikasi ini juga membantu pengguna lebih peka terhadap penggunaan tenaga elektrik lah. Ada feature dalam app tu, kita boleh tengok berapa kilowatt hour, berapa blok-blok tarif yang digunakan bulan lepas, bulan ni, supaya kita dapat rancang buat penjimatan.
0: Betul, kita boleh buat nampak di situ perbandingan bulan lepas berapa penggunaan, bulan ni berapa, kan? Itulah bagusnya aplikasi MySE Plus ini, ya puan. Jadi puan, selanjutnya pula, bagaimana aplikasi MySE Plus ini dapat membantu pengguna memahami bil elektrik, puan?
1: MySE Plus menyediakan maklumat bil yang lebih terperinci dan mudah difahami. Pengguna boleh melihat sejarah penggunaan elektrik, jumlah bayaran terdahulu serta juga tren penggunaan bulan yang macam kita cerita tadi itulah. Ini membantu pengguna mengenal pasti peningkatan penggunaan dan merancang penggunaan tenaga secara lebih berhemah. Jadi kita tengoklah mungkin terlebih guna bulan lepas, bulan ni kita nampaklah tarif-tarif blok dia tu kan, Wan.
0: Betul.
1: Kilowatt hour berapa yang diorang boleh guna bulan ni supaya dapat rancang penggunaan
0: betul elektrik, bekalan elektrik di rumah lah, kan, puan. Jadi itulah dia. Dan yang paling bestnya, bahasa kita kan best syoknya, kita boleh membuat pembayaran bil dalam talian melalui aplikasi ini, puan.
1: Betul.
0: Kalau dulu kita mungkin pergi ke, contohnya ke pejabat pos untuk membuat pembayaran, kan. Sekarang ni hanya di hujung jari.
1: Kita ada ekstra lagi, Wan, kalau dapat bayar bil dalam feature ni. So kalau dulu kita hanya dapat tengok satu akaun, kita bayar satu akaun. Kali ni kalau Wan ada lebih daripada satu akaun, contohnya rumah Wan, rumah ibu bapa, kalau Wan ada kedai runcit ke, boleh manage semua akaun-akaun ni dalam app MySE Plus sahaja. Pembayaran pun boleh dibuat sekali. Maksudnya tekan saja klik all, boleh bayar semua satu kali.
0: Wow, cukup-cukup mesra pengguna, cukup-cukup memudahkan. Betul. Ya, aplikasi yang dibangunkan oleh Sabah Electricity ini. Okey puan, kita akan berkongsikan lagi info lebih lanjut bersama-sama dengan rakan-rakan pendengar kita selepas ini. Kita nak berhibur seketika dan kita akan sambung lagi perbincangan perbualan kita pagi ini, puan. Kita nak berhibur seketika dengan lagu ini, Zia dan juga Miki, Aku Dah Lupa. lupa bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus bah.

0: banyak info yang dikongsi. Tentunya dalam Sembang Ekspresi. Lagu pun syok-syok. Mau minta lagu? Boleh je. Dalam menu playlist 1 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat. Hanya dalam Ekspresi Inspirasiku.
1: Ya, Ekspresi Inspirasiku di Sabah FM. Bagus. Baca terima kasih untuk kamu yang masih lagi terus setia mendengarkan siaran Sabah FM walau di manapun juga anda berada. Dan kita masih lagi bersama-sama pagi ini dalam Sembang Ekspresi bersama-sama dengan tetamu istimewa kami di Konti, iaitu Insinyur Puan Nadia Zahira Abdul Rajid selaku pengurus kanan bahagian runcit unit penyelesaian pelanggan dan digital Sabah Electricity. Ya Puan, Puan kita masih lagi berkongsi informasi yang menarik untuk rakan-rakan pendengar kita pagi ini berkenaan dengan aplikasi mudah hal ini, iaitu MySE Plus, Puan.
2: Betul.
1: Jadi Puan, ada juga kawan-kawan kita ini tertanya-tanya, Puan, adakah aplikasi MySE Plus ini selamat digunakan untuk pembayaran bil?
2: So Wan, ya, MySE Plus menggunakan sistem pembayaran digital yang selamat dan mematuhi piawaian keselamatan transaksi dalam talian. Jadi pengguna di luar sana tidak perlu risau.
1: Aha.
2: Memang terpaling selamat tu menggunakan MySE Plus lah, direct selamat, dan apa-apa yang pembayaran dibuat tu akan reflect terus dalam app. Tidak perlu lagi tunggu next day mau tengok hari seterusnya. Transaksi itu
1: terus pada masa itu.
2: Betul,
1: juga.
2: Betul, real time. Kita dapat tengok kita punya transaksi itu pada masa itu juga, masa pembuat pembayaran. Sabah Electricity sentiasa menitik beratkan aspek keselamatan dan pengguna memastikan transaksi dilaksanakan secara terlindung.
1: Jadi jangan risaulah ya. Aplikasi ini dibangunkan dengan mematuhi piawaian keselamatan transaksi dalam talian. Okey, jangan bimbang, jangan risau. Selamat untuk digunakan aplikasi ini. Dan seterusnya Puan, mungkin apakah harapan Puan dan juga seterusnya Sabah Electricity terhadap penggunaan aplikasi MySE Plus ni, Puan?
2: Sabah Electricity berharap lebih ramai pengguna beralih kepada penggunaan platform digital bagi memudahkan urusan harian mereka menggunakan MySE Plus ni. Penggunaan ini, MySE Plus ni juga dapat membantu meningkatkan kecakapan perkhidmatan serta menyokong usaha pendigitalan perkhidmatan utiliti di Sabah ni, terutama yang ini Sabah Electricity lah. Harapannya pengguna di luar sana akan muat turun MySE Plus dan gunakan feature-feature yang telah disediakan di dalam aplikasi tersebut.
1: Betul, dimuat turun secara percuma ya.
2: Betul, di Play Store dan Play Store dan Google App Store. App Store dan Google Play Store. Betul.
1: Jadi itulah dia, jangan kasih lama. Kamu orang kena muat turun juga aplikasi ini bagi memudahkan anda membuat pembayaran, penyemakan dan juga penggunaan kita. Kan Puan, seperti yang dikongsikan sebentar tadi, dan ini juga adalah satu aplikasi yang sangat-sangat selamat ya.
2: Betul.
1: Okay, Puan, dan sedar-sedar Puan, kita semakin ke penghujung untuk kita punya sesi temu ramah hari ini, Puan. Jadi untuk itu, apakah message kepada pengguna yang masih belum lagi memuat turun aplikasi MySE Plus ini, Puan?
2: Kepada semua pengguna Sabah Electricity di luar sana, anda semua digalakkan untuk memuat turun dan menggunakan MySE Plus bagi menikmati kemudahan perkhidmatan elektrik secara digital. Aplikasi ini bukan sahaja memudahkan urusan pembayaran dan semakan bil, malah membantu pengguna memantau penggunaan tenaga dengan lebih efektif dan berhemat. So, jom kita download beramai-ramai.
1: Betul.
2: Kita untuk buat memudahkan pembayaran bil. Kita juga, mungkin di sini saya boleh tambah juga ya, Wan. Kalau selama ni kita cuma antara saluran yang kita buat untuk yang kita boleh gunakan untuk membuat aduan ialah melalui 15444 hotline. So sekarang ni saluran aduan tu boleh dibuat menggunakan MySE Plus. Tidak perlulah tunggu lama. Sekiranya kalau ada panggilan, volume panggilan yang tinggi tu mungkin kadang-kadang terlambat, terlamalah tunggukan.
1: Betul.
2: Jadi sekarang ni kita ada perkhidmatan 24 jam melalui MySE Plus. Pengguna boleh isi saja borang general inquiry di dalam sana, dan kita orang staff kita sendiri akan kontak kepada pengguna semula untuk menyelesaikan inquiry-inquiry itulah.
1: Betul, itu dia. Semuanya all in one dalam aplikasi MySE Plus. Dan kita ni imbas semulanya, Puan, mungkin antara manfaat pengguna untuk aplikasi ini antaranya simakan bil secara masa nyata kan, Puan. Pembayaran bil lebih mudah dan selamat, dan juga seterusnya pemantauan penggunaan elektrik bulanan. Kita boleh tahu bulan ni berapa penggunaan kan, mungkin bulan depan kita boleh rancang pula, mungkin kita nak kurangkan berapa kan puan. Seterusnya mengurangkan penggunaan bil kertas seperti yang puan katakan tadi kan, sebelum ni kita mungkin disisip-sisip dia.
2: Iya, hilang bil kan. Banyak pengguna mungkin diorang call ala dia bilang penghilang bil, tak tahu berapa mau bayar kan. Jadi sekarang ni jangan risau, tak perlu sudah pergi kaunter.
1: Betul.
2: Buka saja MySE Plus, kita akan dapat nampak semua bil kita, bukan je bulan ni, bulan-bulan yang lepas pun ada.
1: Betul, itulah dia yang dikongsikan untuk anda semua berkenaan dengan aplikasi MySE Plus. Jadi terima kasih kepada rakan kita, tetamu istimewa kita untuk pagi ini, iaitu Insinyur Puan Nadira Zahira Abdul Rajid selaku pengurus kanan bahagian runcit unit penyelesaian pelanggan dan digital Sabah Electricity, kerana berkongsikan informasi yang cukup-cukup bermanfaat dan cukup-cukup menarik untuk rakan-rakan pendengar Sabah FM walau di mana juga berada. Sekali lagi terima kasih Puan.
2: Terima kasih Wan dan juga Sabah FM dengan menjemput Sabah Electricity ke rancangan hari ini.
1: Ya, insyaAllah ada peluang lagi kita akan bertemu lagi untuk sesi yang akan datang Puan.
2: Okay.
1: Assalamualaikum.

inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.

0: Goosebumps. Kami bawakan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda dengar. Ada sembang ekspresi, muzik yang menyentuh jiwa, yang rancak.
1: Di antara gadis-gadis seluruh dunia.
0: Yang mengusik jiwa.
1: Hayalan menjema ketika pikiran.
0: Dan banyak lagi. Pasti akan membuatkan kamu terhibur. Ekspresi.
2: Jualan Rahmah Madani akan diadakan 3 kali sebulan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri bermula 9 Januari 2026.
3: Program Jualan Rahmah Madani akan dimulakan misalnya pada 9 Januari 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asas lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan agro madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
2: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.
1: Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus bah. Waktu sekarang 11.05 minit pagi. Terima kasih untuk kamu yang terus dengarkan Sabah FM, walau di manapun juga anda berada mendengarkan Sabah FM, sama ada di rumah kan, di tempat kerja, di kenderaan, di premis perniagaan, maupun di mana jugalah anda dengarkan Sabah FM. Terima kasih atas sokongan anda kepada kami. Tanpa anda semua, siapalah kami di sini, okay? Dan kita nak sambar kawan-kawan kita yang bersama-sama kita, kita di FB dan juga WhatsApp F Sabah FM. Selamat pagi buat Marsha Saleh di Tawau. Katanya selamat pagi dan selamat tugas ekspresi inspirasiku. Semoga tugas lancar, dipermudah hingga penghujung siaran, dan sihat ceria selalu. Amin. Terima kasih buat Marsha Saleh di Tawau. Dan katanya cuaca pagi ini alhamdulillah cerah. Petang pula kurang menentu, kadang hujan, kadang juga tu mendung. Sejak dibilang itu, perkongsian info cuaca daripada Marsha Saleh di Tawau. Dan juga seterusnya rakan kita Zafira. Selamat pagi Zafira, katanya hadir dari Sandakan. Jangan lupa sarapan pagi, okey? Katanya hari ini cuaca di Sandakan cerah, lit. Okey, terima kasih Zafira yang terus dengarkan Sabah FM di Sandakan. Juga rakan kita seterusnya Dia Alisa, katanya selamat pagi di Jawa. Selamat tugas, semoga sentiasa sihat dan ceria selalu. Terima kasih Dia Alisa yang berada di Kota Marudu. Dan juga dia kongsikan cuaca di Kota Marudu, katanya cerah alhamdulillah. Terima kasih juga seterusnya rakan kita Emma, selamat pagi daripada Beaufort. Katanya nak dengarkan lagu daripada Zaman Islam, lagu yang berjudul Malamku Kesiangan ataupun Rem Selingkar Kasih untuk menu playlist hari ini. Terima kasih juga rakan kita seterusnya Alice Raymond yang berada di Kuching, Sarawak. Salam sejahtera dan selamat bertugas untuk DJ Wan. Terima kasih, semoga tugasan lancar hingga ke penghujung siaran. Untuk hiburan bersama dengan rakan-rakan pendengar setia Sabah FM, bagus. Terima kasih juga Alice Raymond. Dan untuk anda yang terus dengarkan Sabah FM walau di mana pun juga anda berada, anda boleh kongsikan salam-salam dedikasi, respon anda dan juga permintaan lagu anda untuk menu playlist hari ini dengan tema lagu daripada artis lelaki ya. Boleh saja hantarkan terus ke talian WhatsApp Sabah FM 019-490-4848. Dan nantikan pada pukul 11.30 minit pagi lagi kita akan bawakan lagi pada pukul 11.30 minit pagi kita akan bawakan lagi Simbang Ekspresi untuk hari ini bersama dengan tetamu istimewa kami di Konti, yang akan berkongsikan informasi berkenaan dengan sambutan Hari Ibu dan juga Anugerah Inspirasi Ibu Peringkat Negeri Sabah untuk tahun 2026 yang akan berlangsung dalam masa terdekat ini. Jadi jika nak tahu perkongsian lebih lanjut, janganlah ubah frekuensi kamu. Pastikan kamu terus kekal bersama kami di Sabah FM. Bagus bah. Jom kita berhibur lagi untuk pagi ini dengan sebuah lagu retro, lagu Malar Segar dengan artis ini yang mesra disapa dengan panggilan Kak Nita. Ini dia Anita Sarawak dengan lagu ini, lagu yang berjudul Bawalah Daku Pergi. Bersama-sama kami Sabah FM. Bagus bah.

0: Jualan Rahmah Madani akan diadakan 3 kali sebulan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri bermula 9 Januari 2026.
1: Program Jualan Rahmah Madani akan dimulakan misalnya pada 9 Januari 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asas lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan agro madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
0: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: Hikmah utama Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban, di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia anda.
1: Kota Belud 101.5 FM.
2: Hi guys, Mary Grace sini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.

0: Ya, Sembang Ekspresi di Sabah FM. Bagus Bahas. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera dan salam Malaysia. Menari untuk anda semua yang terus kekal setia bersama-sama kami. Bertemankan frekuensi ini 89.9 dan seperti diwar-warkan soal pertemuan kita untuk jam yang kedua ini, kita akan ada tetamu istimewa di konti untuk hari ini yang akan berkongsikan kepada kita aktiviti ataupun program yang berlangsung dalam masa terdekat ini. Bersama-sama dengan tetamu saya yang telah pun bersiap sedia di konti waktu ini, iaitu Puan Sahria binti Saharom selaku pengarah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara Negeri Sabah. Assalamualaikum Puan.
1: Waalaikumsalam DJ Wan.
0: Ya, selamat pagi Puan.
1: Ya, selamat pagi.
0: Dan selamat datang ke konti Sabah FM ya.
1: Okey, terima kasih.
0: Ya, dikabarkan ini adalah pertama kali ya ke konti Sabah FM Puan.
1: Ya, first time ni.
0: Jadi Puan, kita nak kongsikan untuk rakan-rakan pendengar kita yang sedang mengikuti kita di platform medsos Sabah FM, khususnya di FB, dan juga menerusi frekuensi kami 89.9 dan juga aplikasi RTM Klik, iaitu berkenaan dengan sambutan Hari Ibu dan juga Anugerah Inspirasi Ibu peringkat Negeri Sabah untuk tahun 2026 ini yang dijangka ataupun akan berlangsung pada hari Sabtu ini 23 Mei bertempat di Sabah Oriental Hotel ya Puan. Dan untuk itu Puan, mungkin

0: Nah, Puan, boleh kongsikan untuk soalan kita yang pertama, Puan. Kita punya temu bual untuk pagi ini. Apakah objektif utama sambutan Hari Ibu dan Anugerah Inspirasi Ibu peringkat Negeri Sabah untuk tahun 2026 ini yang akan diadakan nanti ini, Puan?
1: Okey, terima kasih DJ Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm. Selamat pagi, salam kasih kita kan keluarga dan salam Sabah Maju Jaya. Mm-hmm. Mengenai sambutan Hari Ibu yang akan diadakan pada 23 Mei 2026 ini, sebenarnya ia dianjurkan sebagai platform penghargaan kepada seluruh insan bergelar ibu, mm-hmm, yang menjadi tunjang kekuatan keluarga dan masyarakat.
0: Betul.
1: Untuk makluman juga, program ini bukan sekadar sambutan tahunan. Aha. Tetapi membawa mesej besar tentang pengiktirafan terhadap pengorbanan, kasih sayang dan ketabahan seorang ibu dalam mendidik generasi masa hadapan. Mm-hmm. Tema tahun ini iaitu Seteguh Kasih Ibu dipilih bagi menggambarkan kekuatan emosi, kesabaran dan keutuhan kasih seorang ibu dalam mendepani cabaran kehidupan masa kini. Mm-hmm. Selain itu, program ini juga bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat, aha, mengenai pentingnya kesejahteraan fizikal, mental dan emosi ibu demi membentuk institusi keluarga yang harmoni dan sejahtera.
0: Mm-hmm, Puan.
1: Sambutan ini juga merupakan kolaborasi dengan Kementerian Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah yang akan berlangsung di Crystal Ballroom Sabah Oriental Hotel dan akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Julita Manjungki, iaitu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Negeri Sabah.
0: Jadi itulah dia objektif penganjuran program ini sebagai pengiktirafan kepada pengorbanan dan juga kasih sayang seorang ibu yang menjadi tunjang kepada sebuah institusi keluarga, ya Puan.
1: Betul tu.
0: Okay, Puan, dan seterusnya mungkin boleh dikongsikan ya, siapakah kumpulan sasaran yang akan menghadiri sambutan ini dan mengapa penglibatan mereka ini penting, Puan?
1: Untuk program sambutan Hari Ibu ini, kita mensasarkan penyertaan seramai 300 orang peserta, mm-hmm, yang terdiri daripada wakil-wakil pada jabatan kerajaan, agensi-agensi berkaitan, pertubuhan bukan kerajaan ataupun NGO serta komuniti setempat. Itu, mm-hmm, kumpulan sasaran kita lah. Pelibatan pelbagai pihak ini amat penting kerana usaha untuk memperkasakan isu keluarga memerlukan kerjasama menyeluruh daripada semua lapisan masyarakat. Melalui penyertaan agensi kerajaan NGO ini, sambutan ini menjadi medan terbaik untuk menyampaikan mesej kesedaran berkaitan kesihatan keluarga, kesihatan ibu dan pembangunan komuniti secara lebih dekat kepada rakyat. Mm-hmm. Di samping itu juga, program ini turut membuka ruang jaringan strategik antara agensi dan masyarakat dalam memperkukuhkan agenda pembangunan keluarga di negeri Sabah. Kehadiran peserta dari pelbagai latar belakang juga mencerminkan bahawa peranan ibu bukan hanya penting dalam keluarga tetapi turut memberi impak yang besar kepada pembangunan sosial dan kesejahteraan negeri secara keseluruhannya.
0: Jadi itulah dia kumpulan sasaran yang akan menghadiri program ini meliputi pelbagai agensi dan juga melibatkan komuniti yang mana seperti Puan katakan tadi, memperkasakan institusi kekeluargaan ini memerlukan kerjasama secara berkelompok keseluruhannya, Puan ya.
1: Ya, betul tu.
0: Betul. Jadi Puan, untuk soalan kita seterusnya mungkin boleh dikongsikan juga, apakah antara pengisian utama yang bakal diketengahkan sepanjang sambutan itu berlangsung, Puan?
1: Pelbagai pengisian menarik akan diadakan dan bermanfaat telah dirancang bagi memeriahkan sambutan Hari Ibu dan Anugerah Inspirasi Ibu peringkat Negeri Sabah tahun 2026 ni. Uh-huh. Antaranya ialah pameran oleh agensi kerajaan dan NGO yang memberi fokus kepada kesejahteraan keluarga, kesihatan wanita serta pembangunan komuniti. Selain, mm-hmm, itu, setiap agensi pempamer turut mengadakan sesi pocket talk. Maksudnya pocket talk ni, mm-hmm, dia memperkenalkan fungsi setiap jabatan lah, mm-hmm, bagi berkongsi maklumat, ilmu dan perkhidmatan yang boleh dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya golongan ibu. Sambutan ini juga dimeriahkan dengan jualan usahawan tempatan sebagai platform menyokong ekonomi keluarga dan memperkenalkan produk komuniti kepada pengunjung. Antara pengisian utama yang dinanti-nantikan ialah wacana Seteguh Kasih Ibu dan Elemen Kasih yang akan disampaikan oleh Dr. Haja Anang Langka, iaitu beliau merupakan pakar motivasi keluarga yang akan membincangkan peranan besar seorang ibu dalam membentuk keluarga yang harmoni, penyayang dan berdaya tahan. Kesemua pengisian ini dirangka untuk memberikan pengalaman yang bukan saja informatif tetapi juga menyentuh emosi serta memberi inspirasi kepada masyarakat.
0: Jadi itulah di antara pengisian yang dibawakan sempena dengan sambutan ini, pengisian yang cukup-cukup menarik puan, meliputi pelbagai ya, ada pameran, ada sesi pocket talk, ada jualan usahawan dan juga ada sesi wacana ya.
1: Ya betul.
0: Bersama dengan tetamu undangan khas ya, Dr. Ana Langka
1: Wat Kasim. Dr. Ana Langka.
0: Yang tidak asing lagi di negeri Sabah ini. Jadi itulah dia sedikit sebanyak kita kongsikan untuk rakan-rakan pendengar kita berkaitan dengan program yang berlangsung dalam masa terdekat ini, iaitu sambutan Hari Ibu dan juga Anugerah Inspirasi Ibu peringkat Negeri Sabah untuk tahun 2026 akan berlangsung pada hari Sabtu ini bertempat di Sabah Oriental Hotel ya, 23 Mei 2026. Baik puan, kita berhenti rehat seketika, kita akan berhibur dan selepas ini kita akan kembali lagi untuk kongsikan informasi berkaitan dengan program ini bersama-sama dengan rakan-rakan pendengar setia Sabah FM. India, kita berhibur seketika bersama dengan sebuah lagu daripada Bunga Citra Lestari, lagu yang berjudul Cinta Sejati. Sabah FM, bagus banget.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Sembang Ekspresi.
2: Sembang Ekspresi.
3: Ya, Sembang Ekspresi di Sabah FM. Bagus. 11.44 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal mendengarkan siaran Sabah FM walau di manapun juga anda berada. Dan kita masih lagi bersama-sama dalam Sembang Ekspresi hari ini bercakap mengenai sambutan Hari Ibu dan juga Anugerah Inspirasi Ibu Peringkat Negeri Sabah untuk tahun 2026 ini bersama-sama dengan tetamu istimewa kami di konti pagi ini, iaitu Puan Sahria binti Saharom selaku pengarah LPPKN Negeri Sabah. Ya Puan, Puan, kita masih lagi bercakap dengan ini sambutan Hari Ibu, dan sudah pasti antara yang dibawakan untuk sambutan tersebut adalah Anugerah Inspirasi Ibu. Ya, mungkin Puan boleh kongsikan lebih lanjut, kongsikan bersama-sama dengan rakan-rakan pendengar kita dan juga penonton kita di FB pagi ini, Puan, apakah keistimewaan Anugerah Inspirasi Ibu yang turut diadakan sempena dengan sambutan ini, Puan?
4: Anugerah Inspirasi Ibu ni merupakan antara pengisian istimewa dalam sambutan Hari Ibu Peringkat Negeri Sabah tahun 2026, kerana ia memberi penghormatan kepada ibu-ibu yang telah menunjukkan pengorbanan luar biasa dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Anugerah ini bukan hanya menilai kejayaan material, tetapi lebih menitikberatkan kekuatan jiwa, kasih sayang, ketabahan serta pengorbanan seorang ibu dalam mendidik anak-anak dan menghadapi cabaran kehidupan. Pengiktirafan seperti ini amat penting kerana ia menjadi simbol penghargaan masyarakat terhadap jasa seorang ibu yang sering berkorban tanpa mengharapkan balasan.
3: Betul.
4: Selain meraihkan penerimaan anugerah, program ini juga diharapkan mampu menjadi sumber inspirasi kepada generasi muda agar lebih menghargai institusi keluarga dan menghormati pengorbanan ibu. Secara tidak langsung, anugerah ini memperkukuhkan mesej bahawa ibu adalah asas utama dalam pembentukan masyarakat yang sejahtera, harmoni dan penuh kasih sayang.
3: Betul, Puan. Ya, tanpa pengorbanan ibu, mungkin kita tidak akan apa yang ada kita hari ini. Ya.
4: Yes,
3: jadi itulah dia Anugerah Inspirasi Ibu ini bagi mengiktiraf jasa kasih sayang, pengorbanan yang diberikan oleh seorang ibu dalam menjadi tunjang institusi kekeluargaannya, Puan. Dan Puan, sedar-sedar kita semakin ke penghujung untuk sesi temubual kita pagi ini dengan soalan kita yang terakhir. Apakah harapan pihak penganjur terhadap sambutan ini kepada masyarakat di Sabah, Puan?
4: Sebagai pihak penganjur LPPKN, ya, kami berharap sambutan Hari Ibu dan Anugerah Inspirasi Ibu Peringkat Negeri Sabah tahun 2026 ini dapat menjadi medium terbaik dalam menyemai semula nilai kasih sayang, penghormatan dan pagan terhadap golongan ibu dalam masyarakat. Sambutan ini diharap mampu membuka mata masyarakat bahawa peranan ibu bukan sekadar mengurus keluarga, tetapi menjadi tonggak penting dalam pembentukan generasi yang berakhlak, berilmu dan berdaya tahan. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat memperkukuhkan hubungan antara agensi kerajaan, NGO dan masyarakat dalam usaha bersama memperkasakan institusi keluarga di negeri Sabah. Melalui pengasian yang disediakan, masyarakat bukan saja memperolehi maklumat berguna, malah dapat merasai semangat kekeluargaan dan kebersamaan menjadi asas keharmonian sosial. Sambutan ini juga diharap dapat meninggalkan impak positif kepada peserta agar terus menghargai jasa ibu dan mengangkat martabat wanita sebagai penggerak utama kesejahteraan keluarga dan komuniti. Itu adalah harapan kami sebagai pihak penganjur lah.
3: Ya, itulah dia harapan puan kita, Puan Sahria binti Saharum, selaku pengarah LPPKN Negeri Sabah untuk program sambutan Hari Ibu dan juga Anugerah Inspirasi Ibu peringkat Negeri Sabah untuk tahun 2026 yang akan berlangsung hujung minggu ni puan ya. Hari Sabtu ini 23 Mei 2026 bertempat di Sabah Oriental Hotel ya, dan kami di Sabah FM mendoakan semoga program ini berjalan dengan lancar insyaAllah, dan juga sekaligus dapat mengiktiraf peranan pengorbanan jasa seorang ibu tu puan.
4: Terima kasih kepada pihak RTM lah kerana sudi berjemput LPPKN Negeri Sabah dalam sesi temu bual pagi ini.
3: Baik puan, dan kami juga sekali lagi mengucapkan terima kasih bersama dengan tetamu istimewa kita iaitu Puan Sahria binti Saharum selaku pengarah LPPKN Negeri Sabah yang telah pun berkongsikan informasi bersama dengan rakan-rakan pendengar kita di FB dan juga menerusi corong radio frekuensi Sabah FM 89.9. Terima kasih sekali lagi puan. InsyaAllah ada peluang kita bertemu lagi untuk program yang akan datang.
4: InsyaAllah.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Jika anda menjadi saksi atau mangsa kejadian penderaan, pengabaian dan pembuangan bayi, hubungi talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999 bagi bantuan perlindungan, perkhidmatan kaunseling termasuk kes buli dan bimbingan masalah sosial remaja. Hubungi talian bebas tol ini yang beroperasi 24 jam. Talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999.
2: Tawau 95.7 FM.
3: Guys, Mary Grace nih. Kamu tahu kah walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apalagi? Downloadlah sekarang secara percuma Sabah FM, bagus bah.
4: Lebih jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.

Hulurkan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.

Inspirasiku. Ya, ekspresi inspirasiku, anda mendengarkan di Sabah FM Bagus Bah bersama-sama dengan frekuensi kami ini 89.9 yang akan terus menceriakan dan juga menemani aktiviti harian anda. Okey, dan insyaAllah kami di sini akan terus memberikan yang terbaik walau di manapun juga anda berada. Dan sedar tak sedar, kita telah pun memasuki zon tengah hari, jam yang ketiga untuk ekspresi inspirasiku edisi Rabu hari ini 20 Mei 2020 bersama dengan 3 Zulhijjah 1447 Hijrah ya. Dan sebagai panduan kita bersama waktu solat pada zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya untuk hari ini akan masuk pada pukul 12.14 minit tengah hari nanti ya. Dan jam yang terakhir nanti kita ada menu playlist untuk hari ini dengan tema yang diangkat untuk hari ini, iaitu lagu artis lelaki. Jadi boleh hantarkan permintaan lagu anda untuk menu playlist hari ini sebelum permintaan ditutup tepat pukul 1 tengah hari nanti. Hantarkan ke talian WhatsApp Sabah FM 019-490-4848. Okay, tema hari ini adalah lagu daripada artis ataupun penyanyi lelaki. Jangan salah tema. Jomlah kita berhibur lagi untuk tengah hari ini bersama-sama kami di Sabah FM Bagus Bah.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bah. Hai, saya Syi Pandora. Saya dengar Sabah FM. Bagus bah.
2: Tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

0: Sabah FM.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53. Allah

0: الأصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
3: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
4: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Polisi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.
1: Hey, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
2: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
3: Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.

Tidak mudah untuk percaya tanpa tips belajar dengan berkesan. Antara tips belajar, tempat belajar yang sesuai. Carilah tempat yang sesuai untuk belajar. Merangsang ke semua deria dalam pembelajaran. Belajar mengikut waktu yang sesuai. Mengulang kaji secepat mungkin. Ulang kaji ringkas selepas belajar kerana kita akan lupa 80% selepas belajar. Sebaiknya ulang kaji sekerap mungkin. Pilih makanan ringan yang sesuai. Jangan pilih minuman tenaga dan kopi kerana ia boleh lemakkan badan dengan lebih cepat. Buat nota yang menarik untuk dibaca. Sentiasa mengawasi kelalaian diri seperti angan-angan kosong, bertangguh dan malas. Tahu memberi ganjaran kepada diri sendiri. Berdoa sebagai tanda syukur. Semoga tips belajar secara berkesan yang dikongsikan dapat membantu anda untuk belajar dengan lebih fokus.

Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus. Bah, terima kasih untuk anda yang terus dengarkan Sabah FM walau di manapun juga anda berada. Sama ada mendengarkan menerusi frekuensi kami 89.9 ataupun juga menerusi persembahan langsung di aplikasi RTM Click. Dan bagi anda yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, anda boleh muat turun sekarang kerana aplikasi tersebut disediakan secara percuma untuk anda. Okey, jangan kasih lama. Boleh muat turun ataupun download sekarang. Baiklah, kita nak kongsikan lagi informasi untuk anda tengah hari ini sebelum kita terus lagi berhibur, di mana untuk anda yang nak membuat permohonan untuk sumbangan Tunai Rahmat ataupun STR ini, anda boleh buat permohonan sekarang, permohonan baru dan juga rayuan masih lagi dibuka sehingga 15 Jun 2026, yang mana Kerajaan Madani memperuntukkan RM15 bilion bagi STR dan juga SARA untuk membantu meringankan kos SARA hidup rakyat, ya. Dan anda boleh layari laman sesawang ini, bantuantunai.hasil.gov.my, untuk semakan dan kemasa kini permohonan. Banyak lagi info akan dikongsikan selepas ini. Jadi jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM. Baguslah.

0: Eh, Kulot. Kamu pergi mana itu? Begini panas ini cuaca. Kamu kena stroke apa, Kak?
1: Ah, begini, Bapak Dimeng. Saya mau pergi bakar tuh rumput di tabasan ini. Sok bawa bakar, ngam-ngam cuaca panas lagi.
0: Siok kau bilang. Ini panas saya belum hilang lagi ini. Pergi tolong kasih pada mapi di kabun siawang.
1: Hah? Oke, okay, betul, Meng. Kita jaga tuja api sampai jangan melarat kau nih.
0: Pulut, saya kasih ingat kau ah. Denda pembakaran terbuka, compound maksimal 2.000 ringgit. Denda 500 ribu atau penjara. Sanggup kau bayar 500.000 itu?
1: Kau nih, Meng. Ih.
0: Sinilah kau, daripada kau pergi kasih kutur udara. Ini. Kasih kawan saya makan ini tembikai. Sajuk-sajuk ini baru keluar dari Facebook.
1: Kalau prim memang saya mau, itu yang paling saya suka.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
3: Ini adalah Radio Sabah FM.
4: Bagus bah.
1: Hai Meng, kau mau jadi ahli sukan sudah kan nih? Dengan baju sukan lah, kasut segala lagi nih.
5: Indah lah Kulut, saya mau jogging bay nih.
1: Ewa, azam baru.
5: Bukan azam baru ini Kulut, yang lama sudah indah pandai jadi-jadi. Itulah mau kasih jadi nih. Kalau indah pun jalan saja bah.
1: Bang, marilah bah. Alah Meng, tinggallah badan saya ini. Cepat semput bah kalau jogging. Tapi orang bilang kita kasih bersih kawasan rumah, kebun, tanam-tanam sayur. Kira senaman juga batu kan? Keluar pelu juga bah.
5: Itu kalaulah. Indah juga kau buat. Kupi kau ini pun berapa banyak gula kau simpan ini? Setengah sudu teh saja bah Kulut.
1: Ya Meng, sudah juga saya kasih kurang tuh gula bah. Bah, minumlah.
5: Terima kasih Kulut, tapi indah lah. Bah, betul kau indah mau ikut ini?
1: Besok-besok lah saya ikut kau.
5: Selamat berjoging ah. Oke lah kalau begitu, kami dua saja lah ini.
1: Kami? Siapa lagi ikut?
5: Si Mimi. Sana dia tunggu saya di simpang.
1: Meng, saya ikutlah, tunggu dulu ah.

0: Hikmah utama Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM, teman setia anda.
1: Banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim dan Sabah FM. Bagus.

Lagu Malar Segar bersama-sama dengan kumpulan Illy Cats dengan lagu yang berjudul Andainya Aku Pergi Dulu. Okeylah, dan terima kasih untuk kamu yang terus dengarkan Sabah FM Bagus Bah, dan bagi anda yang tengah menjamu selera, tengah menikmati juadah makan tengah hari untuk hari ini, selamat menjamu selera. Makan apa tu? Pastikan anda mulakan dengan kalimah Bismillah dan sudahi dengan kalimah Alhamdulillah. Dan bagi anda yang tengah memandu waktu ini, selamat mandu, semoga selamat sampai ke mana juga destinasi yang kamu tuju. Dan terima kasih kamu terus dengarkan Sabah FM sebagai teman pemanduan anda. Dan pastikan anda pandu dengan berhati-hati, dan ketahuilah orang yang berada di rumah tengah menanti anda dengan senyuman, bukannya dengan tangisan. Baik, satu tengah hari nanti kita akan ikuti utama satu tengah hari. Jom berhibur lagi untuk tengah hari ini bersama-sama kami di Sabah FM Bagus Bah.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Naturalist the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: Orang bilang kita boleh ekspresikan diri menerusi masakan dan muzik. Betulkah?
1: Sebelum makan, ambil bau dahulu. Lazat.
0: Dalam ekspresi Inspirasiku 10 hingga 2 petang Isnin hingga Jumaat.
2: Sebentar lagi berita Sabah FM.
3: Baguslah.

0: DM, especially for you.
1: Suatu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
2: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

0: kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
1: Menu playlist di Sabah FM bagus bahadan sedar tak sedar ya, pejam celik, pejam celik. Tugas saya menemani anda selama 4 jam di ruang udara konti Sabah FM untuk ekspresi inspirasiku. Edisi Rabu hari ini 20 Mei 2026 akan berakhir sebentar saja lagi apapun. Terima kasih atas kesetiaan anda yang terus setia mendengarkan Sabah FM walau di manapun juga anda berada. Semoga anda terhibur dengan pelbagai rentak lagu, pelbagai genre lagu disajikan untuk anda menerusi ekspresi dan juga apa saja informasi yang dikongsikan semoga memberi manfaat untuk kita bersama, okay? Dan selepas ini untuk segmen yang ketiga di Sabah FM iaitu Bah Ngam Melaitu Janji Dengar, anda akan ditemani oleh rakan suka saya iaitu Kak Lang dan juga DJ Nodi. Saya rakan anda penyampai Wan Hik Zohmat mengundur diri di sini. InsyaAllah kita bertemu lagi untuk siaran yang akan datang. Assalamualaikum.

Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada. Hanya di segmen ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami. Hello, hello. Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.

0: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.
2: Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan, pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.

0: sambil dapatkan info dan perkongsian yang santai, dengarkan Bahngam Lato Isnin hingga Jumaat 2 hingga 6 petang hanya di Sabah FM. Bagus Bah.
1: Minang deng lada kinang suang, minang suang lada kinang neng loko mileng
2: Sabah FM. Bagus
3: Bah. Ya, Sabah FM Bagus Bah, terima kasih yang terus bersama kami. Terima kasih Hadi Jiwan, kasih kawan kamu sebentar tadi mesti ruangan ekspresi inspirasiku.
4: Okeylah, seterusnya pula Kalang sama Nodi.
3: Yep.
4: Di Bahngam lah itu. Kami akan bersama dengan kamu dari pukul 2 petang ini sampai jam 6 petang.
3: Betul. Okey, selalu kita ada belajar bahasa etnik tapi hari ini tidak ada.
4: Kemarin sebab, tu macam tiada kan?
3: Kemarin
4: pun tiada.
3: Kemarin ada. Ada ya, cuma sekejap saja lah sebab kita ini mendengarkan taklimat krisis
4: betul,
3: global
4: betul,
3: kan betul. Dan maksudnya untuk hari ini pun tiada juga jadi sekitar satu-satu saja ini petang sebab 2.30 minit petang nanti kita akan ada tetamu untuk hari ini yang mana akan bercerita mengenai dengan Unduk Ngadau.
4: Dulu-dulu saya mau join menit tapi

0: Okey, sampai FM Bagus Bar. Terima kasih yang terus bersama kami. Dan macam yang kita cakap tadi kan, Kak Lang, kita ada tetamu untuk hari ini. Dan tetamu kita pun sebenarnya sudah sampai, tapi kita akan bersama dengan beliau 2.30 minit petang nanti. Kejap je lagi.
1: Merupakan pengerusi Unduk Ngadau Negeri 2026, iaitu Tinda Rama Dr. Mary Gambidau.
0: Ya, betul. Yang mana untuk hari ini kita akan bercerita mengenai dengan pertandingan Unduk Ngadau sempena dengan perayaan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah tahun 2026.
1: Ya, apa yang menariknya nanti kita akan kongsikan. Dan selain mendengar menerusi siaran radio, kamu juga boleh melihat ataupun menonton menerusi Facebook Sabah FM.
0: Betul. Okey, dan pastinya ialah kehangatan sekarang ini pun kan. Lebih kurang 10 hari lagi
1: macam
0: dalam
1: minggu lalu Sugandoi sedang dijalankan ya.
0: Betul. Dan 23 hari bulan final Sugandoi.
1: 23 hari Sabtu ini.
0: Kan? Okay. Jadi pastinya kita akan terus meriahkan dan terus menghangatkan Pesta Keamatan tahun ini, tahun 2026.
1: Itu antara yang ditunggu-tunggu juga.
0: Oi, betul.
1: Selain daripada Unduk Ngadau, Sugandoi, apa lagi itu yang
0: saya? kan jangan tunggu saya ini.
1: Yakin kita. Okey.
0: Alright, kejap je lagi kita akan bersama dengan tetamu kita. Kita berhibur dahulu bersama dengan lagu daripada Silin Renlin E Ahuntov Ra Angulu, dan juga lagu ini, lagu daripada April Handsome Bakau itu.
1: Handsome Basino Dito.
0: Sampai FM.
1: Bagus, Pak.

Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.

Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

0: Ikuti Kita Cerita Hashtag Kita Kongsi setiap hari Isnin hingga Jumaat dalam segmen Wah Ngam Lagu.
1: Baik, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM, Bahangam Latu. Yeah. Macam kita cakap tadi kan, Kalan, kita ada tetamu untuk hari ini.
2: Dan sudah pun ada di dalam studio waktu ini. Kita ucapkan selamat petang dan selamat datang kepada Tinda Rama Dr. Mary Gambidau, merupakan pengerusi Unduk Ngadau Negeri 2026.
1: Iya, yeah, betul. Selamat petang, selamat datang.
3: Selamat petang,
1: doktor.
3: Yeah, selamat petang.
1: Yeah. Sihat tak, doktor?
3: Oh, sihat.
2: Kerana Datuk... doktor pun mengurus apa ni untuk ngadau. Saya tengok doktor pun hari ini berseri-seri.
1: Oh, ya, betul.
3: Mesti
1: ya. Berseri-seri.
3: Mesti juga.
1: Kasih ya. Apa ini nampak tu aura.
2: Aura.
1: Betul. Okey, ya. Baiklah, hari ini kita akan bercerita mengenai dengan pertandingan Unduk Ngadau sempena dengan perayaan Pesta Kamatan Peringkat Negeri Sabah tahun ini, tahun 2026. Jadi kita terus jelah akan bersama dengan doktor untuk petang ini. Sebagai pembuka tirai, boleh doktor kongsikan sedikit perkembangan terkini pemilihan peserta di peringkat daerah setakat pertengahan ataupun sekarang inilah 20 Mei, dan bagaimana doktor melihat kualiti serta kesediaan para peserta yang bakal mewakili daerah masing-masing?
2: Ya, silakan doktor.
3: Ya, okey, terima kasih FM especially kerana menjemput saya petang ini, dan saya ucapkan kepada semua pendengar Kota Bian Tadau Tegas Sudah Kamatan. Okey, so balik kepada soalan tadi, seperti yang kita dengar ataupun tahu, actually kebanyakan daerah sudah pun melaksanakan apa tu pertandingan Unduk Ngadau. Jadi hari ini adalah mungkin keamatan di daerah Tongod lah. So dari segi apa ni, seperti yang kita tahu lebih awal, kebanyakan sudah melaksanakan, dan pelancaran tu dibuat di daerah Papan.
1: Betul. Ya,
3: selepas itu diikuti dengan daerah Tuaran, selepas itu di BKK dan seterusnya yang lain lah. So itu yang saya sebut antara yang terawal sudah melaksanakan dorong punya pemilihan untuk ngadau. Okey, dari segi kualiti yang saya hadiri, yang saya dijemput tu, saya melihat banyak peningkatan lah, macam persediaan itu lebih mantap, dan teratur lah dorong punya apa ni persiapan. Ada daerah yang membuat program macam seminggu begitu kan, macam yang dibuat di negeri untuk menyediakan para unduk dorang. Ya, dari segi memahami pakaian tradisi etnik di daerah dorang, makanan dan sebagainya. So dorang go through semua. So saya lihat persediaan kali ini bukan di sana saja, melalui Facebook saya mengikuti juga, sama juga persiapan so semakin mantap tersusun ya? Dan lebih banyak macam pengetahuan meningkat lah kan. So dari segi kualiti, dengan persiapannya begitu, saya percaya kualiti juga
2: akan lebih baik. Ya, dari segi keyakinan diri para peserta pun sama juga, dia lebih baik lagi.
3: Ya, diharapkan melalui program yang dibuat di di peringkat daerah tuh kan, untuk menyediakan mereka tuh, itu actually objektif diorang itu, supaya lebih bersedia, especially kalau dari saya juga difahamkan ada daerah yang menjemput juga pakar-pakar ceramah tentang public speaking ini semua memberi peluang kepada untuk ngadau, untuk itulah mendapat pendedahan lebih yakin, begitulah diajar catwalk dan sebagainya. Ya, semua inilah dibuat. So itu yang saya katakan tadi, itu memang persiapan lebih mantap,
2: lebih
3: dan macam bersedialah para actually unduk ini di peringkat daerah diurus oleh penyelaras unduk ngadau di daerah masing-masing. Dan saya lihat melalui kami punya mesyuarat penyelaras ini memang sangat bersedia ingin membuat yang terbaik, dan sangat bersedia, dan kami sentiasa berhubung rapat lah kami punya communication itu kan, untuk membuat yang terbaik. So
2: kalau dari segi standard pertandingan itu semestinya kita faham lah akan ditambah baik daripada tahun ke tahun ya. Tapi mungkin apa pembaharunya doktor, ataupun penekanan khusus yang dibawa oleh jawatan kuasa untuk tahun ini bagi memastikan penilaian itu kekal telus dan juga memelihara keaslian adat itu sendiri.
3: Ya, betul. Okay, so untuk kali ini ialah kita ini sentiasa mau menambah baikkan pengurusan kita. So tahun ini kita menambah baik dari segi penilaian, yaitu diadakan penilaian awal, itu penilaian awal, dan juga tahun ini juga jawatan kuasa hasil daripada feedback daripada para penyelaras daerah juga kita menambah baik kaedah kita menilai untuk ngadau, maksudnya kita ada rubrik kali ini, kita sediakan rubrik untuk membantu para juri membuat penilaian yang lebih telus lah kan, so ada rubrik dan panduan, lepas tu lebih jelas, itu semualah, jadi fokus itu of course masih juga penampilan itu termasuklah pakaian tradisi
2: dari segi keturunan dia
3: memang itu semua dilihat mereka para unduk yang memakai pakaian tradisi yang dipakai itu mesti dia sendiri arif dengan pakaian yang dia pakai. Dia mesti kenalah. Dia mesti tahu. Dia mesti tahu. Sebab di dalam soal jawab pun memang ada sesi. Mereka akan ditanya baju apa dipakai dan ya. Dan actually dalam persediaan kali ini juga kami minta supaya ada penerangan tentang pakaian yang dipakai, description. Ya, jadi itu akan dijadikan panduan lah dan ini yang sepatutnya para unduk itu tahu lah.
2: Ini termasuk kemahiran diorang dengan bahasa ibunda ya?
3: Ya, bahasa ibunda tu kan memang di salah satu lah actually kriteria untuk kita memilih pemenang begitu. Sebab kita mau unduk ngadau kita ini adalah dia akan menjadi ikon budaya begitu bahkan so dia mestilah tahu semua ya memang itu salah satu yang diberi penekanan ya dan itu yang saya kata tadi itu persiapan di daerah pun memang mantap juga lah mempersediakan supaya orang boleh berkomunikasi begitu kan so ya
1: dan cuman dengan sistem pemarkahan
2: mungkin menggunakan secara digitalisasi kan
3: tahun ini actually tadi yang saya sebutkan rubrik itu panduan untuk para juri lah memberi penilaian dan kita ada menggunakan sistem kali ini sistem itu di kami sendiri yang itulah buat actually hanya tool saja tuh untuk membantu kita mempercepatkan pengiraan kita actually itu saja peranan
1: sistem kasih masuk nombor dia terus akan
3: kira kita kan. Masuk dia akan kira dan itu akan membantu mempercepatkan lagi pengiraan mendapat keputusan lah
2: lebih adil keputusan yang lebih ke arah integriti itu penting sebenarnya
1: Alright, kita telah pun bercerita mengenai dengan standar pertandingan ditambah baik dari tahun ke tahun dan kita lihat kepada kalender pula doktor acara besar yang pertama ialah Sodop Unduk Ngadau yang mana pada malam Khamis 28 Mei jadi boleh doktor ceritakan pengisian utama malam tersebut dan anak gelaran yang bakal diumumkan sebagai pembuka
3: anak gelaran. Actually Sodop Unduk Ngadau ini adalah peluang untuk actually selain pada malam itu adalah peluang kepada mereka mereka tempatan juga untuk
2: mempamerkan
3: diorang punya bakat lah sebab pengisian pada malam itu adalah untuk mempamerkan pakaian-pakaian kontemporari pakaian tradisi tetapi yang dijadikan kontemporari begitu. Jadi maksud dia creativity itulah bagaimana kita memperluaskan penggunaan baju tradisi instead of just baju tradisi biasa. Itulah pada malam itu actually akan dipamerkan hasil-hasil rekaan para mereka ya tempatan. Dan hadiah pada malam itu juga adalah actually sebagian besar hadiah itu akan pergi kepada kalau menang lah kan kalau peserta yang memakai baju tu sebagian besar itu akan pergi kepada mereka fashion itu so not only yang memakai baju yang untuk itu tetapi juga mereka so ini yang special tentang Sodop Unduk Ngadau lah dan actually kita juga di dalam kita membuat pemilihan pemenang baju kontemporari yang tercantik lah yang modern daripada baju tradisi yang dijadikan kontemporari dan satu lagi adalah pakaian yang berasaskan sulaman. Jadi ada dua kategori di
1: dua
3: situ.
1: Kategori.
3: Ya, kami
1: dua
3: akan dipilih.
1: Dua perselingan kan macam mana?
3: Dua kategori means pakaian. I mean bergantung kepada kategori mana pakaian itu akan jatuh pada malam itu. Ada yang apa nih berasaskan sulaman, dia punya material tu, ada lagi daripada kain modern, tetapi di dia masih lagi berinspirasikan tradisional. So pakaian ini lebih dimodernkan supaya boleh dipakai bila-bila di mana-mana dan sebagainya. Itu dia punya objektif lah. Dan kita memang ada award yang yang memang setiap tahun itu memang itu salah satu, yaitu Tati Tesuau. So contoh Tati Tesuau, Tepiodo, ini dua. So ini dua ini memang setiap tahun ada, dan tambah yang dua tadi itulah. Jadi ada empat pemenang. Okay, di samping itu juga malam itu ada penyampaian subsidiary title, di mana para sponsors akan memilih untuk ngadau yang mereka fikir boleh represent diorang punya company atau syarikat. Kita juga itu juga salah satu pengisian pada malam itu.
2: Ini memang tiap-tiap tahun dilakukan seperti
3: memang inilah tiap-tiap tahun ya. Tiap-tiap tahun.
2: Yang anak gelaran tadi itu apa
1: itu? Itu letuh kan?
2: Oh, itu letuh.
1: Subsidiary.
3: Itulah saya rasa itulah sebab tidak ada gelaran lagi.
2: Okey. Okey, selepas untuk ngadau maksudnya?
1: Malam untuk ngadau.
2: Malam.
3: Ya, dulu dipanggil galan night,
1: Galan night.
3: So dia lebih tradisional lagi.
2: Iyalah,
3: lagi
1: Galang ya. Tati Topiodo.
2: Apa itu?
3: Tati Topiodo, Tati.
2: Apa itu?
3: Suau.
1: Kalau Topiodo dia bilang yang cantik tau.
3: So is friendly.
2: Kita ikut yang inilah untuk ngadau apa ya, yang ibu-ibu.
1: Okey, selepas ini kita akan bercerita lagi lebih lanjut bersama dengan tetamu kita, iaitu Tinda Rama Dr. Mary Gambidau. Kita berhibur dahulu sebab ialah cerita pasal untuk ngadau kan. Jadi kita dengarkan lagu daripada Andy Ongkino, Iziau, untuk ngadau.
2: Baiklah, sampai FM.
1: Bagus banget.

0: Kembali bersama-sama kami, Kita Cerita, Hashtag Kita Kongsi.
1: Okey, kembali bersama kami di Sabah FM Bangga Melatu, dan kita cerita, kita kongsi untuk petang ini bersama dengan Tinda Rama, Dr. Mary Gambidau, Pengerusi Jawatan Kuasa Unduk Ngadau Peringkat Negeri Sabah. Ya,
2: mari kita sambung lagi perbualan kita ni, Doktor, ya. Dan apa ini selepas tarikh keramat 31 Mei 2026 di Dewan apa ini KDCA ni Pinampang. Bagaimana Doktor tentang persediaan logistik di KDCA setakat ini? Mungkin boleh menampung ribuan orang tiap-tiap tahun pun kita tengok memang
1: memang selalu penuh tu.
2: Memang sesak lagi apa semua. Jadi macam mana ni Doktor?
3: Ya, sebab tempat itu kan sama juga gitu kan. Tapi daripada mesyuarat yang saya hadir itu, memang kita membuat apa tu KDCA berusaha lah untuk apa tu menambah baik, meningkatkan apa ni dari segi keupayaan logistik, operasi. Ya, so setakat ini persediaan berjalan lancar. Okey, dan pada hari ini juga dorong pun dari segi electricity supply capacity itu pun sudah di apa ni ditingkatkan lah kan, supaya jangan ada apa-apa gangguan semasa apa ni majlis ke apa-apa berlangsung. So setakat ini saya ingat berjalan baik. Okey, mengikut plan yang dirancang lah. Okey,
1: Ya, dan mungkin persiapan dari segi tayangan layar gergasi kah, di luar kah, macam mana mungkin ada dibuat juga?
3: Ya, itu memang ada dibuat, bukan saja untuk Unduk Ngadau, tapi untuk semua.
1: Semua, betul.
3: Ya, ada di dalam dan juga di luar untuk pastikan, dan ada live juga lah untuk memastikan apa ni, yalah semua kan, bukan semua boleh masuk datang, di situ kan. Ya,
1: betul.
3: Memang kapak itu memang juga satu salah satu Indonesia juga lah kan, tapi ya sedang diusahakanlah untuk ditambah baik. Ya, supaya semua netizen pun yang meminati ini dapat mengikuti dari rumah.
2: Yalah, kan, wakil-wakil calon masing-masing kan. Dari segi aspek keselamatan apa semua pun insyaAllah.
3: Oh ya. Ya, ada selain daripada apa tu jawatan kuasa keselamatan di dalam KDCA yang dibentuk di kawasan KDCA sendiri juga melibatkan penguat kuasa seperti polis, rela, itu semua membantulah untuk keselamatan. Okay, okay. Ambulans tersedia untuk yang ya memang semua persiapan itu memang wajib lah yang ada.
2: Saya dengar pun saya rasa macam tidak risau lah sudah bilang orangnya. Sebab persediaan rapi yang di, dilakukan oleh jawatan kuasa.
3: Ya, mudah-mudahan berjalan lancar lah. Persiapan memang sudah dibuat semua. Ya.
2: Lagi pun acara tahunan kan.
3: Ya.
2: Hanya perlu penambahbaikan sahaja lah.
3: Betul, betul. Ya.
2: Okey.
1: Dan seterusnya pastinya mengenai dengan apa ni penonton lah kan, selain daripada kecantikan rupa paras abayan, sejauh mana kefasihan bahasa ibunda dan juga penghayatan semangat Huminodun memberi impak kepada markah akhir mutlak apa? Peserta
2: abayan, abayan tu apa, rupa paras.
3: Ya, rupa paras. Okey, so macam saya sebut tadi kan di dalam penilaian itu penampilan dia masuk di dalam bagian penampilan lah. Okey, kalau pemarkahan dari apa ni segi, dan memang markah ni memang tinggi lah, 60% begitu kan. Dia meliputi kecantikan, lepas tu persembahan, gaya persembahan dan juga pakaian. So okey, penghayatan ialah Huminodun ini kan, dia dia simbol dan dalam penampilan itu dari segi apa tu ialah kita terjemahkan dalam penilaian itu dari segi
2: dia punya
3: keayuan, itu catwalk dia lah ya. Ya, so ya, pengorbanan, ya pengorbanan Huminodun dan apa dia punya value, bah dia punya pengorbanan tu value yang dibawa simbol. Okey, jadi inilah Unduk Ngadau ini. Okey, kita lihat dari segi ini juga dinilai lah dalam penilaian sebenarnya. Okey, dari segi ya apa tu berdisiplin, okay, dinilai juga sepanjang minggu Unduk Ngadau. Kita ada minggu Unduk Ngadau.
1: Jadi orang mendaftar ya, kan memang 26. Akan dilihat lah sudah.
3: Ya, sudah dilihat untuk disiplin itu sudah dinilai 26 sehingga 31. Okey, manakala yang lain itu dilihat semasa apa tu penilaian awal dan penilaian akhir lah. Memang semua aspek ini memang dilihat dari segi catwalk dia, kelemah lembutan kan, itu dia so keyakinan diri kan, itu semua dilihat lah
2: sehingga juri merasakan semangat Huminodun.
3: So itulah
2: pada calon-calon
3: betul. So juri pun mesti itulah itu yang dilihat ciri-ciri yang ingin dilihatlah sebenarnya.
2: Ya, semestinya juri-juri pun bukan calang-calang ya. Kepakaran dan juga kemahiran mereka ya.
1: Betul. Dan sebelum kita soal penutup lah kan, kita ingin tanya juga lah kan, sebab ialah ada yang tertanya, mungkin ada penambahan ke daerah untuk kali ini, mungkin doktor boleh kongsikan lah.
3: Ya, untuk kali ini memang ada satu, yaitu daerah kecil Sukau. So ini adalah buat pertama kali untuk daerah Sukau mengantar wakil. Okay, Sukau ini actually berdekatan juga dengan di dalam daerah Kinabatangan juga lah. So saya berkesempatan menghadiri keamatan yang diadakan, yaitu pertandingan untuk ngadau lah sendiri. Dan apa tu kali ini walaupun Sukau tu menyertai bergabung dengan Kinabatangan dan masing-masing akan mengantar satu orang wakil. So wakil, kita akan berjumpa wakil daerah kecil Sukau buat pertama kali untuk tahun ini, dan kita mau melihat kepelbagaian pakaian etnik yang betul, akan dibawakan oleh mereka lah. So this is very interesting lah kan. Sebab ini yang kita mau lihat bah, setiap benih etnik apa ni dapat diwakili. So memang sangat unik lah, banyak yang jeli pakaian
1: di setiap daerah kan, dia pakaiannya berbeza-beza.
3: Berbeza-beza dan kadang dalam satu daerah tu kan dia berbagai etnik dan dia ada baju dia sendiri lagi. Dia ada baju etnik dia sendiri. So ini yang sangat excited lah untuk kita melihat inilah actually keunikan apa di untuk ngadau ini kan. Ini adalah satu platform di mana kepelbagaian etnik itu kita dapat lihat melalui apa tu pakaian.
2: Maksudnya pakaian yang dorong pakai ini bila dibawa calon tu memberi penerangan tentang pakaian masing-masing
3: ya. Ada.
2: Ada. Tapi bukannya apa ni punya kemahiran tertentu kan.
3: Ada diberi penerangan dan kepada kita juga sediakan kepada para juri lah sebagai penirujukan mereka lah.
2: Oke, akhir sekali mungkin dokter pesan dokter lah untuk saya percaya memang ramai orang mau datangi pergi ke DCA ni. Jadi orang dari luar daripada negeri Sabah kebetulan cuti sekolah, cuti umum lagi, ya yang bilang orang banyak juga lah cuti umum tu. Jadi memang tidak mau peluang apa yang melepaskan peluang untuk datang. Mungkin boleh menonton secara live ataupun mau dia datang ke sana. Pesanan dokter sendiri lah.
3: Ya, pesanan saya untuk semua, especially kepada peminat-peminat unduk ngadau, okay, mari beri sokongan kepada para unduk ngadau, memberi sokongan dari segi memberi apa tu komen-komen yang baik melalui media sosial, support kepada diorang kan, supaya diorang bersemangat, okay, bantulah bantu dari segi itulah bagi saya yang sangat penting. Dan saya juga mengalu-alukan untuk kita kalau yang berkesempatan, kalau di daerah Kota Kinabalu ataupun yang sudah berada di Sabah barangkali, okay, bolehlah apa tu datang ke KDCA untuk menyaksikan aktiviti-aktiviti keamatan. Salah satu adalah unduk ngadau lah. Actually di bawah unduk ngadau ini kita ada sodop pintu tunan, kita ada sodop unduk ngadau, dan juga final pada 31 hari bulan Mei. 31 hari bulan Mei itu memang terbuka kepada orang ramai. Jadi datang awal lah kalau mau masuk duduk di dalam dewan itu. Datang awal.
2: Berapa orang biasanya ini final unduk ngadau?
1: Biasanya untuk keseluruhan daerah.
2: Keseluruhan daerah
3: 53. Oh, 53 orang. Jadi ya, jadi untuk tahun ini juga kita diberi satu tugasan, yaitu supaya dapat menamatkan lebih awal daripada berbanding yang sebelum ini kan. Jadi so kami berusaha dan kami dibantu oleh apa ni bersama-samalah dengan pihak KDCA, bersama-sama para penaja yang ada kaitan dengan masa apa tu apa tu line internet dan sebagainya. So kami semua sama-sama, jadi kami pun tidak juga lah stres atau orang menanggung. Kami disupport oleh semua ya. Dan pada hari Kamis ini kami bersama dengan pengurus MICC duduk bersama untuk berbincang macam mana. Itulah actually kita salah satu KPI kita juga lah. Pas habis itu hopefully lah doakan semua ya. Jadi okay, kepada semua sekali lagi, kepada semua peminat Tunduk Ngadau, datang beri sokongan. Okay, dan jarang-jarang kita tengok ini, hanya satu kali dalam satu tahun. Ya, datang beri sokongan kepada finalis untuk ngadau daerah yang sudah terpilih. Okay, ingat beri komen yang baik,
1: yang membina
3: semangat. Ya, okay. Kalau ada soalan, tanya dengan baik-baik.
2: Betul. Ya, yang pentingnya boleh juga menonton secara live streaming lah. Kalau tidak sempat datang ke sana lah, mau pergi sebenarnya.
3: Parking pun susah.
2: Betul. Tapi boleh guna e-hailing lah sebenarnya. Lagi mudah sebenarnya. Sekarang yang sampai di sana, nanti pergi kan?
1: Pergi.
2: Hari
1: harus
2: memberikan sokongan. Ya, okeylah. Ya. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Tinda Rama Dr. Mary Gambidau merupakan pengerusi Unduk Ngadau Negeri 2026.
3: Betul. Ya, terima kasih. Mm-hmm.
1: Okey. Baiklah, untuk itu kita berhibur bersama dengan lagu ini, lagu daripada Lucy Batak, Izia Unduk Ngadau.
2: Baik, sampai FM.
1: Bagus banget.

0: Ya, bersama FM Bagus Bah 35 minit terpetang. Selamat petang untuk kamu semua. Terima kasih yang terus bersama kami. Bah ngam lah itu.
1: Iya, okey. Ha, jadi cuaca di luar sana macam mana dalam
0: mendung.
1: Keadaannya okey? Mendung ya?
0: Oh, mendung.
1: Oh, okey.
0: Mungkin ada beberapa kawasan yang apa ini? Cuma kemarin ada yang kongsikan di kawasan di Beaufort pun ada yang apa ini? Banjir.
1: Ada yang banjir ya.
0: Jadi mungkin ada yang kawasan yang tidak disebutkan yang kita tidak tahu, mungkin dalam keadaan banjir ketika ini, semoga dipermudahkanlah urusan
1: betul.
0: Anda.
1: Okay? Kalau kita tengok di Met Malaysia pun petang ini diramalkan debut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, dan malam pun sama juga debut petir juga di beberapa tempat dijangka berlaku lah.
0: Betul. Jadi apapun diharap agar semua sentiasa berhati-hati dan bersedia apa ni bersiap sedialah.
1: Okeylah, macam biasa juga kita ada tajuk lah, mau sembang-sembang. Nodi, kau pernah bercuti? Pernah lah sekali hari
0: indah.
1: Indah. Cuba kau bilang apa kau punya soalan tu Alang?
0: Indah.
1: Ingat aku dah pernah bercuti kau bilang.
0: Jadi iyalah sebab nanti ujung bulan ni kan cuti panjang. 30.
1: Cuti sekolah lagi.
0: Bermula dari apa ni raya haji.
1: 23 ni cuti sekolah sudah mula. Hari Sabtu. Lepas tu pergi sambutan keamatan.
0: Raya haji dulu.
1: Raya haji. Lepas tu keamatan.
0: Keamatan.
1: Lepas tu Waisak.
0: Waisak.
1: Lepas tu hari jadi agung, hari agung. Nah. Banyak ya cuti.
0: Itulah, jadi ngam-ngam lagi kena dia kan hari Minggu, jadi kena si anjak lagi kan. Si anjak jadi dia lagi bertambah apa ini panjang lah cuti itu.
1: Mungkin juga ada yang ambil lagi cuti tambahan kan. Itulah masanya untuk bilang orang memanfaatkan aktiviti dengan keluarga dan rakan-rakan.
0: Betul.
1: Jadi mungkin pergi bercuti. Tapi pergi kalau kita bercuti ni Nodi, orang perempuan lah terutamanya Nodi.
0: Betul.
1: Ada yang dirisaunya.
0: Kalau okeylah, selain daripada cuma kalau cap tadi itu kan, apa dah cukup duit kan. Time bercuti tiba-tiba dah cukup pula. Selain daripada itu, apa yang selalu dirisaukan?
1: Dirisaukan rumah lah kan, yang kita kasih tinggal kan.
0: Rumah yang ditinggalkan.
1: Lepas tu dalam percutian tu kita risau kesehatan kita Nodi.
0: Macam-macam
1: banyak kan. Macam-macam perkara yang kita risaukan kan.
0: Betul.
1: Jadi kalau Nodi hari tu pergi bercuti, enjoy je dia, okey je.
0: Okey je. Sebab ayalah, kadang-kadang lelaki ni kan kurang cerewet sikit lah.
1: Yeah.
0: Yang penting dia bilang dapat balik okey sudah tu.
1: Yang penting enjoy.
0: Yang penting enjoy.
1: Cuma orang perempuan lah saya rasa memang
0: banyak yang perlu
1: dirisaukan,
0: dipertimbangkan semua kan?
1: Yang belum beraku lagi dah sudah fikir tu Nodi. Nanti ini, nanti itu, macam-macam. Jadi itu kadang-kadang boleh membuatkan susah hati.
0: Betul.
1: Juga. Jadi kita mau bersembang petang ini dengan tajuk, kalau kamu pergi bercuti bah, apa bah yang selalu kamu risau kau? Naik kapal yang merisau juga.
0: Betul. Kan. Jadi kan? Kamu boleh kongsi sama kami, kamu boleh komen di Facebook Sabah FM Bagus Bah ataupun di
1: WhatsApp kami di 0194904848.
0: Kita berhibur dahulu sambil tunggu-tunggu punya komen lagu daripada Ahmad Jeff, Sumandak Sabah.
1: Baiklah, Sabah FM
0: Bagus Bah.

Dengarkan irama yang memukau telinga, semuanya di satu tempat. Jangan ketinggalan, teruskan layan lagu-lagu pilihan kami hanya di Bah Ngam Latu. Janji dangan. Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.

Amalkan gaya hidup sehat. Amalkan pemakanan seimbang berdasarkan piramid makanan yang disarankan Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM. Ambil makanan yang tinggi kandungan karbohidrat seperti nasi dan bijirin kerana karbohidrat membekalkan tenaga. Sayur-sayuran dan buah-buahan juga amat penting untuk membekalkan vitamin. Kurangkan makanan yang mengandungi lemak, minyak, garam dan gula untuk mengelakkan pelbagai penyakit kronik. Aktiviti senaman dan riadah penting untuk tubuh badan kita. Makanan seimbang serta amalan bersenam dan beriadah secara konsisten ini dapat membakar kalori dalam badan dan juga boleh mengurangkan berat badan. Lakukan senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu selama 20 hingga 30 minit. Jom amalkan gaya hidup sehat.

Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.

0: Memang siok bahkan dengar lagu orang putih, lagu Korea, saya pun suka dengar. Tapi jangan, jangan kamu orang lupa dengar lagu tempatan kita. Banyak bah itu lagu yang siok-siok, kamu enggak percaya, kamu dengar Radio Sabah FM. Pesanan dengar lagu tempatan ini, dari saya, Nazri Saidali, dan Sabah FM, bagus bah.
1: Indah gemesik orkestra dirimba, mengalun irama.
2: Ramai suka main Facebook, Instagram, TikTok dan lain-lain. Memang best, tapi jangan main phone masa memandu. Utamakan keselamatan diri dan juga orang lain, oke? Okay? Pesanan ini daripada saya Jacqueline Cha dan Sabah FM, bagus ba.
3: Nya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Aduk dan Sabah FM. Bagus.
4: Ya, Sabah FM bagus bah. Terima kasih yang terus bersama kami. Dan sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan muslimah sekalian, maksudnya solat padu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya. Untuk hari ini 20 Mei 2026 juga bersama dengan 3 Julhijjah 1447 Hijriah. Adalah pada pukul 3.37 minit petang nanti.

Hikmah utama Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban, di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia anda.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Dan dirikanlah kamu akan solat dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk." Surah Al-Baqarah ayat 43. Allahu akbar.

0: الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu. Yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku. Dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh karena itu ampunilah aku ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Bar.
1: Okey, Sabah FM bagus sebab terima kasih yang terus bersama kami di Bahangam Latu. Dan pastinya untuk pertandingan galang kita ada tetamu yang tiba-tiba wow,
2: saya galang. Semangat tu tengok ada adik-adik kita ni ada di sini. Betul? Oi, Nodi pun rasa macam oi, handsome boy terus kono dia sekarang.
1: Ada macam yang jadi senior sudah begitu. Tapi rakan-rakan kita sebenarnya pelajar kan dari UMS sebenarnya pastinya hadir untuk hari ini difahamkan sempat juga bersama dengan DJ Pian di sini. Oh, masih lagi sebut DJ Pian.
2: Ex-DJ.
1: Sebab pastinya ada apa ni kolaborasi kan bersama dengan RTM dan juga UMS pastinya sempena dengan hari keamatan.
2: Sesuai lah tu jarang datang tengok-tengok bagaimana suasana kita di sini dan betul? Ada sudah yang berminat mau menjadi DJ.
1: Dalam macam mana buat pelayan dia bilang. Okey, jadi pastinya jangan lupa juga kamu boleh komen-komen pasal topik kita untuk ini petang ni. Kalau kamu pergi bercuti apa yang selalu kamu risaukan?
2: Banyak benda yang kita risaukan Odi. Kalau orang perempuan terutamanya itu dipikir ini dipikir yang belum berlaku lagi dia sudah pikir ke depan ke depan lagi.
1: Oh, begitulah kalau perempuan itulah. Semua dipikirkan. Macam si King Ken di sini dia ada komen kan, dia bilang risau duit macam air saja keluar.
2: Itu saya setuju. Saat itu kita perlu budget tapi kadang-kadang lari jugalah daripada budget kan. Maklum jelah.
1: Okay, betul. Dan untuk yang meninggalkan rumah pula macam si Apple White 6.
2: Ini pun perempuan pikir. Dia risau rumah terbakar.
1: Itu memang selalu jadi kerisauan orang
2: tu sebenarnya. Betul. Kita mana tahu berlaku lintar pintar. Sebagainya kan. Betul. Jadi bilangnya sebelum bercuti saya pastikan Swiss elektrik ditutup, terutama Swiss utama. Okey, mudah saja tinggal tolak semua Swiss untuk off current.
1: Betul.
2: Sebab
1: yang utama tu tolak dia akan terus
2: jadi bagaimana semua dengan peti sejuk?
1: Maka tidak ikan dia sudah dalam sudah. ikan sama sayur dia sudah kasih habis masak
2: kasih
1: sudah.
2: Kasih kosong habis lah. Kalau ada akuarium ikan dia di rumah bagaimana?
1: Ikan kasih
2: satu juga Nodi.
1: Itulah
2: juga. Lagi satu juga risiko dia kalau lu rumah terlampau bergelap yang tidak diundang dia boleh berfikir betul. Jadi, ini rumah tiada orang.
1: Pastikan mungkin benda-benda yang apa ini boleh memudaratkan lah. Yang mungkin boleh terjadi litar pintas itu kan itu yang kita tutup lah. Okay.
2: Jadi terus komen-komen lagi di Facebook dan juga hantar ke WhatsApp kami di 019-490-4848.
1: Kita dah lagu gandingan daripada Nadif Basalama, Aziz Harun dan juga Aisyah Retno, Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
2: Baiklah, sampai FM.
1: Bagus banget.

Berair dan hidung tersumbat. Heurex 600 Fluid Way Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurex.

0: Terima kasih.
1: Katumaran.
2: Xie xie.
3: Thank you.
0: Terima kasih.
2: Magsukul.
4: Paring kuanangan.
2: Ponsikau.
0: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.

0: Bagus Bah.
1: Ya, bersama FM Bagus Bah, 4.17 minit petang. Ya. Terima kasih yang sudah komen-komen. Ha, pastinya topik kita untuk ini petang kan, Kalang.
2: Apa yang kamu risau kalau mau cuti? Tapi sebelum itu, Nodi, tadi si Norzita dia ada antar kita
1: betul.
2: Video. Di mana nih? Di kami di... orang Beaufort bilangnya dilanda banjir. Beaufort bilang, orang Bisaya bilang, na liot dan jal, apa nih? Dan jami ulun Beaufort. Si Norzita.
1: Oh, jadi antar video kan. Apapun hati-hatilah kan untuk kamu yang terkesan dengan apa ini banjir ini. Pastinya juga pantaulah juga anak-anak kecil, jangan bermain ketika musim banjir ketika ini. Dan dia ada juga apa ini komen cerita topik kita untuk ini petang.
2: Dia bilang kalau dia pergi bercuti yang paling dia risau yang kucing. Ini saya setuju, ini pun kucing ni betul, Nodi. Pernah saya ada pengalaman ini, Nodi, memang susah mau bercuti.
1: Jaga kucing. Kasih tinggal kucing.
2: Yang mau dikasih tinggal nih. Kan lepas itu sama rumah. Apa nih?
1: Kucingnya ditinggal. Kucingnya tinggal di rumah.
2: Sama monyet yang suka kacau pisang dekat rumah. Okey.
1: Itu monyet lah. Nampak pisang tu mau masak sudah itu. Tapi masih jauh-jauh pun dia ambil juga kali ya.
2: Kalau yang betul-betul anu kanudi, dia boleh pandai membongkar sampai ke dapur.
1: Ke dapur kan.
2: Kalau dia dapat masuk lah.
1: Dapat masuk betul.
2: Jadi memang risau sebenarnya kan. Okey, ni siapa lagi? Si Emma. Pun begitu kalau apa nih? Kejap.
1: Yang paling kurisau kalau pergi bercuti kucing di rumah, dia bilang. Kesihatanku jugalah, sedia bawa ubat-ubatan.
2: Iya, sama. Saya pun kalau bercuti memang lengkap saya punya ubat, Nudi. Saya bilangnya memang kalau bercuti saya maklumkan dengan jiran-jiran.
1: Lagi ngamlah begitu.
2: Pengalaman kan, Nudi, macam ada binatang peliharaan kau kesayangan kau di rumah, macam selain daripada kucing lah.
1: Setakat tidak lah. Itu kalau kalau di kampung itu
2: biarlah itu dia jurang punya. Kita cari makan kan.
1: Tapi tidak, memang ada family lah yang mungkin tidak join. Kalau bercuti dong datang kasih makan lah juga.
2: Oh iyalah, tapi macam kucing susah sikit kan. Kalau dalam rumah sikit. Apalagi kalau kucing yang berjenama.
1: Oh betul.
2: Yang mahal-mahal nih. Lagi rumit penjagaannya.
1: Kalau macam yang kucing kampung, kalau yang
2: dulu-dulu
1: punya cerita lah. Kau kasih bagi nasi, pas ada sup-sup ikan
2: pandai,
1: kita
2: ombong di jalan. Pandai itu kalau dikejar anjing dia laju tuh. Panjat pokok. Dan lagi satu, Nodi, yang iyalah sekarang ini pun ada hotel kucing. Kalau pergi bercuti cuma budget lah.
1: Betul.
2: Satu malam sebab ringgit.
1: Betul. Okey, satu lagi. Ya, semoga kita berhibur. Di Rosie Williams. Dia bilang saya paling risau bila bercuti melancong jauh. Dia bilang kalau suami dan juga anak-anak tidak saya risau lah. Dia bilang yang paling saya risau tanaman dan bunga tidak disiram. Dia bilang. Lepas tu habis diradu kucing sama anjing tu. Dia bilang. Kadang-kadang nampak tanaman tu kan kucing ataupun anjing pergi langgar-langgar kah, begitu kan. Pergi baring begitu, di sana apa semua.
2: Pergi baring di pokok tu lah. Tayalah kalau suami dan anak-anak tu pandai lah. Ada orang urus diri kan. Betul. Tanaman ni boleh bah pesan lah pada orang.
1: Kan.
2: Tolong bah siram dulu tanaman tu.
1: WhatsApp saja.
2: WhatsApp saja. Okey lah Nadim. Pas tengah kita ada berita utama Sabah FM. Dengan tajuk-tajuk berita utama petang ini. Banjir di Beaufort, 324 penduduk berlindung di PPK.
1: Dan Kerajaan Negeri Perkasa Institusi Anak Negeri.
2: Okey. Pas tengah petang nanti.
1: Sabah FM.
2: Bagus bah. Yeah.

Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.

0: tak jumpa. Hacah! Hacah! Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

0: Hikmah utama Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban, di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM, teman setia anda.
1: Okey, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Selalu mukul 4.49 minit petang. Ya,
2: di luar sana cuaca hujan. Oh, di kawasan kita ni lah. Di Kepayan ni. Tapi tidak pasti tempat yang lain.
1: Betul.
2: Sentiasa berhati-hati ya.
1: Betul. Yang kita harapkan. Okey. Dan jangan lupa juga kamu boleh terus komen-komen. Apa ni topik kita untuk ini petang.
2: Ya.
1: Kalau kamu pergi bercuti, apa yang selalu kamu akan risaukan?
2: Okey, kita ada si Marsa. Dia bilang, kalau saya masa bercuti selalu saya bimbang pasal kucing, bunga yang ditinggalkan. Apalagi kalau lebih 2 hari, risau saya sudah bilang, tak boleh cuti lama-lama.
1: Oh, dia bilang, bila kita risau benda begitu bunga. Kan, jadi kita akan rasa macam percutian itu tidak jadi menyeronokkan.
2: Kecuali kalau ada orang di rumah lah, Nodi, dia juga bimbang kan, yang tolong jaga.
1: Betul.
2: Tapi kalau tiada tu memanglah.
1: Walaupun dia bilang ada keluarga yang mungkin hampir dengan rumah, kadang-kadang macam yang kau tidak percaya apa? Yeah. sudah saya kasih makan tu, ya kah? Kau sudah kasih makan kah? Itu yang kalau ada lagi yang tepat dia mau buang apa ni, tahi semua itu sudah kau tukar kah? Begitu.
2: Bunga ni saya setuju juga ni, sebab bagi pencinta bunga memang dia akan apa ni Nodi sangat sayang kalau bunga mati ya lah,
1: takut layu lah kan.
2: Sudah cantik mekar apa semua tiba-tiba tidak terjaga.
1: Nah, itu juga masalah dia.
2: Yang kan? Dikasih tinggal lagi tidak boleh diharap.
1: Sudah kah? Sudah, padahal belum. Okey, apapun kamu boleh terus komen-komen cerita kita untuk ini petang. Kalau kamu pergi bercuti, apa yang selalu membimbangkan kamu, yang buat kamu risau.
2: Risau, betul. Okey.
1: Okay. Alright, 5 petang kita akan dapat ikuti utama 5 petang dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur.
2: Baiklah, Sabah FM.
1: Bagus banget.

Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.

0: Sebentar lagi, utama 5 petang.
1: Baguslah. Penyelarasan perbelanjaan mengurus capai 50% sasaran penjimatan kerajaan. Perdagangan Malaysia naik 28.6%, cecah rekod tertinggi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang. Langkah penyelarasan perbelanjaan mengurus yang dilaksanakan kerajaan mula menunjukkan hasil positif apabila hampir 50% sasaran telah dicapai. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini.
2: Anggaran dari segi target ataupun jumlah yang ingin diletakkan keutamaan sekarang telah mencecah lebih kurang 50% daripada sasaran.
1: Jelas beliau, pendekatan perbelanjaan secara lebih berhemah berkenaan tidak menjejaskan penyampaian perkhidmatan serta pelaksanaan program kementerian. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi berkata kerajaan kekal mempertahankan cadangan penggunaan dokumen rasmi seperti MyCard dan sistem pengesahan elektronik pelanggan EKYC bagi tujuan verifikasi umur pengguna media sosial bawah 16 tahun. Jelas beliau, pendekatan itu bukan sesuatu yang baharu memandangkan kaedah sama telah digunakan dalam beberapa sektor lain termasuk perkhidmatan e-dompet.
2: Kita lihat tidak ada percanggahan antara dasar untuk pelaksanaan pengesahan umur menggunakan dokumen rasmi kerajaan bila ada sektor-sektor lain dalam negara kita yang telah menggunakan dasar yang sama. Dari segi keselamatan data peribadi, sudah pasti Akta Perlindungan Data Peribadi terpakai.
1: Datuk Fahmi berkata demikian pada sidang media mingguan di Kota Media, Angkasa Puri. Perdagangan Malaysia meneruskan trajektori pertumbuhan positif dengan perdagangan, ekspor dan import merekodkan nilai bulanan tertinggi setakat April 2026. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri memaklumkan perdagangan meningkat 28.6% kepada RM336.73 bilion berbanding tempoh sama tahun lalu, sekaligus merekodkan pertumbuhan terpantas sejak September 2022. Ekspor pula meneruskan momentum pertumbuhan bagi bulan ke-10 berturut-turut dengan kenaikan sebanyak 36.9% kepada RM182.74 bilion, melonjak hampir RM30 bilion berbanding rekod tertinggi sebelum ini pada Disember 2025. Inisiatif skim Simen Rahmah diteruskan dengan 1.6 juta tan metrik diperuntukkan bagi menyokong sasaran penyediaan 500 ribu unit pembinaan rumah mampu milik bawah rancangan Malaysia ke-13. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kuo Ming berkata skim yang menawarkan simen dengan harga lebih rendah berbanding harga pasaran itu turut diperluas merangkumi projek perumahan mampu milik bawah kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri serta swasta.
3: Fokus kita untuk pastikan golongan muda, mahasiswa, graduan, gap dan lain-lain di kawasan bandar serta luar bandar mempunyai akses kepada pembiayaan dan unit rumah yang harganya tidak melambung tinggi akibat daripada kenaikan kos bahan mentah.
1: Nga Kuo Ming. Pembayaran insentif pembajakan kepada pesawah pada kadar RM300 sehektar yang mula dilaksanakan semalam dibuat dalam dua peringkat. Menurut Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, pembayaran itu melibatkan bayaran pendahuluan sebanyak RM200 sehektar sebelum atau semasa kerja pembajakan dimulakan. Baki RM100 sehektar akan dibayar selepas kerja pembajakan selesai. Kadar kebolehpasaran graduan TVET dan Kolej Profesional MARA mencapai 97.22%. Menurut Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang, pencapaian itu membanggakan bukan sahaja kepada MARA, malah rakyat Malaysia secara keseluruhan.
4: Angka ini bukan sekadar statistik, tetapi bukti bahwa graduan MARA mempunyai nilai, diyakini industri, dan bersedia menyumbang ke arah sektor-sektor strategik negara. Kejayaan ini turut diperkukuhkan, yaitu lebih 238,27,000 alumni TVET MARA dan College Professional MARA yang kini berkhidmat sebagai tenaga mahir dalam pelbagai bidang di seluruh negara kita.
1: Datuk Rubiah berkata demikian pada Majlis Convocation Perdana Institusi Pendidikan MARA di Ibu Negara. Pusat Gerakan Operasi Sumut Nusantara, SNCC, belum menerima sebarang perkembangan mutakhir mengenai kesemua peserta global Sumut Flotilla 2.0 yang ditahan tentera Israel. Ketua Pengarah SNCC, Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, nasib kesemua aktivis berkenaan belum dapat dipastikan walaupun telah ditahan hampir 48 jam. Pihaknya turut dimaklumkan peserta misi itu dipercayai ditempatkan di penjara atas kapal sebelum dibawa ke pelabuhan Ashdod. Namun setakat ini maklumat rasmi masih sangat terhad. Berita seterusnya, PLUS menjangkakan lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh rayanya setiap hari bersempena dengan musim cuti berganda yang bermula Jumaat ini. Bagi lebuh raya Pantai Timur 2, aliran trafik dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50 ribu kenderaan sehari pada hari puncak. Menurut PLUS, peningkatan ketara aliran trafik tersebut susulan pertemuan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan tiga sambutan utama termasuk Hari Raya Aidiladha. Jabatan Perikanan menggerakkan pelbagai langkah mitigasi dan adaptasi secara proaktif bagi meminimumkan impak terhadap industri serta memastikan keterjaminan makanan negara kekal stabil dan lestari susulan fenomena El Nino dari Mei hingga Oktober. Ketua Pengarahnya Dato' Adnan Hussein berkata, ia termasuk pemantauan lapangan secara berterusan, pengurusan ternakan yang lebih efisien, penggunaan teknologi pengudaraan dan sistem kitaran semula air, pengukuhan biosecurity ternakan serta penyesuaian operasi penangkapan ikan berdasarkan maklumat cuaca dan oseanografi semasa. Kastam Sabah menggagalkan cubaan mengedar pelbagai jenis dadah dianggar bernilai lebih 3.15 juta ringgit. Ia menerusi tiga rampasan di lapangan terbang Tawau dan gudang pos aviation di Kota Kinabalu baru-baru ini. Pengarah Kastam Negeri Dr. Ahmad Taufik Sulaiman berkata, pihaknya merampas 57.27 kilogram dadah disyaki metafetamin selepas memeriksa empat bagasi di lapangan terbang berkenaan. Manakala dua lagi rampasan dilakukan di gudang pos aviation melibatkan dua bungkusan mengandungi 4,678 gram metafetamin dan 375 gram pil ekstasi. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Khutbah Hari Arafah bagi musim haji tahun ini akan diterjemahkan ke dalam 35 bahasa. Menurut laporan agensi Akhbar Saudi, khutbah berkenaan disiarkan secara global menerusi platform digital serta saluran penyiaran. Presiden Hal Ehwal Agama di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Sheikh Dr. Abdul Rahman Al-Sudais berkata, inisiatif berkenaan bertujuan menyampaikan mesej kesederhanaan Islam kepada umat Islam di seluruh dunia. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump akan melawat Perancis bulan depan untuk menghadiri sidang kemuncak pemimpin G7. Menurut laporan agensi Anadolu, sidang kemuncak itu akan berlangsung di Evian Le Bain di Tenggara Perancis dari 15 hingga 17 Jun. Hubungan Rusia dan China kini berada pada tahap paling kukuh dalam sejarah model perkongsian strategik dengan nilai perdagangan dua hala melonjak lebih 30 kali ganda dalam tempoh 25 tahun. Presiden Rusia Vladimir Putin menyifatkan hubungan itu berada pada tahap yang belum pernah berlaku sebelum ini ketika mengadakan rundingan bersama rakan sejawatannya Xi Jinping.

inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.

0: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dangamlah tu,
2: janji dangar,
1: Sabah FM,
2: bagus bang.
3: Okey, Sabah FM bagus bang, 5.26 minit petang. Aha. Di jam yang terakhir, Kak Alang dan juga Nudi, kasih kawan kamu.
4: Baik, terima kasih banyak kamu, terutama sekali yang mesti, semestinya saya kasih ingat Nudi, kalau jam-jam begini ialah orang pulang kerja.
3: Oh, betul.
4: Menghadap jam. Apa lagi?
3: Berapa tahun sudah Kalang menghadap jam awal pagi?
4: Yang ini cerita, berapa tahun sudah tu kali? 10 tahun kali ada.
3: Lebih kali, kan?
4: Pergi balik sama ya Nodi. Hadap jalan.
3: Itulah, hati-hati dalam pemanduan, okay, untuk kamu semua. Jaga jarak yang mungkin dalam kesesakan lalu lintas, dan jangan bermain telefon.
4: Itu sangat-sangat penting, jaga jarak, jangan main telefon. Sebab telefon ni memang tidak boleh dinafikan kita akan terlalai. Fokus kita akan beralih.
3: Betul.
4: Ke telefon saja.
3: Okey, ada kawan-kawan kita di sini yang sudah komen. Si Emalia ada bilang, kucing di rumah, tapi bukan saya. Dia bilang, adik saya sanggup balik duluan dari kami. Dia bilang, semata-mata kucing.
4: Ramailah orang apa ni, risaukan kucing bila pergi bercuti, kan. Macam si Ambens pun sama. Dia bilang dia risau kebakaran, salah satulah. Kecurian. Apalagi kucing yang dikasih tinggal. Kucing-kucing sudah ditinggalkan di hostel. Tapi tetap juga risau. Dia bilang, itulah kerisauan kalau tinggalkan rumah pergi bercuti.
3: Betul.
4: Hari tu Nadi, kawan lah, kan.
3: Kawan kah Kalang sendiri?
4: Tidak. Saya tiada kucing sudah. Singgah di rumah kawan. Tinggal dia seorang di rumah, tapi keluarga dia pergi bercuti. Jadi saya tanya kenapa tidak ikut. Dia bilang sebab ada kucingnya baru habis operation. Jadi terpaksa berkorban lah. Nggak ikut. Sebab mau jaga Nudi,
3: demi tinggal. Demi apa ni, kucing.
4: Demi kucing kesayangan.
3: Okay. Alright, kamu boleh komen-komen. Lepas ni kami kasih baca lagi. Kita dengar lagu daripada Michael Jackson,
4: Billie Jean.
3: What's
4: up?
3: Sama FM
4: bagus banget.

0: Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggo bola. Tapi susah pula cari kawan, masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus banget.
1: Engkaulah pilihan hatiku.
2: Kenapa tak jumpa? Acuh! Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
3: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

0: Bar.
1: Ya, Sabah FM Bagus Bar. Untuk kamu semua yang mungkin sedang menonton TV1 ketika ini, pastinya berita langsung dari Sabah yang mana dikongsikan banjir di Beaufort, 8 sekolah terjejas ditutup.
0: Iya, okey, apapun, berhati-hati untuk anda, terutama tempat-tempat yang terjejas oleh banjir. Okey, jaga kesihatan, kan, pemakanan dan sebagainya.
1: Betul. Jadi di samping itu juga kita mau kasih kongsi sama kamu, ini adalah amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang.
0: Melibatkan kawasan di pedalaman lah, di Pantai Barat, Sandakan, Kinabatangan, Kudat, di Kota Marudu dan juga Labuan. Sebab amaran ini baru dikeluarkan pukul 5 petang tadi dan berkuat kuasa sehingga pukul 9 malam.
1: Jadi yalah, hati-hatilah untuk kamu semua. Dan pastinya kalau ada yang ingin kongsikan keadaan cuaca di tempat kamu, boleh saja kongsikan sama kami. Keadaan di kawasan kamu pun boleh juga. Mungkin ada yang dinaiki air sudah. Dan macam biasa, kamu boleh hantar di WhatsApp kami di 019-490-4848.
0: Iya, okey. Dan apa ini, kalau menerima arahan dari semasa ke semasa dari penguat kuasa, ikutlah, patuhilah arahan yang diberikan arahan, untuk betul. Keselamatan semua, kan. Baiklah, teruskan bersama dengan kami di Bahang Melayu, Sabah FM.
1: Bagus banget.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dangamlah tu,
2: janji dangar,
1: Sabah FM,
2: bagus bang.
3: Oke, Sabah FM bagus bang. Lagu ya. Tadi, lagu yang dinyanyikan oleh kumpulan Hedwin. Berakhirnya satu percintaan.
4: Siok juga kalau petang-petang sekali-sekali dengar kan. Lagu-lagu lama ya. Sambil memandu kan Udi.
3: Tadi kalang pun sempat lagi ikut nyanyi sama tutup-tutup mata lagi dia.
4: Salah lirik lagi. Salah lirik lagi Nudi.
3: Lirik lagi.
4: Aduh. Oke, okay, kita baca lagi lah last-last komen nih daripada si Edi Crypto. Dia bilang dia paling risau kalau bercuti kucingnya. Ini saya nih mau pergi Jakarta dan Bandung pada 1 hingga 6 Jun. Manalah saya mau letak ya kucing-kucing saya, dia bilang.
3: Kan sekarang ini kita ada hotel kucing.
4: Kena budget sikit lah. Satu malam tak tahu berapa
3: kan.
4: Mahal juga tu.
3: Nilai ni kalau yang tidak ada apa ni memelihara haiwan peliharaan ni.
4: Izwan,
3: dia bilang sebenarnya banyak sangat kerisauan. Contohnya kita pergi tempat-tempat menarik seperti air terjun, sungai kah, kena pikir dua kali. Iyalah. Sebab kerisauan ini buat kita perlu ingat tentang keselamatan keluarga. Betul. Takut macam dikilat lagi, arus deras lagi, macam-macam kejadian tidak diingini. Banyak risiko, dia bilang. Kalau risau, batalkan silah niat percutian, dia bilang.
4: Iya, fikir-fikirkanlah. Bolehlah bercuti, tapi mungkin pergi tempat yang tidak boleh membuatkan kita bimbang lah kan.
3: Betul. Sebab bila sebut pasal percutian ni kan, pastinya ini kejadian di rasanya di Pelumpong, rasanya di Kota Belud kan? Sebab kejadian hanyut tu kan, adik-beradik.
4: Betul. Mungkin percutian lah kan. Tapi itulah susah kita jangka. Macam-macam lah Pak Dodi. Kadang-kadang kita risau. Macam banyak juga kes-kes yang bercuti di kawasan hutan tentunya.
3: Betul.
4: Kecil tikus dan sebagainya kan.
3: Macam-macam lagi
4: sebenarnya. Semuanya bikin kebimbangan kita.
3: Dan apa yang paling penting, Anda harus sentiasa menjaga keselamatan Anda. Okey.
4: Risau tetap ada. Risau itu okey. Tapi jangan terlampau over pula.
3: Betul. Okey. Baiklah, tugasan kami sudah berakhir di sini. Terima kasih kawan-kawan yang sudah komen-komen cerita kita untuk ini petang, dan pastinya juga yang sudah hantar di WhatsApp, di Facebook. Terima kasih banyak-banyak.
4: Betul. Okeylah, kami berdua mengundur diri selepas di simponi hingga pukul 9 malam daripada Kalang sama Nodia. Assalamualaikum.
3: Bye, jumpa lagi.

Hikmah utama Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM, teman setia Anda.

0: Simfoni tetap di hati. Simfoni tetap di hati. Terima kasih Kak Lang dan juga Nodi dalam Bahngam Latu 2 petang sampai 6 petang. Okey, cuaca ketika ini di Kota Kinabalu hujan ya. Okey, hati-hati memandu yang tengah memandu waktu ini. Okey, assalamualaikum sekali lagi untuk semua pendengar Siaran Sabah FM bersama dengan saya Awang Arif Awang Iring di Jarif sampailah pukul 9 malam ini menerusi segmen Simfoni Tetap di Hati. Lagu-lagu hiburan di samping informasi saya akan memberikan untuk anda. Okey, terima kasih. Baik, sebagai pembukaan pada petang ini kita dengarkan lagu Fana, nyanyian Fairuz Harun dan juga Yang Ji. Okey, dan selepas saja lagu ini sama-sama kita ikuti sekilas renungan yang disampaikan oleh Ustaz Rafa'i Naji, sambungan daripada hari semalam ya, mengenai dengan hikmah ibadah haji. Okey, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Simfoni Tetap di Hati. Sampai FM Bagus Bah.
1: Tertulis suratan darimu

0: والحمد لله. لا إله إلا الله، الله أكبر.
1: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
2: Sekilas Renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alayhi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman kathira wa ba'd. Apa kabar sahabat pendengar Sabah FM yang dimuliakan Allah? Terima kasih kerana terus sudi mendengarkan sekilas renungan kita ni. Dan pastinya sekilas renungan ni, sahabat pendengar yang mulia, tidak ada tempat lain, hanya di mana? Di Sabah FM. Bagus bah, insya Allah. Sahabat yang dimuliakan Allah, dari kita sambung sembang santai kita tentang hikmah ibadah haji. Kali ini saya akan mengajak para pendengar, sambil-sambil salawat jangan lupa, mari kita lihat apa sebetulnya yang membuatkan, ataupun bahasa mudahnya, apa ciri-ciri, apa ciri-ciri penting yang membuatkan haji kita itu boleh mencapai kemabrurannya, ataupun apa ciri-ciri penting untuk mencapai haji yang mabrur. Masya Allah, banyak nih sahabat yang mulia. Untuk kali ini mari kita lihat sama-sama ya, antara punca utama, ciri utama, tunjang utama haji itu dinilai mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nih, sama-sama kita dengar nih, pasang hati ya, jangan pasang telinga saja nih, minta maaf, kita pasang hati juga. Apa dia? Pertama, yang paling utama, sumber keuangan yang halal dan suci. Ini jaga betul-betul. Ini adalah asas utama nih sahabat yang mulia. Daripada awal kita pergi ya, mesti duit yang halal. Kemudian kita pergi haji, duit yang halal. Kemudian dari titik peluh kita sendiri ya, mesti titik peluh yang halal. Kemudian sahabat yang dimuliakan Allah, menggunakan harta yang diperolehi dari sumber yang syubhat, apatah lagi yang haram, untuk menunaikan haji, pasti akan merusakkan ibadah haji kita. Kalau menggunakan harta yang didapat dari sumber yang syubhat, apalagi kalau haram, itu pasti sahabat yang mulia, hajinya tidak akan mabrur. Hajinya tidak akan mabrur, percayalah. Bila pergi Mekah nanti, tanah suci, adalah saja itu yang tidak berkaitan Tuhan. Itulah, inilah, akhirnya ibadah haji kita jadi cacat. Bila ibadah haji kita cacat, maka kita tidak akan mendapat haji yang mabrur. Dan bukti haji yang mabrur itu, nanti tunggu bila balik ke tanah air. Kalau masih juga macam dulu-dulu juga, tidak ada lah itu ceritanya, ampun maaf. Tapi kalau pulang dari tanah suci selepas ibadah haji, banyak perubahan, ya rajin dia ke masjid. Kalau dulu suka menyakap orang, pulang dari tanah suci dia mulai menjaga lidahnya. Kalau dulu sikit-sikit dengki saja sama orang, pulang dari Mekah tidak, sudah dia pendengki. Nah, itu tanda-tanda haji yang mabrur. Kalau sebelum pergi haji luki betul bah, ya karit bah, bilang orang peluki, na'udzubillah bah. Tapi pulang dari tanah suci, ya Allah pemurahnya, bukan pasal banyak harta, tapi sifat pemurah itu sudah melekat sebati dalam dirinya. Maka itu juga mulai dikatakan sebagai tanda-tanda haji yang mabrur. Dan kemudian bila pulang dari tanah suci, kehidupannya semakin tenang. Semakin tenang, semakin lapang. Kalaupun dapat musibah dia, yalah siapa tidak sedih. Tapi dia tenang, dia cepat beradaptasi, menerima apa saja pemberian-pemberian Allah itu, baik yang baik maupun

0: nanti. Ya, ada anaknya yang lapar, ada keluarga yang sedang ya kebuluran lapar, ada haknya sama kita tidak kita tunai, tapi kita pergi buat ibadah haji, berhappy-happy pula kita di sana, tidak kita fikir ada orang yang haknya dalam poket kita yang kita bawa tidak kita tunaikan haknya, tapi kita berhiru-hiru pergi Mekah untuk buat haji. Sahabat yang mulia, hati-hati. Hati-hati kita makan hak orang ini sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan haji kita itu tidaklah sumber keuangannya diambil dari sumber yang tak suci, yang tak halal. Mudah-mudahan Allah pelihara kita. Jumpa lagi sahabat. Maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan
3: Simfoni bersama

panduan keselamatan banjir. Ikuti pengumuman terkini melalui media masa atau tunggu arahan. Bersedia dengan beg kecemasan dan dokumen penting. Segera berpindah ke pusat pemindahan

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, serta berilah zakat, dan taatlah kamu kepada Rasul Allah, supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
1: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu akbar.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

له الملك وله الحمد يحيي ويميت.

0: الرحمن الرحيم أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.

0: صدق الله العظيم.
1: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
2: Terima kasih terus setia bersama kami di Sinar Sabah FM. Dan kita teruskan hiburan pada petang ini. Dengarkan lagu Segalanya Allah punya nyanyi Iwan Syahman. Ini adalah lagu asal ya.

Sabah FM. Ya, kita kena pantau ya aktiviti digital kanak-kanak, okey, di alam cyber. Okey, sentiasa awasi kandungan permainan video serta perawatan yang diakses, dikongsi atau diterima oleh anak-anak kita ya. Baik, kita dengarkan lagu sendiri, nyanyian Zainakal, yang kemana-mana. Teruskan bersama kami di Simfoni Tetap di Hati.

Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.

Simfoni tetap di hati. Assalamualaikum untuk semua pendengar siaran Zaim FM. Apa jua anda lakukan ketika ini? Terima kasih banyak-banyak. Okay, bersama dengan saya Awang Arif Awang Iring sampailah pukul 9 malam ini. Dan kita mengucapkan selamat malam untuk rakan-rakan pendengar kita di Sandakan, di Keningau dan juga di Tau. Assalamualaikum semua. Selamat malam semua. Okey, baik. Kalau apa yang dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ya, ribut petir berlaku ya di kawasan pedalaman, di kawasan Pantai Barat, di Sandakan. Di Sandakan ini termasuklah di kawasan Kinabatangan dan juga di Sandakan lah. Dan juga di kawasan Kudat, di Kudat ini termasuk di Kota Merudu juga, di kawasan Labuan sehinggalah pukul 9 malam ini. Kawasan-kawasan yang saya sebutkan tadi akan mengalami ribut petir ya. Ini dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia sehingga pukul 9 malam ini. Okey. Tapi di Kota Kinabalu pun di Pantai Barat ni memang sebelah petang tadi memang hujan lah kan. Dan dikhabarkan rakan kita di sebelah Beaufort ada beberapa tempat yang telah dinaiki air ya beberapa hari lalu. Okey, semoga tabah menghadapi ujian ini. Okey, baik, kita dengarkan lagu Ombak Rindu nyanyian Hafiz dan juga Adira semestinya menerusi segmen Simfoni Tetap di Hati. Dan selepas saja lagu ini, sama-sama kita dengarkan lagu Selimut Tetangga dari kumpulan Republik.

0: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran talian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.

kita di alam cyber. Amalkan sikap terbuka dalam membincangkan ancaman cyber agar anak-anak terasa selamat untuk melaporkan sebarang aktiviti yang mencurigakan. Okay? Dan selain daripada itu juga ya, kita kena aktifkan kawalan ibu bapa ni, gunakan fungsi parental control pada peranti dan juga aplikasi bagi menapis kandungan yang tidak bersesuaian dengan usia anak-anak kita. Itu kita perlu ambil kira ya. Dan juga yang paling penting untuk kita melindungi kanak-kanak di alam cyber ni, kita kena didik tentang privasi. Okey, kita kena didik anak-anak tentang kepentingan melindungi maklumat peribadi. Jangan sesekali berkongsi kod OPT, salinan kad pengenalan ataupun nombor telefon kepada orang asing. Okey, yang paling penting apa-apa yang berkaitan dengan kita, peribadi kita, jangan kita kongsikan, bagi tahu dengan anak, jangan apa ni, jangan kongsikan di media sosial lah, jangan bagi tahu. Okey, itu okey, kita ingatkan anak kita dan diri kita jugalah. Okey, baik, terima kasih terus setia bersama kami di Siaran Sembai FM, dan mengucapkan selamat malam untuk rakan pendengar kita Fatimah Aris di Sipitang. Terima kasih salam ingatan berkekalan buat Nuri Sarin, Azila, Rahima, Kak Bida, Mami Jun, Junaida dan semula rekan-rekan yang mengenali dirinya. Dia Alicia pula mengucapkan salam simfoni tetap di hati. Salam ini untuk semua dari dia. Dia Alicia di Kota Marudu. Cuaca di sini hujan dari tengah hari lagi tadi, dia bilang. Okey. Baik, satu lagi lah kita bacakan ucapan sini. Kita terima ucapan dari Kak Ambens di Penampang ya. Waalaikumsalam, selamat bertugas, sentiasa lancar dan dipermudahkan. Salam simfoni ini untuk rakan-rakan pendengar setia Sabah FM, walau di mana saya berada, beristirahat bersama dengan keluarga tersayang. Terima kasih bersama kami di Siaran Sabah FM. Okey, baik, kita dengarkan lagu-lagu hiburan seterusnya lagi menerusi segmen simfoni tetap di hati. Pukul berapa sekarang? Pukul 7.13 ya. Kita dengarkan lagu Mahligai Syahdu, dinyanyikan semula oleh Erika Fu. Dan selepas saja lagu ini, kita dengarkan lagu Bunga Kemboja, nyanyian Iman Troy dan juga Malhamka. Pastinya di simfoni tetap di hati Sabah FM, Bagus Bah.

0: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

Okey, pada 29 hari bulan Mei 2026 ya, bicara naratif khas bersama Ketua Menteri di TV1 ya, pukul 9 sampai 10 malam. Jangan lupa ya. Dan 7.30 nanti kita akan ikuti berita di Kasabah FM. P. Ramlee dan Saloma, nyanyian Alpha. Dan selepas lagu ini kita dengarkan Gelora, nyanyian P. Ramlee dan Saloma pula.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Baguslah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Awang Arif Awang Iring dalam berita Sabah FM. Polis menumpaskan dua sindiket pengedaran dadah susulan beberapa serbuan di empat daerah baru-baru ini. Serbuan membawa kepada penahanan 10 individu dan rampasan pelbagai jenis barang larangan bernilai lebih RM3.2 juta. Pesuruh Jaya Polis Sabah, Datuk Jawati Dikun berkata, hasil operasi itu 63 kg syabu, 31 kg cecar THC, 4.49 gram ganja dan 1 kg serbuk ekstasi berjaya dirampas. Kes pertama membabitkan penahanan seorang lelaki 26 tahun di Semporna pada 3 Mei. Pemeriksaan lanjut berjaya menemukan 15 kotak mengandungi 10,000 cartridge pelbagai jenis rokok elektronik, dianggarkan 20 kg bersama 2 galon berwarna biru mengandungi cecar disyaki THC seberat 11 kg. Keseluruhan rampasan dianggarkan seberat 31 kg bernilai kira-kira RM93,000. Susulan kejayaan itu, dua lelaki dan seorang wanita ditahan berusia lingkungan 38 hingga 52 tahun dalam serbuan di sekitar Kota Kinabalu dan Tawau.

Ya, sebentar lagi pada pukul 7.40 minit malam sama-sama kita akan ikuti azan solat isya. Dengarkan dulu kasih sayang dari Dimensi Simfoni Tetap di Hati.

0: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.
1: Daripada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah. Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
4: Allahu Akbar, Allah.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri

0: Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda. Tahukah anda, teh boleh menjadikan anda kelihatan lebih muda. Kandungan antioksidan yang tinggi dalam teh hijau dan teh putih membantu melawan tekanan oksidatif untuk mencegah penuaan pramatang kulit. Pengambilan yang kerap boleh menjadikan keanjalan kulit lebih baik dan kulit muka lebih sihat. Selain kelihatan lebih muda, teh ini banyak memberikan manfaat kesihatan kepada kita. Selamat menyambut Hari Teh Sedunia yang disambut pada 21 Mei 2026.
1: Okey, besok merupakan Hari Teh Sedunia. Okey, kalau besok Hari Teh Sedunia, hari ini 20 Mei, hari apa pula? Hari ini merupakan Hari Lebah Sedunia ya. Lebah penjaga ekosistem dan juga jaminan makanan dunia ya. Dan boleh kongsikan fakta mengenai dengan lebah di sini, okey. 75% tanaman makanan lebah bergantung kepada pendebungaan oleh lebah dan juga serangga lainlah. Lebah menghasilkan madu daripada nektar bunga melalui proses semula jadi dalam sarangnya. Gitu pula kan? Okay, dan seekor lebah pekerja hanya menghasilkan kira-kira 1/12 sudu teh madu sepanjang hayatnya. Jadi lebah membantu, selain dari itu juga ya, lebah ini sebenarnya boleh membantu ekosistem dengan menyokong pertumbuhan tumbuhan, buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Okey, lebah hari ini merupakan Hari Lebah Sedunia. Lebah pun ada harinya kan pula. Okey, kalau hari ini Hari Lebah, besok merupakan Hari Teh Sedunia. Okey, untuk pengetahuan kita semua. Baik, selamat malam untuk semua rakan-rakan kita yang menghantarkan ucapan di WhatsApp Sabah FM. Kita ada si Azmin. Terima kasih Azmin mengucapkan selamat bertugas dari Bandar Kota Kinabalu, layan Sabah FM. Lepas itu kita terima ucapan pula dari Zafira mengucapkan selamat malam dan selamat bertugas, hadir dari Sandakan dan menyapa untuk semua rakan-rakannya malam ini. Jangan lupa kopi-kopi dan makan malam di Jarif. Terima kasih insyaAllah ya. Terima kasih di atas peringatan itu. Kita ada si Arneh pula. Arneh mengucapkan selamat malam, salam simfoni tetap di hati, semoga lancar sampailah ke penghujung siaran. Arneh ingin mengucapkan selamat malam buat rakan-rakan pendengar setia Sabah FM di mana sahaja berada. Siapa lagi ni? Ada satu ni, dua kawan kita, tapi nanti saya akan bacakan. Oh, ini mesti dari si anu ni kan. Oh, kalau dia post-post makanan ni mesti dari si Nick Abdul Aziz ni. Nanti saya akan sampaikan, nanti saya baca. Okey, itu yang dengarkan lagu pukulan Borneo dari Maldini Sydney dan juga Ray Kimara. Pastinya di simfoni tetap di hati.
2: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
3: Ini barulah sedap. Soal lagi.
2: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
3: Begitu, Bang. Come on, man. Rap.
4: Abangnya ya.
3: Okay.
4: Let's go, ladies and gentlemen.

0: Bilad tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.

0: Simfoni Tetap di Hati. Lagu sebentar tadi tu nyanyian Balan Kasih ya, dengan lagunya Happy Gaji. Okey, jangan risau, kaki tangan kerajaan besok gaji ya. Okey. Baik, kenapa bangun tidur masih penat? Sebenarnya ada beberapa sebab kenapa bangun tidur, tapi kenapa macam penat tu ni, susah betul bangun. Okey, sebabnya okey, satulah saya kongsikan di sini. Satu saya dulu okey. Sebab tidur lewat. Okey, jadual kita untuk tidur tidak konsisten. Kalau asyik tidur sejak pukul 1 sampai ataupun pukul 3 pagi, confirm lah besok pagi kalau bangun awal penat. Susah apa ni membangun sebab tidur lewat. Okey, tidur, waktu tidur tu berubah-ubah. Jadi dia akan mengganggu kita punya body clock. Sepatutnya kita tidur badan kita pukul 1 hingga pukul 3 tu begitu. Sepatutnya badan kita berehat, bukan kita layan apa macam-macam kadang-kadang ada orang tengok wayang lah, layan telefon bimbit lah, macam-macam. Jadi bila dia sudah layan kerana begitu, layan telefon bimbit ke ataupun tengok wayang ke apa-apa saja lah, ataupun bersembang dengan kawan ke, main game ke apakah, menyebabkan bangun tidur pun masih penat, masih mengantuk kalau waktu pagi kan. Itulah sebenarnya punca. Sebenarnya banyak punca-puncanya, tapi itu satu yang saya kongsikan untuk semua pendengar. Jadi kalau waktu besok pagi kan masih kerja lagi, anak-anak kita pun pergi sekolah, jadi nasihatkan semua anak, termasuk anak-anak kita, tidurlah lebih awal supaya bangun pagi besok segar. Macam segar di Sabah FM kan. Baik, jangan ke mana-mana. Sekarang berapa? Pukul 8.06 minit. Kita dengarkan lagu Genius nyanyian LSD featuring Lil Wayne dan juga SIA, Diplo and Labyrinth. Ramai penyanyi ni boleh untuk lagu Genius. Dan selepas saja lagu ni, kita dengarkan lagu Menjaga Jodoh Orang Lain, Ara Johari, Simfoni Tetap di Hati.
1: Wayne. Thank you.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skamer mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi.

Menjaga jodoh orang lain, nyanyian Ara Johari. Okey, satu lagi saya kongsikan di sini. Kenapa bangun tidur masih penat ya? Okey, kenapa tidur ataupun kenapa bangun masih penat? Sebabnya pada malam tu, sebelum kita bangun tu, makan berat ya. Makan berat yang sebelum tidur lah ya, ataupun dia makan lewat. Itu puncanya kenapa tidur masih ataupun bangun dari tidur masih lagi penat. Perut kita ni kan, kalau kita lewat makan, perut kita pun ikut bekerja dengan kuat. Jadi tidak ada apa ni, tidak perut kita tidak ketenangan untuk bekerja. Jadi perut ni perlu rehat ya waktu sebelum kita tidur, terutama makanan yang berminyak dan juga

manis-manis lah. Itu punca kenapa bangun tidur masih penat. Okey, selamat malam rakan pendengar kita yang menghantarkan ucapan di Facebook Sabah FM. Kita ada si Norzita. Selamat malam Norzita, terima kasih. Raima Imah mengucapkan selamat malam untuk semua rakan-rakan pendengar yang telah ditagkan namanya di sini, dan juga untuk rakan Buluntung Om Hawun. Waalaikumsalam, selamat berkonti, ucapan selamat malam untuk semua rakan-rakan pendengar Sabah FM di mana sahaja berada. Mas Mira Tantari, Mas Mira terbalik pula di Selangor Darussalam juga mengucapkan selamat malam untuk semua rakan-rakannya. Begitu juga dengan Timbul Tawau di mana? Adik kali di Tawau pula eh. Siapa lagi sih? Hani Mahani, selamat hari lahir buat Ica. Salam ingatan juga buat rakan Yati, Yana, Ara, Fatima, Aris, Mami Jun, Dia, Alisha, Tantara Mas Mir, dan tidak lupa senyum itu sedekah ya. Betul. Zila, Novela, Ezora, Octavia. Oh, lama tidak bersama kita pula. Terima kasih bersama kami di Siaran Sabah FM. Semoga ceria selalu, Debila. Terima kasih Nora Syikin dengan kata-katanya yang dikongsikan di sini. Di mana saja mereka berada, bukan itu. Walau seribu dugaan datang menghampiri, dengan tawakal doa dapat meringankan keresahan hati. Terima kasih siapa ini? Nora Syikin. Satu lagi lah, Diana Bayu di Kota Marudu mengucapkan selamat malam untuk semua rakan-rakan yang mengenali dirinya dan nama-nama yang telah ditagkan di sini. Untuk rakan-rakan pendengar setia Sabah FM, bagus, terima kasih. Elis Raima, Kucing Sarawak, dan juga siapa, Ramli Lee, mengucapkan selamat malam juga untuk semua. Rock Kapak dia bilang, oh, James Pengiran, terima kasih James. Hasbiya Talib, selamat malam, selamat bersiaran Sabah FM, bagus bah. Dari kau jauhan di Victoria Sydney. Oi, jauh ni. Oh, betul bah. Mungkin dia dengar siaran Sabah FM menerusi RTM klik. Okey. Siapa lagi? Tiap Sasanin, selamat malam, salam untuk sahabat setiaku Alice Raymond. Siapa lagi? Selamat malam untuk semua pendengar Sabah FM. Okey, Hasbi, Syahir Hasbi, dan juga Cempaka di Rambulan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Freddo Mantaf, oh, nama Facebooknya. Muhammad Yusuf juga mengucapkan selamat bersiaran untuk semua pendengar, dan juga No Ruli Awang Geno. Harap betul sebutan tu. Minta maaf ya kalau tersalah. Okey. 8.30 malam nanti kita akan ikuti rancangan terbitan hiburan dan muzik, iaitu rancangan Bakat Hype. Okey, baik, kita dengarkan lagu dan nyanyian Sheila on 7. Dan selepas lagu ini, sama-sama kita berhibur pula dengan lagu Bintang, nyanyian Budak Kacamata. Saya tahu ini, ramai suka lagu Bintang kan? Okey, dengarkan lagu dan Sheila on 7 Sabah FM, bagus bah.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani kepada semua pendengar setia Sabah FM di mana jua anda berada. Rancangan Bakar Hype akan bertemankan anda setiap minggu. Kali ini bersama dengan VNC bersiaran selama 30 minit menerusi Sabah FM. Bagus bah. Sebelum kita berkenalan lebih lanjut dengan VNC, mari kita dengarkan lagu pertama VNC yaitu Tak Segampang Itu yang dipopulerkan oleh Anggi Morito.

0: Ya, itulah dia sebuah lagu yang berjudul Tak Segampang Itu dinyanyikan oleh penyanyi jemputan kita itu VNC. Selamat datang VNC ke Bakat Hype. Kami punya tagline adalah ada di mana-mana saja, bah. Betul. Kamu tahu di mana saya jumpa VNC ini? Di satu pertandingan boleh dikatakan ke peringkat antarabangsa. Di sana saya terjumpa bakat dia. Sebab itu di mana-mana pun ada bakat nih kalau kita pergi seluruh Sabah nih kan sangat banyak. Banyak orang bilang kan hidden diamond. Hey, VNC, lagu yang dipopulerkan oleh Tak Segampang Itu. Tuh, kenapa pilih lagu ini?
1: Sebab saya rasa lagu ini kan macam dia match feeling saya sama energi saya.
0: Kau pernah putus cinta kan nih?
1: Tidak.
0: Oh, macam mana kau match itu feeling lagu Tak Segampang Itu kan dengan nyanyian kau? Macam mana kau match dia?
1: Sebab melodi lagu dia.
0: Melodi macam Allahyarham Tan Sri P. Ramlee cakap, lagu dan irama tu tidak boleh dipisahkan. Jadi dia tidak boleh berpisah juga dengan VNC. Okay? Baiklah, sebelum kita pergi lagu yang seterusnya kan, VNC, saya mau berkenal sama kau dulu. Boleh kita bagi tahu pendengar-pendengar di Sabah FM tu kan, nama penuh, asal dari mana?
1: Nama penuh saya VNC Ren binti Dorain, berasal dari Kota Kinabalu, Inanam. Umur saya 16 tahun.
0: Alright, sejak bila lah VNC berminat dengan seni suara ini?
1: Saya berminat dengan seni suara ini sejak saya 4 tahun lah.
0: 4 tahun kau beli nyanyi lagu apa? Masa tu kau ingat
1: Lady Gaga?
0: Oh iya, Lady Gaga. Masa tu Poker Face?
1: Ya, Poker Face.
0: Ui, betul loh, tekan si ada hadiah kah? Okay, alright. Apa yang membuat masa 4 tahun tu lah kan yang VNC ingatkan, apa yang buatkan VNC rasa macam saya mau menyanyi, menceburi bidang nyanyian ini?
1: Dia bermula dari parents saya lah yang suka dengar lagu-lagu dalam kereta. Pas tu selalu dorong pasang lagu favorite saya, saya akan menyanyi.
0: Apa lagu favorite koma satu?
1: Lady Gaga aja lah.
0: Uyo, pukulan Lady Gaga deh semua ini. Sampai hari ini masih Lady Gaga aja gak kau minat nih?
1: Tidak juga, Lady Gaga, Celine Dion. Itu dua lah artis paling favorite saya.
0: Paling kau favorite lah. Okay. Yeah. Alright. Pengalaman dalam bidang seni suara ni dari 4 tahun sampai hari ni, rasa-rasanya lah kan sepanjang-panjang pengalaman VNC dalam bidang menyanyi lah. Apa yang pahit, apa yang manis?
1: Okay, saya cakap yang manis dulu lah.
0: Okay, kita dengar yang manis dulu.
1: Yang manisnya saya pernah dapat mewakili Sabah lah. Saya pernah dipilih dalam pertandingan peringkat antarabangsa.
0: Di mana antarabangsa tu?
1: Di Hong Kong.
0: Masa di Hong Kong tu apa kau buat selain menyanyi? Apa yang kau perlu buat di sana tu? Kau menyanyi saja.
1: Menyanyi saja.
0: Menyanyi saja.
1: Pas
0: lah.
1: Pas tu saya tayang pakaian tradisi kita Sabah. Oh,
0: kejap, kau pergi Hong Kong kau buat lagu apa?
1: It's All Coming Back to Me by Celine Dion.
0: Okay. Sebab kau bilang tayang pakaian tradisi kan. Terus saya berpikir mungkin lagu Kadazan Dusun kah apa semua. Tapi kau pakai attire KDMR lah sambil nyanyi lagu It's All Coming Back. Oh, ya, okay. Selalu kita nampak nih orang pakai baju tradisi nih masa musim-musim kematan kan. Baru nyanyi lagu-lagu KDMR kan. Terus saya sedang berpikir nih, itulah sebenarnya kok apa kau buat sana, saya bilang. Masa itu okay juga keputusan di Hong Kong?
1: Boleh. Saya dapat first class award lah.
0: Wah, hebat oh, first class award. So ada bunyi ta-ta-ta-ta-ta daripada pemusik kita. Tahniah VNC, tahun bila itu di Hong Kong?
1: Tahun 2023.
0: Wih, baru-baru juga. Oh, oke. Okay. Alright, tanpa membuang masa, mari kita dengar dulu lagu kedua VNC. Oke, okay? Dia suka menyanyikan, dia menyanyi ini kan dia mesti mau berdiri. Dia selesa berdiri, ada feel dia bilang. Kalau duduk dia mungkin dia takut tidak cukup support kali. Jadi kita jemput VNC dengan lagu keduanya.

0: kita misi gitu ya. Sisi, perkataan yang paling asas, salah satu paling asas dalam bahasa Cina. Kan apa maksud sisi?
1: Thank you,
0: terima kasih. Ya, itu dia lagu Cui Chang de Tian Ying. Apa maksud dia tuh, Vince?
1: The longest movie.
0: Wayang yang paling panjang lah ya. Perjalanan percintaan dorang nih kan macam satu movie yang sangat-sangat-sangat panjang. Di sini saya ingin sampaikan kepada pendengar kita di luar sana, jangan lupa search, follow dan like Facebook page Hiburan dan Muzik, dan juga Combo RTM Sabah. Melalui page-page kami anda boleh mendapatkan perkembangan terkini daripada kami, contohnya pertandingan atau ada pun uji bakat. Okay, dan juga boleh juga tengok perkembangan muzik-muzik semasa di Sabah ini. Okay, lagu seterusnya, Rolling in the Deep.

0: garang loh dia nyanyi ini lagu. Alright, baiklah, kita sebenarnya kan dekat-dekat sudah penghujung rancangan Bakat Hype kita. Jadi di sini saya ingin mengucapkan semoga sukses dengan apa saja goal yang VNC set dalam bidang menyanyi ataupun pelajaran. Oke? Okay?
1: Thank you.
0: Yeah. Saya Evelyn mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga Anda terhibur dengan Bakat Hype, program terbitan Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Oke? Okay? Jadi sebelum kita berakhir, mari kita dengarkan lagu terakhir daripada VNC, yaitu Masing-Masing.

ke penghujung siaran untuk minggu ini. Terima kasih kepada penerbit bersama Muhammad Syariman Samsudin dan Linda Michel Loilin, pembantu penerbit Evelyn Chua dan Bandro Jimun, pengimbang muzik Bandro dan juga Charles, dan artis undangan kita pada hari ini yaitu Viensi. Terima kasih. Oke, okay. Semoga para pendengar terhibur dengan sesi kami ini dan jumpa anda pada minggu hadapan.

0: Terdapat pelbagai bahasa dituturkan di dunia. Namun, senyuman dapat difahami tanpa menuturkan sepatah kata.
1: Sebentar lagi, Utama 9 malam.
2: Baguslah.

0: Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.

Assalamualaikum, salam malam, salam Malaysia Medani kepada anda semua yang terus setia bersama Sabah FM. Dan terima kasih buat rakan penyampai DJ Arif yang tak pun bersama dengan anda semua dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Baiklah, kepada anda semua di mana berada, teruskan setia dan nantikan kita sudah pun masuk ke segmen varian lebih lagu lebih santai slot kuasa 3 Sabah FM. Bagus.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pa.
1: Kamu tahukah?
2: Kamu tahu?
3: Kamu tahu?
4: Setiap hari di Sabah FM. Bagus, Pa.
2: Oh, baru saya tahu.
1: Kamu tahukah?
2: Kamu tahu?
3: Kamu tahu?
1: Rafiq.
2: Oh. Silakan. Saya tahu sudah tu. Saya tahu sudah tu. Kau mau bagi tahu sesuatu tu.
1: Ya, sesuatu. Okay. Sebab mana komputer kau tadi tu?
2: Hey, ni ba.
1: Cerita pasal komputer-komputer ni, mesti kau tahu kan Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg.
2: Tengok je lah handphone saya siapa yang buat.
1: Boy, kan. Tapi kau mau tahu kah sebenarnya programmer pertama di dunia wanita tau.
2: Oh, ya kah? Siapa kau nama dia?
1: Nama dia Ada.
2: Ada apa?
1: Ada, bukan. Ada Lovelace. Ataupun Ada King. Ataupun boleh juga dipanggil Countess Lovelace. Tahun 1843. Dialah orang pertama yang menjadi mekanik komputer ni tau.
2: Patutlah, bahasa-bahasa komputer ni kan susah mau difahami. Macam wanita juga. Kalau dia cakap, susah mau faham.
1: Begitulah lumrah dunia.
2: Tapi kan, kalau diikutkan dalam sehari, paling banyak bercakap adalah wanita.
1: Amboi. Kau dah bercakap.
2: Lelaki kurang bercakap.
1: Kurang sikit ya.
2: Wanita ni membebel dia kerja dia. Baru kau tahu.
1: Yalah, barulah aku tahu. Tapi aku punya tadi, kau tahu gitu tak?
2: Tahu, tahu. Programmer kan tadi.
1: Programmer.
2: Oh, baru saya tahu.
5: Hai, saya Kimi.
6: Saya Kera. Kami
5: Aras Bayu. Kami dengar
6: Sabah FM.
5: Bagus, Ba.

0: Rancangan Pendidikan Negara 2026-2035.
1: Saya tahun ini, seperti mana Kementerian Pendidikan mengambil alih seluruh sistem prasekolah, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih seluruh sistem pendidikan pra-universiti tingkatan 6 dan matrikulasi. Jadi pelajar tingkatan 6 dan matrikulasi itu bukan lagi pelajar sekolah. Dia sudah masuk ke kategori pendidikan tinggi.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

Hikmah utama Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam, mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidaritas

0: di Pulau Pinang.
1: Selamat menyambut Hari Wartawan Nasional daripada RTM, teman setia anda.
2: Ini adalah Radio Sabah FM

Varian lebih lagu lebih santai masih bersama dengan Hafrina sehingga pukul 12.30 malam nanti. Yang pastinya tadi tu lagu Show Me The Meaning Of Being Lonely daripada Backstreet Boy. Itu lagu diminta oleh rakan kita di Facebook Sabah FM. Dan untuk siapa ditujukan, kamu tengoklah siapa yang detect. Memang panjang sangat detect. Tapi apapun, terima kasih untuk permintaan lagu itu. Lama tidak dengar lagu itu. Okey, dan jangan lupa juga nanti hari Ahad ini, minggu ni, hari Ahad nanti kalau tidak ada apa-apa urusan, tidak ada orang bilang pergi menghadiri majlis kahwin ke apa, bolehlah pergi untuk serbu 80 menu Sabahan. Lama serbu ah. Okey, serbu 80 menu Sabahan yang mana rasa asli warisan tradisi kebanggaan negeri Sabah. Okey, ada Hinawa yang saya sebut ni lah kan, ada Hinawa, Boso, Ambuyat, Pinasakan dan banyak lagi lah sebenarnya menu warisan Sabah ni yang menanti anda. Jadi jangan lupa untuk datang di Imago Shopping Mall pada hari Ahad nanti pukul 2 petang, yang mana nanti anda boleh tengoklah. Bagi mungkin anak muda yang tidak tahu kan, mungkin ada beberapa jenis makanan warisan yang belum pernah lagi mereka rasa. Di sana anda boleh rasalah 80 menu istimewa yang yang menggambarkan kekayaan budaya dan juga cita rasa Sabah yang unik. Okey, dan datang ramai-ramai buat keluarga dan kawan-kawan untuk sama-sama merasai pengalaman gastronomi Sabah yang penuh dengan tradisi dan juga nostalgia. Pergilah 80 tu. Kalau datang pergi sana jangan dulu isi perut lah. Sebab mau merasakan. Okey. Jadi kepada anda semua, teruskan lagi mengantarkan permintaan lagu anda melalui Facebook Sabah FM ataupun WhatsApp kami di 0199904848. Kita terus lagi dengarkan lagu permintaan daripada rakan kita di luar sana. Dengarkan terus Varia, lebih lagu, lebih santai.

0: Jualan Rahmah Madani akan diadakan 3 kali sebulan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri bermula 9 Januari 2026.
1: Program Jualan Rahmah Madani akan dimulakan pada 9 Januari 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
0: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: mengelak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Hai guys, Mary Grace ini. Rasa mau pinjam masa kamu sekija pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.

Sekarang ni kita tahu apa-apa maklumat yang kita ingin cari semuanya ada di hujung jari, tapi itu kena jugalah kita tapis sama ada berita itu yang sahih ataupun tidak. Ya, untuk mencari maklumat tu memang senang, tapi untuk memastikan berita itu sahih ataupun tidak, itu ada terpula kepada diri anda sendirilah. Okey, tapi salah satu yang sekarang ni tular di media sosial mengenai kekeliruan pengumuman pelaksanaan pembayaran insentif pembajakan kepada pesawat. Okey, sebenarnya penjelasan telah pun diberikan, yang mana KPKM telah pun mengambil maklum laporan media semalam berhubung dengan pelaksanaan pembayaran insentif pembajakan kepada pesawat pada kadar RM300 sehektar yang mula dilaksanakan secara berperingkat mulai 19 Mei 2026. Jadi untuk mengelakkan sebarang kekeliruan, KPKM ingin menjelaskanlah bahawa pembayaran yang mula dilaksanakan pada 19 Mei adalah bayaran pendahuluan sebanyak RM200 sehektar secara one-off kepada pesawat yang layak sebelum atau semasa kerja-kerja pembajakan dimulakan. Jadi manakala baki RM100 sehektar pula akan dibayar selepas kerja pembajakan selesai dan disahkan sebenarnya oleh agensi berkaitan mengikut prosedur yang telah pun ditetapkan. Okey. Jadi pelarasan ini adalah orang bilang selaras dengan siaran media KPKM yang telah pun diumumkan pada tarikh 7 Mei lalu, yang menjelaskan bahawa insentif pembajakan sebanyak 300 sektor akan dibayar dalam dua peringkat. Iaitu yang pertama tadi itu 200 dan yang baki dia itu 100 selepas kerja pembajakan selesai. Okey. Banyakkan orang kalau mau mencari maklumat yang sahih ini, terus pergi ke laman rasmi web kementerian tersebut ataupun jabatan tersebut. Di sana anda boleh dapatkan info yang lebih sahih. Okey. Baiklah, kepada anda semua, teruskan lagi mendengarkan di Sabah FM, lagu-lagu pilihan pendengar di luar sana. Semoga anda semua terhibur. Dengarkan terus Sabah FM. Baguslah.

0: ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.

Yang sedang memandu ketika ini, hati-hati dalam pemanduan anda. Dan kalau rasa penat tu, berhentilah berehat di tempat yang selamat, okay? Dan jadi kepada ada semua yang di rumah pula, selamat beristirahat sambil tengok TV, sambil layan radio Sabah FM. Pun terima kasih setia betul kan kamu semua ni. Dengar lagu permintaan rakan-rakan di luar sana. Ada yang ngam, ada yang cakap, ada yang beritahu di WhatsApp. Dia bila terhibur pula dengan lagu-lagu malam ini. Ya, semua lagu tu kawan-kawan kita yang pilih. Okey, baiklah, kita akan teruskan lagi hiburan malam ini. Dan pastinya sebentar lagi tepat pukul 11 malam, kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur.

0: Hikmah utama Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia anda.
1: Tawau 95.7 FM.

0: Jambi juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roka.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Down World gitu kan. Anda tahulah ada hafal lagu tu. Lama sudah lagu tu kan. Tapi kalau dulu ni boy band ni memang sangat terkenal lah kan. Okey, kita tinggalkan dulu cerita pasal boy band ni. Penting ni, ni pasal duit ni, duit. Ha. Yang mana kita sekarang ni perlu berhati-hati tau. Macam-macam sekarang teknik scam ni sekarang ni. Yang mana wang misteri dalam akaun bank, tiba-tiba ada duit dalam bank yang kita tahu kita tidak ada apa-apa urusan pun, dan kita tidak ada pun menunggu apa-apa kemasukan, orang bilang. Oh, gitu, kemasukan. Contoh harapan ni, Frina. Betul. Sebab apa? Kadang-kadang sekarang ni pemberi pinjaman wang haram ni ataupun along memasukkan wang ke akaun bank orang ramai secara rawak tanpa diminta. Hoi, bersedekah kah? Bukan, okey. Mereka akan mendakwa yang kita ni sudah pun membuat pinjaman dan menuntut bayaran balik beserta faedah yang tinggi, okey. Jadi kalaulah ada begini, tiba-tiba ada duit masuk dalam akaun kamu, macam biasalah kan. Kalau kita tidak tahu duit itu hasilnya daripada mana, daripada siapa, hendaklah bagi kita pakai kan. Jadi jangan gunakan wang tersebut. Lepas tu kalau ada individu yang tidak dikenali minta anda macam pindahkan semula kepada dia duit itu, jangan pindahkan kepada individu yang tidak dikenali. Kalau kenal tu bagilah, kalau kawan sendiri kan itu salah. Mau bayar kawan Sianu rupanya terbagi pergi akaun Sianu. Jangan. Itu bolehlah. Jangan pula dah boleh. Saya tidak kenal kau. Boy, kawan sendiri tak kenal. Okey, lepas tu anda boleh hubungi terus pihak bank dengan segera untuk mendapatkan penjelasan lah. Dan sebaiknya buat laporan polis dengan segera, dan selepas itu juga simpan semua bukti transaksi, tangkapan screen, receipt dan juga maklumat akaun. Okey. Itu dia. Bukan orang bilang saja orang sekarang ni mau bagi duit kan. Jadi kenali punca wang masuk tiba-tiba ni, kesilapan pindahan yang pertama selalunya, ataupun tuntutan ataupun bayaran yang dibuat sebelum ini yang kita pernah ada buat tuntutan lah, ataupun komisen jualan di platform dalam talian, ataupun pindahan daripada syarikat ataupun entiti yang berdaftar. Jadi kenal pasti dulu sumber terlebih dahulu sebelum menggunakan wang tersebut. Okey? Jangan pula masuk sudah baningan. Apa yang masuk? Padahal tiada pun yang ditunggu, tiba-tiba masuk kan. Hati-hati kamu, okey? Baiklah, gue Anas Mat, teruskan bersama. Kita dengarkan lagi lagu ini yang anda minta. Dengarkan terus Sabah FM. Bagus banget.

0: mengelak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

Siapa boleh jawab? Milik siapa gadis itu? Milik siapakah gadis itu? Wow. Okay, belum pernah lagi lah ada orang bagi Afrina lagu begitu. Kalau ada Aina. Okay, baiklah. Kepada anda semua, esok dan juga hari Jumaat, DJ Ozil akan temani anda semua untuk segmen Novaria Lebih Lagu Lebih Santai. Dan Afrina akan bersama kamu pada hari Ahad. Pukul 6 pagi hingga pukul 12.30 hari kalau tidak silap lah. Ahad ke Sabtu? Tengok tu, lupa tu, apa lupa tu. Gaya kan? Okey, dan juga yang pastinya hujung minggu lah Hafrina bersama dengan kamu. Dan minggu depan bermula hari Selasa hinggalah hari Jumaat, Hafrina akan temani anda semua untuk varia lebih lagu lebih santai. 4 hari yuk. Okey, jadi kepada anda semua selamat berehat semuanya. Selamat malam dan kita jumpa lagi. Bye-bye.

0: Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.
1: Hey, what's up semua? Saya Ben Zulu. Teruskan mendengar Sabah FM.

0: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Salam istimewa buat semua pendengar setia geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Saya Hanim, hari ini edisi Khamis 21 Mei 2026 akan menemani anda. Tugasan saya bermula 12:30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Susunan lagu-lagu awal jam ini tentunya susunan lagu-lagu rock untuk menghangatkan hiburan tengah malam anda. Ada yang baru mulakan shift seperti saya, selamat bekerja. Yang masih dalam pemanduan, abang-abang lori di luar sana, semoga dilindungi perjalanannya. Segarkan mata, kita mula dengan lagu pertama kedua malam ini, Obsessed.

Dengarkan National FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di National FM, sentiasa di hati.

menemani anda tengah malam ini. Hanim di sini. Apa khabar pendengar setia Nasional FM? Semoga semuanya diberi kesihatan yang baik walau di mana jua anda berada. Tiada apa yang paling berharga selain kesihatan diri. Bila kita sihat, semua kerja boleh dilunaskan dengan baik, betul kan? Apa yang anda lakukan sekarang ni? Ada ke yang tengah mencari rezeki siang dan malam demi menampung kehidupan keluarga tersayang? Tahniah anda, memang insan yang hebat yang berjuang demi insan tersayang. Dalam kesibukan kita dengan tugasan kehidupan harian, jangan lupa sayangi diri, jaga kesihatan. Yang baik itu usaha sedaya upaya pasti ada pulangannya. Mari sihatkan minda dalam segmen ini, geng buruh hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum pendengar setia Nasional FM, geng burung hantu. Hanim di sini akan menemani tengah malam anda dengan hiburan susunan lagu-lagu menarik. Jam ini, jam gegar rock segar untuk anda. Anda boleh dengarkan kami Nasional FM, sentiasa di hati di frekuensi Nasional FM. Menarik untuk tengah malam ini, Nasional FM boleh didengari di semua frekuensi radio stesen negeri RTM. RTM sentiasa membawa sinar keceriaan dalam kehidupan anda. Anda juga dengarkan kami secara streaming dengan melayari portal RTM Klik Betul-Betul Percuma yang berada di Semenanjung Sabah dan Sarawak, dari Brunei, Singapura, Thailand. Sawadikap. Terima kasih memilih Nasional FM sebagai radio hiburan menemani anda walau di mana juga anda berada. Sentiasa bersama kami, geng burung hantu.

bumi ternyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: Sebenarnya 12:30
1: malam hingga 6 pagi.
0: Meninggalkan jam pertama ini ya, geng burung hantu. Hani masih di sini setia menemani anda untuk jam-jam yang berikutnya. Waktu malam berakhir, muncullah pagi. Pagi yang sunyi, sunyi dengan deretan kenderaan, aman pemanduan di waktu-waktu begini kan. Tapi dalam kesunyian perjalanan ini, jangan tekan pedal minyak tu banyak-banyak sangat, laju sangat. Pastikan patuh had laju, okey? Jaga jarak, selamat pemanduan. Itu yang paling penting. Sentiasa dalam mood bersedia dalam pemanduan kita supaya kita sempat break jika ada halangan di hadapan. Ada sesetengah tempat, mungkin hujan, mungkin cuaca baik, alhamdulillah kan. Hati-hati memandu, pecahkan kesunyian malam ini dengan geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Waktu jam ini Hanim nak berkongsi juga kan. Kita kami masih bersiaran, bukan kamilah, saya lah kan, bersiaran secara langsung dalam live TikTok. Okey, jadi kepada anda boleh juga bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan saya Nasional FM dalam TikTok live dengan kata cariannya Nasional FM. Okey, dekat dalam tu boleh bersahabat dengan pendengar-pendengar lain dari serata negeri. Ada yang dari Sabah, Sarawak, dari Brunei, dari Indonesia juga ada, Singapura. Okey, terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Walau di mana jua anda berada, Nasional FM akan terus menemani anda, menceriakan anda dan mewarnai mood anda. Jadi teruskan bersama Nasional FM, geng burung hantu.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justeru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan simakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love.

Assalamualaikum. Salam sejahtera Hanim di sini menemani anda, geng burung hantu. Terima kasih kerana setia mendengarkan Nasional FM yang join TikTok kita. Terima kasih. Kita ada ramai pendengar-pendengar dekat dalam TikTok live kita. Antaranya ada Haliza Baha, Aizan Zek, Wakus Azman, SF7, Lavender Girl, Sayur Pita pun ada, Yop Zali, Zabeda, Cik Gayah, Jambek Obor Jambek, dari Sumatera, Indonesia. Ada juga dari Singapura, Matahari Laut, Mozek pun ada. Hai, terima kasih kerana sentiasa memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda yang sunyi ini kan.

kita ada, cuma dia tak ke udara, kurang sihat. Kita doakan semoga kakak manis kita Aida Jia diberikan kesihatan yang baik, boleh bersiaran, mengubat rindu anda. Okey, yang tanya Abang Manis pula, ada waktunya Abang Manis kena bercuti ya, untuk dia kekal sihat, kan. Apapun yang macam saya katakan, kesihatan itu yang paling utama. Terus setia dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pepasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.

0: bersama semua kami di National FM.
1: Kembali menemani anda, Hanim di sini yang masih lagi segar di waktu pagi yang sunyi ini kan. Menghiburkan anda walau di mana juga anda berada. Mungkin ada yang dalam perjalanan abang-abang lori kita. Kalau mengantuk tu, singgah di R&R berdekatan kan. Rasa, ambilkan rasa-rasa yang mengantuk itu. Kita perkena kopi dulu ke kan. Buat renggangan, aktiviti renggangan sikit, senaman supaya kita kekal segar. Ada juga rakan-rakan kita yang shift malam kan, petugas-petugas dari barisan hadapan. Ada juga yang bekerja dalam bidang pembuatan. Walau apa pun yang kita lakukan, itu adalah usaha kita, usaha kita untuk menempuh hidup yang keras waktu ini kan. Tapi kalau selagi kita berusaha, lagi berkat rezekinya kan. Jadi setiap segala kesukaran akan ada kemudahannya. Jangan kita rasa kita berada di bawah, kerana hidup ini ibarat roda kan. Kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah. Tapi kita kena pandai mencari kebahagiaan, ketenangan dan keberkatan hidup. Inilah saya di sini untuk menemani anda, menghiburkan anda, supaya kita akan setiap rasa kekal positif. Dengar lagu kita akan rasa senang. Dengar lagu kita akan rasa hilang masalah kan. Dengar lagu kita tak sedar pun waktu kerja kita dah nak habis kan. Jadi teruskan setia dengan Geng Buruh Hantu National FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Hani masih lagi di sini dari Konti Nasional FM Angkasa Puri. Secara langsung menghiburkan anda, menemani anda di kala pagi ini kan. Kalau ikut waktu-waktu yang macam ni, kebanyakan abang-abang lori kita dalam perjalanan berhantaran. Okey, semoga segala perjalanannya dipermudahkan. Selamat perjalanannya. Kalau mengantuk tu, boleh juga belanjalah hon tenonet tu kalau ada kan. Bukan segar kepada diri sendiri je, segar kepada pengguna jalan raya yang lain. Kalau ada juga kan pengguna-pengguna jalan raya waktu-waktu pagi ni kan, yang dah mulakan perjalanan untuk ke serata negeri, ada tujuannya untuk mengambil anak kan. Bila sebut pasal anak ni kan, kadang-kadang saya pun tersedih lah kan, bila anak kita jauh di asrama kan. Besok hari yang untuk kita berjumpa dengan anak kita kan. Ada ibu bapa yang dah mulakan perjalanan hari ni, sebab esok nak bawa pulang dah anak, cuti sekolah kan. Waktu tu lah, hari pertama, hari kedua, anak pulang tu, biasalah dia akan tidur kan. Kita pun tak apalah tidur, kita bagi can tidur, tak cukup tidur. Hari ketiga, keempat, ibu dah menjadi singa. Jadi walaupun kita marah, itu tandanya kita sayang, betul tak? Sebab kita ni sebenarnya, kalau kita sayang, maksudnya kita rasa keberadaan orang yang kita sayang tu kan. Jadi kalau isteri kita bising tu, anggap sahaja hiburan. Bukan sahaja isteri dapat menghiburkan anda, saya juga di sini boleh menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang menarik. Geng Borohan tu sentiasa di hati.

0: Yahi.
1: Kembali lagi bersama Hanim dalam geng burung hantu. Waktu pagi ini kan jam sudah menunjukkan pukul 2:47 minit pagi. Ha, kalau ikut kat dalam live TikTok kita, ha, abang-abang peronda dari WCE hadir. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Begitu juga dengan abang-abang lori kita. Katanya kalau tiada Nasional FM tak berteman. Waktu perjalanannya kan, waktu-waktu malam macam ni, dengarkan Nasional FM sebab kami bersiaran secara langsung. Okey, kalau ikutkan tadi Plus Malaysia dah mengatakan kan peningkatan kenderaan mungkin dijangkakan akan berlaku pada waktu puncak. Waktu puncaknya adalah pada 22 hari bulan, 23, 26, 28, 29, 30 dan 31 Mei. Ha, itu waktu untuk orang pulang ke kampung halaman. Waktu pulang ke ibu kota, waktu dijangkakan waktu puncaknya adalah 4, 5, 6 dan 7 Jun. Okey, pertambahan di LPT2 juga dijangka meningkat 50,000 kenderaan sehari. Jadi kepada yang merancang untuk memulakan perjalanan untuk pulang ke kampung menyambut Aidiladha, saya rasa baik kita mulakan merancang perjalanan kita supaya perjalanan kita teratur dan selamat. Kepada yang guna kereta elektronik tu, elektronik vehicle tu kan, EV tu, lagilah kan, jadi kena rancang perjalanan supaya perjalanan kita lancar. Okay, terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skem pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skem pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Assalamualaikum, saya Hania menemani anda sehingga jam 6 pagi ini, okey. Kalau ikutkan tadi kita dengar lagu Rindu Padanya Camelia, kan? Teringat kita waktu-waktu kita mula bercinta dulu, macam mana kita nak mengorat pasangan kita, kan? Ada dari pandangan mata, dari mata turun ke hati. Lepas tu ada juga cara menghantar surat, berkepuk-kepuk, bedak dekat dalam surat tu, kan? Itu adalah cara percintaan legend, orang kata, kan. Sekarang ni pakai WhatsApp, pakai telefon. Zaman dulu tak, kalau nak pakai telefon tu beratur dekat public phone kita, kan, ada cara untuk bagi shilling tu lambat berjalan, macam-macam, kan. Umur-umur yang sama dengan saya ni lah yang merasakan nostalgia percintaan, kan. Rasa rindu padanya, kan. Kalau waktu belajar dulu, bercinta waktu zaman belajar tu, kalau dia tak telefon, kita pun tak mulalah baca buku, kan. Kalau waktu-waktu bekerja pula, lain pula cara percintaannya, sebab dah lama, kan. Jadi kalau yang bercinta berakhir dengan perkahwinan itu, alhamdulillah. Tapi ada juga percintaan yang terkandas di tengah jalan. Tapi yang terkandas di tengah jalan itu, sebenarnya jodoh itu rezeki daripada Tuhan, kan. Walau apa pun, kita kena reda, kan. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng buruh hantu. Seterusnya lagu Bersama Akhirnya dari Siaran Zin.

cabaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Kembali lagi menemani anda, saya Hanim, DJ pagi anda hari ini dalam segmen nasional 12.6 Geng Burung Hantu. Waktu begini, suka saya kongsi berita kepada peminat-peminat The Gunners Arsenal. Arsenal julang lagi trofi English Premier League selepas 22 tahun. Bersorak gembira, akhirnya Arsenal menamatkan penantian 22 tahun selepas Manchester City sekadar seri 1-1 dalam perlawanan menentang Bournemouth. Arsenal sebelum ini menghampiri gelora menerusi kemenangan tipis 1-0 ke atas Burnley yang sudah tersingkir untuk membuka peluang 5 mata di hadapan City. The Gunners yang menguasai sebahagian besar musim ini bangkit cemerlang selepas tewas kepada City bulan lalu dengan memenangi 4 aksi liga berturut-turut tanpa dibolosi. Seterusnya, saya kongsikan juga perkembangan berita sukan dalam negara. Cabaran Malaysia dalam acara perseorangan lelaki di Kejohanan Malaysia Master 2026 terhenti apabila Justin Ho dan Leong Jun Hao terkandas awal pusingan pertama di Unify Arena Bukit Jalil. Justin yang menghuni ranking ke-45 dunia tewas kepada pemain Indonesia Anthony Sinisuka Ginting 16-21, 14-21 dalam aksi straight set. Pemain berusia 22 tahun itu mengakui pengalaman dimiliki lawannya menjadi faktor utama kekalahan tersebut. Jun Hao menyifatkan beberapa mata kritikal yang gagal dimanfaatkan menjadi punca utama kekalahannya meskipun memberi tetangan sengit sepanjang perlawanan. Sebagai rekod, kali terakhir Malaysia muncul juara perseorangan lelaki di Malaysia Master adalah menerusi Datuk Seri Lee Chong Wei pada tahun 2016. Sekaligus menyaksikan kemarau kejuaraan acara itu kini berlanjutan selama sedekad. Untuk lebih berita, anda boleh layari berita.rtm.gov.my. Tiada yang lebih sahih daripada portal berita RTM yang benar-benar sahih hanya di RTM. Teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Assalamualaikum, bertemankan Hanim di Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Pukul 3.35 minit pagi ini, okey, dikongsikan dan juga kita insyaAllah akan merayakan Hari Raya Aidil Adha pada tahun ini pada 27 Mei, hari Rabu ini kan. Pejam celik dah nak sampai dah kita dengan Hari Raya Aidil Adha, okey. Untuk menjelang Hari Raya Aidil Adha ni, sebagai umat Islam, kita juga disunatkan untuk puasa sunat Zulhijjah antara 18 hingga ke 24 Mei. Puasa sunat Tawiyah pada Isnin ini 25 Mei, juga 26 Mei untuk puasa sunat Arafah. Kepada yang menunaikan ibadah haji, selamat menunaikan ibadah haji. Semoga mendapat haji yang mabrur. Kepada yang menunaikan ibadah korban, alhamdulillah kerana rezekinya pada tahun ini kan. Jadi walau di mana juga keadaan kita, di mana juga kita menyambut Hari Raya Aidiladha, semoga segalanya berjalan lancar. Semoga kita sihat, yang penting kita sihat walau di mana juga kita berada. Teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati.

Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Okay? Masa berlalu begitu pantas. Sekarang dah pukul 3.47 minit pagi. Kepada yang masih memandu, abang-abang lori kita dalam perjalanan yang jarak jauh itu kan, kalau mengantuk, berhenti di R&R berdekatan kan. Dekat R&R tu ada macam-macam. Kadang-kadang kita jumpa dengan geng klik-klik kita kan, boleh bersembang, boleh berkongsi cerita, seronok merapatkan ukhuwah kita kan. Abang-abang lori kita juga bolehlah juga kena secawan kopi. Kalau kita cerita pasal kopi, mesti kita rasa segar. Cumanya hanya nak ingatkan kan, kepada abang-abang lori kita yang mengasap itu, kalau boleh kan, kurang-kurangkanlah untuk kesihatan kita juga kan. Jadi teruskan dengar Nasional FM sentiasa di hati, kerana Hanim akan terus menghiburkan anda sehingga jam 6 pagi ini kan. Anda juga boleh masuk ke dalam live TikTok kita sama-sama dengan kita punya pendengar yang dah bangun pagi, ada yang dah mula masak untuk juadah jualan untuk esok pagi. Semoga dipermudahkan segalanya bagi kita bersama. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati, geng buruh hantu.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba?
1: Rentak 46.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.
1: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh gak saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
2: Sabah FM.
3: Kota Belud 101.5 FM.

0: Kamu tahu kah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
3: Setiap hari di Sabah FM, bagus bang.
1: Oh, baru saya tahu.
4: Kembali bersama kami di Sabah FM, Rentak 46 Sabah FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa itaiz zakah wal haji wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Sabah FM.
5: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: سبا اف ام.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali akan bersetuju atau suka kepadamu, wahai Muhammad, sehingga engkau menurut agama mereka yang telah terpesong itu. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya petunjuk Allah, yakni agama Islam itulah petunjuk yang benar. Dan demi sesungguhnya, jika engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka, sesudah datangnya wahyu yang memberi pengetahuan kepadamu tentang kebenaran, maka tiadalah engkau akan peroleh daripada Allah sesuatu pun yang dapat mengawal dan memberi pertolongan kepadamu.

0: يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
1: Orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka, sedang mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan, tidak mengubah dan memutarkan maksudnya, mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Dan sesiapa yang mengingkarinya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.

0: أنعمت عليكم التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
1: Wahai Bani Israel, kenanglah akan limpah kurnia nikmatku yang telah kuberikan kepadamu, dan aku telah melebihkan datuk nenek kamu yang taat dahulu atas umat-umat yang lain yang ada pada zamannya.

0: شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون.
1: Dan peliharalah diri kamu dari huru-hara hari kiamat yang padanya seseorang tidak dapat mengganti atau melepaskan orang lain sedikit pun, dan tidak akan diterima daripadanya sebarang tebusan, dan tidak akan memberi manfaat kepadanya sebarang syafaat. Dan orang-orang yang salah itu tidak akan ditolong dari azab sengsara.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira wa ba'd. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, yang saya hormati, walau dimanapun berada, saling mendoakan kita sahabat. Mudah-mudahan hidup kita ini sentiasa berkat. Kalau ada kesulitan saudara-saudari kita, kalau tidak boleh tolong dengan kedua tangan kita, paling tidak tolong dengan lisan doa. Tapi kalau boleh pakai tangan, kalau pula ada bikin menolong, tolonglah. Ya ini seumur-umur lah pula, tidak apa Ustaz, aku doakan sejaklah Ustaz. Padahal kita tergolong mampu untuk membantu dia dengan kedua tangan kita, maka utamakan yang itu. Ini seumur-umur lah kan, mentang-mentang lah bilang boleh mendoakan kebaikan orang ataupun mendoakan orang yang susah supaya dia jadi senang, tapi tidak akan pakai doa saja bos. Ya doa itu sebagai senjata kita, tetapi ikhtiar manusiawi jangan kita lupa. Oke, mudah-mudahan semua kita dalam keadaan yang tenang, yang damai, dan apapun kesulitan kita, Allah Ta'ala bagi kita jalan keluar insyaAllah. Sahabat yang dimuliakan Allah, mari kita sambung. Ya, ciri untuk mencapai haji yang mabrur, apa dia sahabat yang mulia? Nah ini juga kita kena jaga nih. Pengalaman-pengalaman kita sedikit dulu-dulu masa pergi haji. Ya, saya ingat pengalamannya lebih kurang nih dengan jemaah-jemaah haji yang lain. Apa ujian sama kita ketika di sana? Kita kadang-kadang cincai, ya, bahasa kampung kita, bahasa orang Sabah lah ya. Bilang orang apa? Kita cincai terhadap rukun, terhadap wajib dan sunat-sunat haji ini. Tidak kita jaga. Ya, bercincai-cincai sejak kita. Sedangkan sahabat yang mulia, ya, syarat-syarat utamanya, ya, rukunnya, wajib haji, rukun haji, sunat haji itu harus dijaga. Jaga betul-betul, jangan sampai ada yang kurang selama kita masih waras dan dalam kendali kita. Kalau di luar kemampuan, batas kemampuan kita, itu tidak apa-apa, boleh buat. Itu di luar. Tapi selama kita boleh ikhtiar untuk menjaga supaya jangan ada cacat celanya, usahakan. Makanya di sana itu berkawan sama orang-orang yang wara, berkawan sama orang-orang yang ada ilmunya, ilmu yang bermanfaat, yang boleh sharing sama kita. Ya, jaga itu hukumnya. Contohnya apa nih sahabat yang dimuliakan Allah? Masa kita tawaf, tawaf jangan cincai, jangan asal berjalan saja. Tawaf itu bukan sekadar ibadat, bukan sekadar rukun, bukan sekadar wajibnya saja, tapi tawaf itu suatu manifestasi hamba, ya, dalam merasakan kehambaan dirinya kepada Allah. Bayangkan sahabat yang mulia, kita hanya pakai dua helai kain ihram yang putih. Kata guru kami apa? Tambah lagi satu helai, boleh bikin kapan sudah. Makanya kita menanggalkan kemegahan-kemegahan kita. Ya, jaga tu rukun, jaga tu ibadat tawaf bagus-bagus. Bila kita tawaf di Ka'bah itu, ya, disyaratkan apa? Bahu kiri jangan tersasar daripada Ka'bah. Kemudian bila kita jalan itu jangan langgar orang, walaupun tak dapat dielak, tapi jangan perlanggaran itu kita yang melanggar, Nah, kalau kita dilanggar, tidak apa, istidi saja kita. Tapi maksudnya apa? Jangan gopogapa, jangan kelang kabut. Ikut tata cara yang diajarkan oleh mutawif kita, sebagaimana kita sudah dikursuskan, ya, kursus haji sudah kita ikut, makanya buat semua itu. Demikian juga dengan sa'i, ya, jalan kita daripada Safa ke Marwah 7 kali, ya kan, pergi balik tuh, kita jalan dengan sa'i, dengan masya Allah, jaga amal-amalnya kita buat, kemudian mata jangan keliar-keliar, bicara dalam hati kita, tawadulah kita di hadapan Allah, rasakan bagaimana Hajar itu berlari-lari kecil mencari air untuk anaknya Nabiuna Ismail alaihi salam. Itu perjuangan yang sangat besar dari seorang ibu yang harus kita belajar, itu diabadikan dalam ibadah sa'i. Demikian juga wukuf di Arafah. Ya, wukuf juga sebuah ibadah yang besar. Bahkan al-hajju Arafah. Haji itu ukurannya adalah wukuf di Arafah. Lama pun kita stay di tanah suci, kalau tidak kita wukuf di Arafah, itu tidak dikira haji. Demikian dengan ibadah-ibadah yang lain, sahabat yang mulia. Jaga bagus-bagus pelaksanaannya, ya, segala rukun, segala wajib, segala sunatnya. Bila ini semua dibuat dengan sebaik mungkin, mengikut tertib yang telah diajarkan Nabi SAW, insyaAllah, ya, yakin kita insyaAllah, Allah Ta'ala akan hadiahkan kita haji yang mabrur. InsyaAllah kita jumpa lagi di siri akan datang. Mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan.

0: untuk hiburan yang berterusan. Teruskan bersama.
1: Rentang tempat 6 Sabah FM. Rentang Sabah.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM.
3: Bagus bye.

0: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama
1: Rentang 46 Sabah FM. Rentang Sabah
2: Kota Belud 101.5 FM. Stream.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Bah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
2: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar je Bah Ngamla tu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

0: bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Ya, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Salam segar, lebih menyegarkan untuk edisi hari ini, hari Khamis 21 Mei 2026.
2: Betul. Selamat pagi. Apa khabar untuk hari ini? Hari Khamis ini segar akan menemani anda seperti biasa 4 jam. Pukul 6 hingga pukul 10 pagi.
1: Betul. Kami berdua, Edwin dan juga Ikhleh, macam biasalah kita akan kongsikan macam-macam cerita yang menarik, info yang terkini yang lagi sahih.
2: Jadi kalau kamu mau tahu apa info untuk hari ini, apa yang terkini kan, apa yang viral, kenalah dengar selama 4 jam. Juga kami sediakan platform menerusi online. Jadi macam mana, nanti kami kongsikan.
1: Betul. Okey, sekejap lagi macam biasa kita mau kongsikan ada info cuaca dan juga trafik. Kita layan terus lagu ini dari Aiman Tino, Irama Kita.
2: Sabah FM.
1: Bagus bah.

0: Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
2: Sabah FM. Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: info cuaca hari ini.
1: Kita mau kongsikan keadaan cuaca sepanjang hari ini di negeri kita yang kita cintai di Sabah nih. Pagi, petang dan malam macam mana keadaan cuacanya kan?
2: Iya, kita haruslah mencintai negeri kita sendiri ya. Jadi kami mau kongsikan untuk ramalan cuaca pada hari ini untuk kita buat perancangan awal kan. Kalau cuaca pagi nih Redwin, hujan di beberapa tempat untuk di pedalaman, Sandakan, Kudat dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Manakala tiada hujan untuk di Pantai Barat dan juga Tawau.
1: Okey, itu pagi. Petangnya pula, perubahan berlaku melibatkan kawasan pedalaman Pantai Barat dan Sanakan. Dijangkakan ribut petir di beberapa tempat, manakala di Tawau dan Kudat hujan di beberapa tempat. Hanya di wilayah Persekutuan Labuan tiada hujan petang ini.
2: Okey, untuk sebelah malam pula di wilayah Persekutuan Labuan, hujan di kebanyakan tempat di pedalaman dan Sandakan, hujan di beberapa tempat. Untuk di Pantai Barat, Tawau dan juga Kudat tiada hujan.
1: Okey, jadi itu ramalan sepanjang hari ini. Ini berubah-ubah. Jangan kamu anggap ramalan pagi ini akan sampai ke petang.
2: Ya.
1: Tengah hari nanti berubah lagi, petang berubah lagi.
2: Yang si apa tu Edwin dengan si Ikhlas kongsi tadi tidak betul loh dia bilang.
1: Macam apa badu orang ini bilang dah pagi ini anda hujan, hujan pula
2: hujan
1: ini.
2: Hujan pula ini. Sebenarnya itu adalah ramalan, dia akan berubah-ubah. Jadi kami akan kongsikan jika ada apa-apa amaran ataupun kamu boleh terus layari dari semasa ke semasa Met Malaysia atau juga anda boleh dapatkan aplikasi My Cuaca.
1: Ya, selepas ini kami akan berkongsi pula macam mana keadaan trafik awal-awal pagi ini. Layan terus Sabah FM.
2: Bagus bah.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Baik, kita kongsikan keadaan trafik pagi ini bermula di kawasan Tuaran menghala ke Hospital Tuaran sekarang ini dilaporkan perlahan dan mengambil masa 16 minit untuk anda melalui kawasan tersebut. Di Jalan Sulaman pula di hadapan Intan Kampus Sabah dilaporkan perlahan 15 minit kelewatan sedang berlaku. Begitu juga selepas Pekan Telipok dilaporkan perlahan menuju ke Pusat Bandaraya pada waktu ini lebih kurang 6 minit kelewatan sedang berlaku. Jalan berikutnya Jalan Tuaran Bypass dari arah SMK Bandaraya menuju ke SMK Agama Tun Ahmad Shah juga dilaporkan sesak mengambil masa 15 ke 20 minit sekarang ini. Kalau anda menggunakan laluan di Jalan Tuaran melalui Menggatal dan seterusnya ke Inanam dan Kelombong juga sedikit perlahan, 8 ke 10 minit kelewatan sedang berlaku. Seterusnya dari arah UMS menuju ke flyover Menara Kinabalu juga dilaporkan sesak pada waktu ini dan mengambil masa 6 ke 8 minit. Begitu juga di kawasan Jalan Tun Fuad Stephens berhampiran dengan bulatan Masjid Bandaraya juga dilaporkan mulai perlahan. Seterusnya kawasan sekolah di Likas dari arah Tuaran, Jalan Damai dan Jalan Teluk Likas juga dilaporkan mengalami kesesakan dan mengambil masa 11 ke 15 minit masa pemanduan. Berikutnya kita kongsikan dari arah Pinampang Tambunan menuju ke Dongongon juga dilaporkan perlahan 6 ke 8 minit kelewatan sedang berlaku. Dari arah Pen Borneo juga dilaporkan sesak 7 minit masa pemanduan sekarang ini. Meruntum menuju ke KKIA juga dilaporkan mulai sesak dan mengambil masa 10 minit kelewatan. Bagi anda yang melalui kawasan ini, diharapnya berhati-hati dan rancang perjalanan anda. Dan akhir sekali dari arah Pengerat Lokawi menuju ke SMG Kinarut juga dilaporkan sedikit perlahan 4 ke 6 minit dan dijangkakan terus mengalami kesesakan selepas ini. Jadi bagi anda yang dalam perjalanan, hati-hati, dan yang terperangkap itu juga teruskan fokus pemanduan dan pastikan jarak anda dijaga dengan kenderaan di hadapan. Kalau ada apa-apa info trafik di tempat kamu, boleh terus ke nombor WhatsApp kami 019-490-4848.
0: Info trafik di Segar Sabah FM.
2: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
3: Ini barulah sedap. Soalnya gimana?
2: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
3: Begitu, bang. Komen, man. Rap.
4: Abangnya ya?
3: Oke.
4: Let's go, ladies and gentlemen.

0: Tahukah anda, teh boleh menjadikan anda kelihatan lebih muda? Kandungan antioksidan yang tinggi dalam teh hijau dan teh putih membantu melawan tekanan oksidatif untuk mencegah penuaan pramatang kulit. Pengambilan yang kerap boleh menjadikan keanjalan kulit lebih baik dan kulit muka lebih sihat. Selain kelihatan lebih muda, teh ini banyak memberikan manfaat kesihatan kepada kita. Selamat menyambut Hari Teh Sedunia yang disambut pada 21 Mei 2026.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Ma, kamu wajib follow, okay? See ya.
3: Sabah FM.
4: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
5: Wih, bukan nampak je tu.
6: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal, tidak kisah di mana.
5: Dengar cakap Ben Zulu tu. Siau.
7: Okey, dengar tujuan Ben Zulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
6: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Ben Zulu.
7: Saya Siau.
8: Dan saya tujuh keklik.
9: Kamu yang soleh. Solid,
10: jangan lupa pakai tali pinggang kledar.
11: Berhati-hati di jalan raya.
6: Dan jangan lupa pasang signal.
12: Sungguh licik, akal permainan licik, sangat licik. Berlari licik.
13: Saya Masha Milan, saya dengar Sabah FM. Bagus bah.
3: Sabah FM.
14: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

WWF Malaysia mengecam keras pembunuhan seekor gajah Borneo di hutan simpan Sungai Pinangah Tongod yang dipercayai menjadi mangsa pemburuan gading haram. Haiwan tersebut ditemukan dalam keadaan bahagian muka dipotong sekaligus menimbulkan kebimbangan terhadap ancaman jenayah hidupan liar di negeri ini. Ketua Pegawai Eksekutif WWF Malaysia, Sophia Lim, dalam satu kenyataan menegaskan kejadian itu bukan sekadar kehilangan seekor gajah, sebaliknya menjadi ancaman amaran jelas bahawa hidupan liar di Sabah terus berada dalam ancaman. Sekian berita tadi disunting Donny Ijon dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

0: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Ya, pagi ini bersama Edwin dan juga Ikhlas sampai 10 pagi. Harapnya kamu dalam keadaan yang baik. Kalau sakit-sakit tu pun dapatkan rawatan lah, pergi klinik ke, jumpa doktor ke, makan ubat ke yang ada di rumah.
2: Betul. Yang penting kamu jaga kesihatan dengan makan ikut masa, makan ubat dengan ikut masa juga. Kan kalau tertangguh itu sempat lagi bakteria tu hidup balik.
1: Okay. Kenapa? Pasal kesihatan ni, supaya anda boleh kembali tersenyum, bertenaga, moodnya okay. So, kalau kita sakit, ialah mood kita down, kita rasa macam tidak susah betul mau happy. Betul. Kan?
2: Itulah okay. Sebenarnya yang kami ingin kongsikan. Apapun yang membuat anda tersenyum, pertahankan. Apapun yang membuat anda sedih, tinggalkan.
1: Begitu. Barulah sentiasa ke depan. Matlamat hidup anda. Begitu kan.
2: Kalau benda tu buat anda tersenyum, pertahankan. Tapi kalau sedih, jangan dikenang-kenang lagi.
1: Betul. Move on terus.
2: Betul.
1: Kasih tinggal saja. Bye-bye saja kalau ada menyusahkan ataupun menyebabkan anda sedih. Begitu lah. Jangan pandang belakang.
2: Jangan pandang-pandang belakang lagi.
1: Okay, tetapi itulah, kalau dalam perkara yang menyebabkan kita sedih ni, ada juga benda yang susah untuk kita lepaskan. Bukan pasal hubungan saja, tetapi mungkin disebabkan oleh pertalian saudara.
2: Betul.
1: Ada juga benda-benda gitu kan.
2: Ya, kalau kita mau tinggalkan pun susah, tapi kalau boleh jalani sajalah hari. Betul. Kan hari-hari kita ini dengan penuh kesyukuran.
1: Betul.
2: Sebab kalau kita tinggal dalam kesedihan saja, merugikan masa juga.
1: Sebab ada orang bilang dia belum siap untuk melepaskan orang itu. Ambil masa, mau let go. Begitulah. Macam lagu ni lah. Belum siap kehilangan, dia bilang.
2: Inilah ni.
1: Okay. Okay, terus dengar Segar Sabah FM.
2: Bagus, Pak.

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan bersama Edwin dan juga Iklair pagi ini. Dalam satu perkongsian lah kan, Iklair di Facebook,
1: yeah,
0: kita dah terjumpa satu video yang dimuat naik ni, kreativiti. Mm-hmm. Adik-adik sekolah rendah lah kan, semua ni rasanya. Semuanya kreatif dan wow, hebat bermain alat muzik.
1: Ya, kalau rasanya ramai sudah yang nampak video ni, sebab kalau lihat tontonan dari sosial media pun mencecah ratus-ratus ribu tontonan.
0: Okay.
1: Jadi kalau kamu pernah nampak satu video ni yang limpas di page kamu, ada yang main gitar, main kompang, tidak tahu lagi apa alat muzik yang besar-besarnya.
0: Ada apa tu, angklung kan nama dia? Gitulah, macam-macam lah. Ada seruling, macam-macam lagi.
1: Pula tu, kan?
0: Betul, ramai-ramai. Uh-huh. Mungkin dalam satu kelas, dua kelas kali bergabung. Ini sekolahnya di Tawau.
1: Uh-huh.
0: Mereka memainkan lagu Tempatan Sabah.
1: Nah.
0: Wow, okay. Kita dengar sikit lah macam mana diorang punya kreativiti itu dengan alat muzik yang diorang mainkan.

0: bersama.
1: Oi, macam siok lah dengar dong mainnya kan sampai habis.
2: Best tau. Ada kulintangan rupanya ya. Lepas tu ada lagi apa ni, bambu-bambu ni apa ini namanya ni?
1: Itulah macam siap angklung kan. Tak tahulah kalau angklung begitu itulah angklung.
2: Ya. Tak tahulah sebab kami dulu masa sekolah kami main seruling.
1: Betul. Kita dulu kan ingat ada masa sekolah tu paling-paling rekode main apa lagi yang segitiga tu.
2: Harmonika. Harmonika. Yang berganti-ganti bis.
1: Tapi itulah kalau dulu pendidikan music begitulah. Sekarang ni lagi berbagai
2: advance.
1: Wow, hebat tu.
2: Yang kita salut di sini, anak-anak ini, kita punya anak-anak ni yang di dalam sekolah ni kan, dorong boleh apa ni, main lagu-lagu instrumen yang apa ni, instrumen dorong ni yang tradisional.
1: Macam tadi lah, kulintangan, ada seruling, ada ukulele pun juga.
2: Iya, kalau ada sempotan ni saya rasa wah, dek advance betul kau dek.
1: Hebat kan. Tapi rasanya dorang ni semua pelajar-pelajar seni ni. Sebab dorang tahu nak apa semua dorang main.
2: Betul-betul. Sebab kalau dengar lagu tadi tu, kalau boleh kita duduk sana berjam-jam pun tak apalah dek, main sejak gitu.
1: Ya, siok lagi tu kan. Kalau undang dorang ni buat persembahan pun mesti meriah.
2: Betul kan. Cuba kita risik-risik dulu ni.
1: Okay, jadi itu cerita yang menarik kita kongsikan. Sekolah di tahu. Kalau anda tahu di mana sekolahnya, cuba beritahu kami di WhatsApp 019-490-4848.
2: Jadi selepas ini kita akan dapat ikuti utama 7 pagi dari Pusat Berita Angkasa Puri. Dan selepas itu kami akan kongsikan banyak lagi info menarik.
1: Terus dengar Sabah FM.
2: Bagus bah.

0: Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.
2: Sebentar lagi, utama 7 pagi.

0: Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.
1: Memang siok bahkan dengar lagu orang putih, lagu Korea. Saya pun suka dengar. Tapi jangan, jangan kamu orang lupa dengar lagu tempatan kita. Banyak bah itu lagu yang siok-siok. Kamu enggak percaya? Kamu dengar Radio Sabah FM. Pesanan dengar lagu tempatan ini dari saya, Nazri Saidali, dan Sabah FM, bagus bah.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Kita bermula di Jalan Pengelat Lokawi sekarang ini menuju ke Meruntum. Dilaporkan ada sedikit pelahan 5 ke 8 minit masa pemanduan sekarang ini. Begitu juga dari Pen Borneo menuju ke Meruntum, 6 minit kelewatan sedang berlaku. Dari Meruntum menuju ke KKIA pula dilaporkan mengalami kesesakan 10 ke 15 minit masa pemanduan. Anda yang menggunakan laluan dari arah Pinampang Tambunan menuju ke Pekan Dongongon juga dilaporkan sesak sekarang ini 10 ke 15 minit kelewatan sedang berlaku. Manakala dari arah Pen Borneo menuju ke Pekan Dongongon juga dilaporkan perlahan 5 ke 7 minit masa pemanduan. Kita kongsikan pula di Jalan Kolam Minintot terus menuju ke Jalan Kolam juga dilaporkan perlahan dan ada kemalangan yang dilaporkan berlaku di kawasan tersebut dan ini menyebabkan kesesakan lebih kurang 15 minit masa pemanduan. Dari arah Jalan Pintas menuju ke Bulatan di Sembulan juga dilaporkan mulai perlahan dan sekarang ini kalau anda menggunakan laluan tersebut dilaporkan lebih kurang 5 ke 7 minit masa pemanduan. Berikutnya di Jalan Tuaran berhampiran kawasan sekolah juga masih lagi perlahan 5 ke 8 minit. Begitu juga di persimpangan Jalan Damai ke Kompleks Sukan Kota Kinabalu juga dilaporkan sesak 3 ke 5 minit masa pemanduan. Di Jalan Tun Fuad Stevens ke arah Pusat Bandaraya juga dilaporkan perlahan 3 ke 5 minit kelewatan sedang berlaku. Dari arah Jalan UMS dilaporkan terus sesak. Ini dari Alam Mesra ke persimpangan UMS dan terus ke flyover Menara Kinabalu dilaporkan perlahan 7 ke 10 minit dan di Alam Mesra ada kemalangan yang dilaporkan 5 minit yang lalu menyebabkan perlahan sedikit kawasan tersebut laluannya. Manakala di Jalan Toran Bypass juga dilaporkan terus perlahan menuju ke Pusat Bandaraya mengambil masa 17 ke 20 minit. Jalan Tuaran berhampiran dengan Pekan Menggatal juga dilaporkan sesak 10 minit masa pemanduan. Seterusnya kita mau kongsikan ini di Jalan Sulaman dari arah Jambatan Gayang menuju ke Intan Kampus Sabah dan seterusnya ke Bulatan ke arah Politeknik dilaporkan perlahan 34 minit masa pemanduan sekarang ini. Selepas itu jalan melalui Pekan Telipok juga dilaporkan sesak menuju ke Pusat Bandaraya 17 ke 20 minit masa diperlukan. Dan akhir sekali dari arah Tuaran menuju ke Bulatan Hospital Tuaran juga dilaporkan terus mengalami kesesakan 25 minit masa pemanduan sekarang ini. Okey, jadi itu laporan trafik di sekitar Kota Kinabalu atau menuju ke Pusat Bandaraya. Dan akhir sekali juga lah di Tamparuli, ini berhampiran dengan persimpangan ke Pekan Tamparuli juga dilaporkan perlahan 5 ke 8 minit kelewatan sedang berlaku. Okey, itu info trafik semasa. Kalau kamu ada info trafik terkini, kemalangan, jalan ditutup ataupun jalan diselenggara, boleh terus WhatsApp kami 0194904848.
0: Info trafik di Segar Sabah FM.

0: ajung. Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
3: Ini adalah Radio Sabah FM.

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Terima kasih kamu yang stream kami di RTM Klik dan juga di portal radio.rtm.gov.my. Mm-hmm. Sekarang ini kita mau kongsikan apa yang menarik akhbar untuk edisi 21 Mei 2026.
1: Okey, kita mulakan untuk perkongsian mengenai kerajaan negeri terus memperkukuh institusi adat anak negeri Sabah melalui pembangunan infrastruktur serta penambahbaikan sistem pentadbiran adat selaras dengan agenda Sabah Maju Jaya SMJ yang menekankan kesejahteraan rakyat dan kestabilan sosial negeri ini. Dan Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor berkata, komitmen itu diterjemahkan melalui pembinaan mahkamah anak negeri di beberapa daerah termasuk Tongod, Putatan, Nabawan, Papar, Tamparuli dan Sok. Selain projek baharu yang kini dalam proses tender di Kota Kinabalu serta Paitan. Dan menurut beliau, usaha berterusan itu membuktikan kerajaan negeri bukan saja memberi fokus kepada pembangunan ekonomi dan juga fizikal, malah turut menitik beratkan pengukuhan institusi rakyat termasuk Mahkamah Anak Negeri sebagai wadah penting dalam memelihara keharmonian masyarakat berbilang kaum dan budaya di Sabah.
0: Okey, baik. Berikutnya kita mau kongsikan ini pula berkenaan dengan JPJ ataupun Jabatan Pengangkutan Jalan Sabah melancarkan operasi lebih agresif dan bersasar terhadap kenderaan komersial yang membawa muatan berlebihan susulan peningkatan ketara kesalahan itu dengan jumlah kes hampir 3 kali ganda daripada 1,180 kes pada tahun 2024 kepada 3,350 kes pada tahun lalu. Ketua Penguatkuasa JPJ Misnan Tamimi menyatakan ops perang lebih muatan peringkat kebangsaan bermula 16 Mei lalu dengan stesen penguatkuasaan Telipuk dipilih sebagai antara lokasi operasi kerana menjadi laluan utama yang kerap digunakan kenderaan berat, pengangkutan komersial dan juga kenderaan persendirian. Jadi ini antara operasi yang sedang dijalankan dan JPJ Sabah akan meneruskan operasi penguatkuasaan bagi memastikan semua pengguna jalan raya mematuhi undang-undang dan peraturan jalan raya.
1: Jadi patuhilah undang-undang jalan raya untuk keselamatan semua pengguna jalan raya. Dan ini pula mengenai Festival Borneo Native BNF 2026 Reunited akan berlangsung bermula 22 hingga 24 Mei di Pusat Seni Central Market Kuala Lumpur. Dan festival berkenaan akan menghimpunkan pelbagai budaya dan warisan komuniti pribumi dari Sabah dan juga Sarawak dalam sebuah festival yang penuh warna, interaktif serta bermakna. Dan acara ini dianjurkan oleh Persatuan Suka Seni Kuala Lumpur dan menandakan edisi kelima adalah cerminan mencerminkan komitmen berterusan dalam memperkenalkan, memelihara dan meraihkan keunikan budaya etnik Borneo kepada masyarakat umum khususnya generasi muda serta komuniti di Kuala Lumpur.
0: Wow, okey, memang meriah. Di sana pun ada juga kemeriahan sambutan festival budaya kan.
1: Ya, di mana-mana pun kita rasa macam dekat. Betul. Lah terus kan.
0: Okey, dan akhir sekali kita mau kongsikan ini pula berkenaan dengan Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP Sabah akan terus bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi KPSTI Sabah bagi memperkasa agenda pendigitalan pihak berkuasa tempatan PBT berurusan dengan pelanggan di negeri berkenaan. Okey, Menteri KKTP Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif menyatakan beberapa majlis daerah sudah pun memulakan perkhidmatan penyampaian kerajaan berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi ICT serta hal itu perlu diperluas ke seluruh Sabah. Dan berdasarkan lawatan ke 9 daerah di Sabah, kebanyakan PBT menggunakan pendigitalan termasuklah pembayaran parkir dan aduan, dan ini sesuatu yang sangat baik selari dengan aspirasi Sabah Maju Jaya dan diharap semua PBT dapat melaksanakan perkara yang sama.
1: Ini sebenarnya juga memudahkan semua orang dan juga termasuk kekitangan mereka sendiri jugalah kan.
0: Betul.
1: Baik. Itu yang menarik untuk kami kongsikan hari ini.
0: Betul. Selepas ini kita mau kongsikan hari ini juga merupakan sambutan Hari Teh Sedunia.
1: Jadi kita kongsikan apa sebenarnya hari teh ini kan.
0: Betul. Siapa peminat teh tu kena dengar selepasnya.
1: Betul.
0: Lain terus Elia Guntabit, dia lebih tahu.
1: Sabah FM.
0: Bagus, Pak.

0: tak jumpa. Hacah! Hacah! Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran tayan, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Hai, saya Maldini Sydney. Saya dengar Sabah FM. Bagus bah.

0: Ya, Segar Sabah FM lebih menyegarkan bersama Edwin dan juga Iklir pagi ni. Hari ini 21 Mei adalah sambutan Hari Teh Sedunia.
1: Ya, wow. Tarikh ini ditetapkan secara rasmi oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB sejak tahun 2019 untuk menaik taraf sejarah panjang, kepentingan budaya dan impak ekonomi teh di seluruh dunia.
0: Okey, jadi siapa peminat teh tu, cuba hadir, cuba kasih tahu dulu kamu minat teh ke kopi. Selalunya dua pilihan je lah kan.
1: Kalau Edwin,
0: mana-mana yang di offer tu, mau teh ke mau kopi. Kalau Edwin lebih kepada kopi.
1: Okey, sama. Tapi kalau tidak teh pun boleh lah kan.
0: Teh tu boleh lah, last option orang bilang. Tapi ada juga memang dia peminat tegar teh. Apa-apa pun mesti teh.
1: Tapi jarang lah, rare lah kan.
0: Rare tapi memang adalah. Dan kalau di Malaysia ni pun, kalau kita sebut pasal teh ni, memang popular lah. Teh tarik.
1: Betul.
0: Teh tarik pink ke, teh tarik extra bui ke,
1: teh si ke,
0: Chinese tea.
1: Ya, kalau estetik green tea.
0: Itu. Lepas tu teh ni pun ada pelbagai lah. Kalau sekarang ni lebih orang bilang ke arah millennial Gen Z ni, green tea, matcha.
1: Kan estetik sikit kan. Gitu. Tapi sebenarnya banyak jenis-jenis teh ni. Selain daripada teh hijau, kalau yang ada aromanya pula. Apa tadi tu?
0: Chamomile tea untuk ketenangan. Lepas tu ada teh yang ada letak apa tu, halia. Ada serai. Ini untuk orang bilang untuk kasih ketenangan. Segitulah kan.
1: Betul. Jadi kalau minum teh ini sebenarnya dia juga boleh menggantikan kopi.
0: Okeylah.
1: Betul lah, kalau tidak ada kafein kan, juga.
0: Tapi tidak sekuat macam kopi.
1: Tidak sekuat macam kopi lah. Macam kalau minum tu kan, kalau macam mau bangun tu kan, kopi juga lah.
0: Kopi ya, sebab dia punya aroma tu macam menusuk terus, terus terbangun kan.
1: Ya, betul.
0: Tapi kalau di kedai lah kan, kalau makan sudah pagi tu minum kopi, boleh juga lah minum teh. Mungkin tengah hari minum teh ataupun petang, tapi dia bukan yang panas, yang sejuk. Kalau Edwin selalunya, kalau bukan TOS limau, selalu order TOS lychee.
1: Okey, ada sudahlah idea kan. Sebab kalau selalu apa saya mau minum ni ya. Dah pula bagi saya apa tu?
0: Ada sejuk Chinese
1: tea.
0: Chinese tea ya. Itu biasalah Chinese tipping tu kan.
1: Iya, itu je lah.
0: Selamat lah.
1: Kalau tidak mau gula semua, dah pula bagi saya Chinese tea saja. Chinese tea tu yang tidak gula, best lah mau minum. Dan sambutan ini sebenarnya untuk memperjuangkan hak pekerja ladang teh dan juga pekebun kecil. Selain daripada itu, menyokong pengeluaran dan perdagangan teh yang adil serta mampan. Ya,
0: kalau kita di Sabah pun kita ada ladang teh sendiri.
1: Ya, betul.
0: Dan kita ada produk Sabati dari Sabah sendiri kan. Jadi sebenarnya hari inilah sambutannya, sambutan Hari Teh Sedunia 21 Mei. Peminat-peminat air teh, minum teh, selamat Hari Teh Sedunia.
1: Jadi itu antara sebenarnya tarikan pelancong juga. Kalau Sabah teh ni kan, ada yang dari luar negara semata-mata mau datang sini mau beli sabati. Dia bawa pergi negara dia sendiri kan.
0: Alright. Jadi yang rasa-rasanya mau minum teh hari ini, minumlah hari ini sambutannya.
1: Iya, banyak-banyak. Kami bagi cheat day gitu.
0: Okay, selepas ini kita akan ikuti perkembangan berita dari negeri Sabah dalam berita utama 8 pagi nanti. Terus dengar bersama kami. Inilah Sabah FM.
1: Bagus, Bah.

0: Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.
1: Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Aduk dan Sabah FM. Bagus.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Baguslah. Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Lebih 4 bilion ringgit diperuntuk laksana projek bekalan air luar bandar. Polis Sabah tumpaskan sindiket permohonan kad pengenalan palsu.